0: Sepatah Sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi, wanakam.
1: Hai Cikki, salam sejahtera.
0: Dah lama?
1: Sihat walafiat.
0: Okey, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Okey, kali ini kita akan ajar untuk kekasih. Ataupun orang yang tengah couple lagi.
0: Oh, okey. Punya maksud perkataan tu apa dia?
1: First, yang paling famous sekali, tak kisahlah Melayu ke, Cina ke, India ke, semua akan ada satu benda emosi ni.
0: Aha, apa dia?
1: Kadal.
0: Kadal.
1: Apa tu Cik Kis?
0: Cinta.
1: Cinta, betul. Oh, tak tahu je.
0: Sebab rasa macam pernah tengok cerita ni.
1: Ada nama filem pun ada juga. Kadal.
0: Maksudnya cinta tau. Kadal.
1: Kadal.
0: Kadal.
1: T. Kadal.
0: Kadal.
1: Yes, betul sekali.
0: Yang ni kita lock yang ni. Kadal.
1: Kadal.
0: Kadal. Okay, contoh ayat sikit Tambi.
1: Yenaku kadal vandirichi.
0: Kadal vandirichi.
1: Maksudnya saya dah ada rasa jatuh cinta ataupun minat kat seseorang macam tu.
0: Lepas ni kalau minat boleh guna perkataan tu ayat Tambi tadi.
1: Boleh sangat-sangat.
0: Yang penting kita dah tahu satu perkataan cinta tu maksudnya kadal.
1: Betul.
0: Sepatah Sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Kandipa, kadikum.

Lagu Rahsia daripada Ipoh Hafiz baru saja menghiburkan kita. 8.16 minit pagi waktu ini, jam yang ketiga bertemankan saya Lily Khalid. Menantikan rancangan Yok Dong Aba sebenarnya. Sebab apa? Lily takkan keseorangan nanti. 8.30 minit pagi je ada suara rakan penyampai kita dari Melaka FM dan juga Negeri FM official. Yang mana anda boleh tonton sebenarnya menerusi Facebook dan juga TikTok Johor FM Permata Selatan. Yang sedang memandu tu berhati-hati, jangan biarkan emosi menguasai diri anda. Ini info dari Plus Traffic ya. Ada lori rosak arah selatan dari Simpang Renggam nak ke Sedenak, yang mana lorong kiri terhalang namun trafik dalam keadaan terkawal. Sila pandu dengan berhati-hati saja ya. Dan dengarlah Johor FM, kekalkan frekuensi ini untuk menemani perjalanan anda sampailah ke destinasi. Selamat pagi untuk sahabat-sahabatku. Nak menyapa beberapa nama yang hadir dekat Facebook page Johor FM tu ya. Antara yang awal datang tu, kita ada Sedin, Timbul Tawa pun ada juga. Selamat pagi untuk Nenek Ani dan juga Abdullah Ali. Hai James Pengiran, salam hujung minggu kembali buat Kak Ina Mahadi kita. Kak Maria Maria pun ada ya. Abdul Jalil Paimen, apa khabar? Dan juga Kak Aini Sak kita, selamat pagi kembali. Semoga semuanya ceria mendengarkan Johor FM Permata Selatan.

0: Seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Romban Andre, Sia-sia ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.

penerima sumbangan tunai rahmah STR yang berumur 40 tahun ke atas layak mendapat salingan kesihatan percuma melalui Peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di PPR Sungai Tiram, Ulu Tiram, Dewan PPR Taman Desa Mutiara, Johor Bahru, Palai Raya Rumah Pangsa Seri Lanang, Taman Desa Tebrau, Johor Bahru, Apro Klinik Kluang, Balai Raya Taman Impian Kluang dan Balai Raya Kampung Parit Sempadan Batu Pahat pada 5 dan 6 September ini. Jangan lupa tau, bawa kad pengenalan anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada semua pendengar-pendengar dari tiga negeri, Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Dan juga rakan-rakan saya di sana, DJ Lily dari Johor.
1: Ya, saya. Assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Dan juga DJ Amar.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Amar, jangan tak awak seorang je lelaki pagi ni, eh?
2: Ingat saya kisah.
0: Tak kisah.
1: Satu tau.
0: Itu okay. Dia. Dan yang penting suara kami berdua di sini agak lain sikit, Lily, eh?
1: Ya, betul. Biasalah jerebu ni kan. Kalau tak kesan dekat tekak, kesan dekat hidung kan?
0: Tapi jangan kesan dekat hati.
1: Tidak.
0: Okey, sihat ke semua ni?
1: Alhamdulillah. Lia macam mana tu? Dah sarapan ke amanya?
0: Saya dah sarapan dah. Telur rebus 2 biji. Lepas tu biskut kering 2 keping. Dengan pisang 1.
1: Ingat biji. Semua 2-2-2-2.
2: Saya pula baru minum air suam lah. Tak sempat pun nak isi apa-apa dengan makanan. Kita air je pagi ni.
1: Nampak busynya tu, ya?
2: Busy sangat.
0: Tak apa, kejap lagi habis yok dong apa, kita pergi makan tiga orang.
1: Boleh, itu boleh. Mesti.
2: Itu mantap kali.
1: Ya. Yang cunya muzik tanpa henti kalau dekat Johor FM ni pukul 10 nanti.
0: Itulah pasal kan. Sama juga.
1: Negeri Sembilan.
2: Kita pun nak ikut sama juga. Kita boleh je buat.
1: Kita buat dia, ya. Hari ni apa yang ada ni, Lia?
0: Okey, kalau di... ketua kampung hari ni, eh. Kalau di Melaka sendiri, kita akan bawakan special report untuk semualah. Mengenai dengan lembu.
1: Lembu? Kenapa?
0: Ya. Apa agaknya, eh? Kejap lagi kita kongsikan. Kalau Johor pula, ada apa hari ni?
1: Kita nak bawa jalan-jalan boleh ke?
0: Boleh. Saya suka cuci. Cuti sekolah ni kan?
1: Ya, tak apalah buat Johor kan. Jangan tidak datang kat sini, ya. Sana-sana Negeri Sembilan ada apa?
2: Kita hari ni akan tampilkan seorang personaliti. Ada berkaitan dengan Bintang P. Ramli lah. Tapi kalau dia tak angkat, kita babap dia. Sebab faham lah. Kalau pagi-pagi ni, bukan semua orang dia mood pagi tau. Ada yang bangun tengah hari. Jadi kalau dia bangun tengah hari, biarkan dia. Kita borak lah. Sebab kita pun personaliti juga.
1: Yelah, bangun tengah hari tu, ya?
0: Sabulah tu,
1: eh. Apa cerita Bintang P. Ramli, eh? Dekat Melaka, tuan rumah.
0: Sekarang ni kawan-kawan kita ni dah busy dah. Tadi ada dah pun peserta kita yang dah sampai.
1: Semangat
0: awal. Pukul 8 pagi dah sampai dah. Tu ada lagi dah sampai tu. Saya nampak ada seorang-seorang masuk ni.
1: Yelah, menghadap ke pintu, ya tak? Hari ni peringkat akhir untuk zon selatan kan?
0: Yep, betul.
1: Dan Johor, kita Melaka, Negeri Sembilan.
0: Ya, kita akan pilih seorang sahaja untuk wakil zon selatan ke peringkat yang seterusnya.
1: Jaga-jaga. Yang mana satu pilihan kamu?
0: Okey, nantilah kita akan kongsikan lebih lanjut mengenai dengan Bintang P. Ramli ni bersama dengan anda.
1: Ya.
0: Dan apa pun kita nak ingatkan semualah pendengar-pendengar kita. Jangan lupa untuk ambil sarapan. Sebabnya kalau tak ambil sarapan nanti lapau masuk angin.
1: Ya.
2: Jadi macam saya lah.
0: Itu
2: monyok je.
0: Patutlah. Alah hai.
1: Dia sama, bukan bagi suntingan kasih sayang dah hilang monyok tu, eh?
2: Bukan. Dia selagi kalau tak makan, dia perang tau.
0: Berperang.
1: Perut kenyang barulah hati senang.
0: Ya.
2: Begitulah.
0: Apa tu, kita kan sekarang ni kan tengah bersiaran secara langsung kan?
1: Ya, betul.
0: Jadi untuk pendengar-pendengar kita ni, kalau nak tengok kita ni bertiga, boleh tengok di page Facebook masing-masing. Di apa tu, official masing-masing lah.
1: Betul.
0: Dan juga di TikTok seterusnya. Di TikTok kawan-kawan kita pun ada yang dah ramai dah masuk dah ni. Saya yakin Johor dengan Negeri Sembilan pun sama jugalah.
1: Sama.
0: Dan juga boleh dengarkan tentunya di frekuensi masing-masing. Kalau Melaka satu je frekuensi kita, 102.3. Kalau Johor macam mana?
1: Johor ada 3.
0: Berapa tu?
1: Belas Selatan 101.9, naik utara Johor 105.3, untuk Pantai Timur Johor pula 92.1 MHz FM.
0: Kalau negeri
2: tiga, kita berada tiga lah.
0: Ada tiga juga.
2: Jadi di Negeri Sembilan yang utama adalah 92.6. Kalau belah Tampin tu boleh pakai 95.7 dan jugalah 107.7.
1: Ataupun dengar dekat RTM Klik.
0: Betul-betul percuma.
1: Hujan jari je.
0: Okey, pagi-pagi ni kita nak kejut semua bangun. Jangan tidur lagi, jangan mimpi-mimpi lagi.
1: Tak boleh.
0: Tak boleh. Kena bangun pagi, pagi exercise.
1: Jalan satu.
2: Berangan boleh kan pagi-pagi kan? Berangan mimpi boleh. Tak boleh, berangan boleh kan?
0: Berangan boleh, berangan tu percuma.
2: Okey, cantik.
0: Yalah, jomlah kita layan. Daripada Keklik dan juga Alif, mimpi semuanya dalam...
2: Yo.
0: Bergegau
2: sedunia.

banya drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle-hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar geraku jadi sejarah.

0: 8.40 minit pagi ketika ini masih lagi bertemankan kami bertiga dalam Yok Donga Berhero Bergegau.
1: Bila lagu, kita akan beramah mesra dengan pendengar kita yang singgah dekat FB, dekat TikTok, betul tak? Sama dekat sana ke?
0: Sama juga. Jadi kita ucapkan terima kasih lah untuk kawan-kawan kita ni. Seawal pagi dah join live kita.
1: Terbaik.
0: Exercise jari lagi kan. Terima kasih banyak-banyak tau.
1: Pendengar Johor FM, pendengar RTM lah, senang cerita kan. Semua jari sado-sado.
0: Kan?
1: Sebab nak ketuk-ketuk skrin tu eh, setiap kali penyampai radio RTM bersiaran kan?
2: Barulah bergegau.
0: Bergegau. Okey, dah waktu ni kita nak kongsikan dengan anda lah antara perkara-perkara menarik

0: Lilat.
1: Kitalah, kitalah.
0: Ah, okey, baik. Silakan.
1: Kita seorang lelaki hari ini kan. Jadi kalau alamak. Okey, budak-budak di Negeri Sembilan, hujung minggu ni pasti ada juga yang nak ambil kesempatan nak healing kan. Jadi tak payah nak pergi jauh pun.
0: Kenapa?
1: Boleh datang ke museum. Sebab museum boleh jadi port tau. Tapi
0: betul.
1: Jangan risau. Dia bukan macam filem Night at the Museum. Jadi jomlah kita ke Most Santai at Museum. Makan pun sedap. Shopping santai. Boleh layan juga food truck, kabut sale, kemah jualan, basking dan persembahan kesenian dan kebudayaan dalam satu malam yang penuh vibe. Jadi Museum Negeri di Seremban bermula pada hari semalam, iaitu 4 September 2026 hingga hari ini dan juga esok. Dan dia memang akan mula pada waktu malam je, iaitu 7 malam hingga 12 tengah malam. Jadi bawalah rakan-rakan anda, family, dan juga datang lapar balik dengan memori. Itu dia untuk Most Santai at Museum di Museum Negeri Seremban. Okey.
0: Okey. Kalau di Johor pula macam mana, Lily?
2: Johor kita beri tumpuan kepada aktiviti di Maha 2026 sebab apa kerajaan negeri Johor turut serta untuk pameran di sana menerusi pavilion Johor ya, dari 28 Ogos yang lalu sampailah 6 September, hari ini 5, esoklah hari terakhir. Ini dekat Maib Serdang ya, sebab dekat sana pavilion Johor ada macam-macam berkaitan dengan negeri Johor, dari makanannya sampai ke warisan, dan juga ada aktiviti menarik di pavilion Johor yang ada di Maib sana, Maha 2026 ya. Jadi datang, jangan tak datang. Lepas tu kita tumpuan kepada Bintang P. Ramli lah yang sedang berlangsung dekat Melaka tu.
0: Okey, untuk Bintang P. Ramli zon selatan yang apa ni, menggabungkan peserta-peserta dari Johor FM, Negeri FM dan juga Melaka FM. Kita bawakan 6 orang yang akan berhentak pada hari ini. Jadi 6 peserta bakal berhentak mempersembahkan bakat terbaik mereka, namun hanya seorang sahaja juara akan dipilih untuk membawa nama Zon Selatan ke pentas kemuncak Bintang P. Ramli. Saya ada nombor giliran mereka tau.
2: Semalam cabut undi
0: Semalam cabut undi. Jadi persembahan pertama iaitu dari PR Ones dari Melaka. Yang persembahan kedua pula Harry Sejaga dari negeri. Persembahan ketiga Wahidul Melaka. Persembahan keempat Hasrizal Johor. Persembahan kelima Khairul Izwan Johor, dan persembahan keenam iaitu Kanda Wahub Negeri. Jadi seorang sajalah yang akan dibawa ke kemuncak Bintang P. Ramli pada 11 Oktober di Sarawak. Anda boleh tonton juga di live Facebook Melaka FM dan juga di TikTok Melaka FM. Kami akan bersiaran secara langsung di sanalah.
2: Kalau tengok posternya kan, liar dan agama. Poster Bintang P. Ramli ni dah nampak peserta-peserta Bulan Selatan ni bukan main segak bergaya.
0: Ada iras biji
2: tu. Ada iras-iras kan. Yang pakai kotnya lain, yang pakai songkok sengitnya lain kan.
0: Dengan cermin matanya lain kan. Lupa saya nak bagi tahu, pertandingan ni bermula 10 pagi nanti. Sekarang baru start lagi lah. Sekarang ni kena dengar Yok Dong Aba dulu.
2: Betul. Habis Yok Dong Aba baru kita ikuti pula Bintang P. Ramli ya.
0: Betul.
2: Minggu depan bintang kecil pula
0: Banyak bintang-bintang.
2: Dekat RTM memang banyak bintang. Ramai bintang yang dilahirkan menerusi RTM. Betul tak?
0: Betul.
2: Antaranya Lia dan juga Amma.
1: Wow, Lili pun sama juga ni.
0: Okay, dan ya, dan selain itu di Melaka ada program-program lain jugalah. Kita ada program Melaka Bila Larut Malam edisi September. Yang akan apa tu, ada pelbagai lah tempat-tempat menarik macam Menara Taminsari, River Cruise, Zoo Melaka yang akan dibuka seawal pukul 8 malam sampailah larut malam pukul 2 pagi. Sebab tu namanya Bila Larut Malam.
2: Macam sesuai pula dengan Bintang P. Ramli tu
0: kan. Okay, dan selain tu juga
2: Amar dengan Lia terlibat dengan Aspirasi Merdeka tak? Itu hari
0: saya terlibat.
1: Lia je.
2: Nampak meriah dekat Melaka tu ya.
0: Seronok, alhamdulillah. Naik Menara Taminsari. Kita yang Melaka ni pun jarang nak ni kan, nak berjalan kan.
2: Ya, kitanya jadi, bercuti. Dari jauh besar kecil je tengok masing-masing.

0: balik kat Melaka tu ya.
1: Maaf cakap lah. Tapi memang meriah. Ada lembu, kita lembu lagi.
0: Amboi.
1: Lepas tu kan dekat Melaka juga ada Karnival Anak Muda Negeri Melaka 2026 yang akan menghimpunkan Himpunan Motor Melaka, Car Auto Shop, Mesra TVET. Lepas tu ada Town Hall Anak Muda khusus Prapekahwinan. Saja cakap kuat sikit kan.
0: Terasa amat.
1: Terasa kan.
2: Jaga tau.
1: Jaga awas. Lepas tu ada Battle of the Band, pertandingan karaoke, muatai dan macam-macam lagi lah. Dan boleh pergi ke MITC pada 4 hingga 6 September 2026. Itulah dia antara yang menarik dari Melaka sendiri.
2: Okey, Negeri Sembilan pun ada juga perkara nak dikongsikan.
0: Apa tu?
2: Sebab baru beberapa hari lepas, Rabu dan Khamis, kami warga di GFM ada team building tau. Tapi team building ni dia berkaitan dengan mental awareness.
0: Okay.
2: Tapi bila kami sampai di sana, kami yang mental lebih. Jadi kami pergi ke kami pergi ke Taman Negeri Kenaboy, iaitu dia lebih kepada adventure dalam hutan lah. Jadi antara lokasi yang kami pergi adalah Jeram Berungut, yang menjadi antara spot yang best lah kalau suka meredah sungai, batu-batu dan juga kawasan hutan. Dan bukan sekadar hiking atas trail biasa lah. Tapi memang dua-dua hari tu kami memang semua basah belaka, memang tak kering sampai ke malam. Jadi antara jadi antara perkara yang kami lakukan di Taman Negeri Kenaboy adalah kami melintasi kawasan air tersebut. Dan alhamdulillah juga selepas kami selesai, kami pun dah selamat sampai dekat darat. Tiba-tiba kepala air turun dengan sangat deras. Jadi rezeki kami jugalah. Dan untuk hari kedua, pada hari Khamis yang lepas, kami pergi ke Gua Batu Maloy. Ini sangat ekstrim, sebab sesiapa yang ada orang kata claustrophobic ataupun tempat-tempat yang sempit, sangat tidak digalakkan. Sebab anda perlu merangkak dan menyelit juga dalam celah batu, ataupun meranduk menyusur sungai dalam gua, dan juga melalui laluan sempit lah antara batu-batu granit yang besar. Dan fakta menarik mengenai Gua Batu Maloy ni, ia adalah antara salah satu gua di dalam Malaysia yang mempunyai kandungan granit. Sebab kalau kita tengok dekat gua-gua lain ni, mereka mempunyai Gua Batu Kapur lah. Jadi sangat istimewa di Gua Batu Maloy ni. Dan juga adalah kawasan yang sangat gelap dan sempit. Pengarah kami turut serta, dan ramai juga turut serta sekali apabila kami berada dalam gua tu. Tahu tak lagu apa yang kami nyanyikan?
0: Lagu apa?
1: Lagu apa tu?
2: Kami nyanyi lagu Jurassic Park.
0: Yang ini pun
2: beramai-ramai. Untuk mengelakkan daripada ketakutan lah. Jadi itu dia antara aktiviti yang kami lakukan lepas Rabu dan Khamis, untuk mental awareness.
0: Habis tu sebelum masuk gua tu tak ada lagu ke? Batu belah, batu bertangkuk tu?
2: Ada.
0: Ada juga.
2: Kami semangat. Memang kami nyanyi lagu Jurassic Park je. Sebab orang kata kita nak ambil suasana tu kan. Alang-alang dah masuk hutan, dah basah. Kami apa, membayangkan ada dinosaur. Tapi tak adalah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah tak ada.
0: Zaman bila tu? Itu memang diadakan waktu itu sahaja ke, ataupun sekarang ni bila-bila masa boleh datang juga?
2: Bila-bila masa boleh datang. Jadi boleh datanglah dengan keluarga dan sebagainya. Sebab sangat sesuai untuk mengisi masa lapang. Dan juga bolehlah kata menikmati perjalanan ketika menuju ke Gua Batu Maloy itu dan juga Taman Negeri Kenaboy. Sebab dia agak jauh. Sebab kalau daripada office kami pun mengambil masa kira-kira hampir 2 jam. Jadi kalau anda yang berada di Kuala Lumpur pun jauh, boleh jamak terus. Settle. Jadi kalau anda daripada Kuala Lumpur, kira-kira 3 ke 4 jam lah jalanan dia.
1: Jauh. Sebab ni pun cuti-cuti sekolah ni kan. Jadi antara aktiviti yang menarik jugalah untuk bawa anak-anak, keluarga.
0: Betul. Point tersayang kan. Itu tempat menarik dekat Negeri Sembilan. Nanti Johor akan kongsikan tempat menarik di Johor pula. Kapsa pelancongan nanti ya.
1: Okey, boleh. Jom kita layan dululah sebuah lagu daripada Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Putus Sudah Kasih Sayang.
0: Menarik.
1: Sesuai dengan zone Bintang P. Ramli Zone Selatan hari ini. Jom kita layan. Ya, semuanya dalam
0: Yo
1: Donga Berhero Bergegau.

0: Yuk Donga Ber, informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur, Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya ladan, ya ladan, ya ladan.
0: Yuk Donga Ber, informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk Donga Ber.
3: Yuk, Donga Ber, 8.55 minit pagi ketika ini. Bertemankan saya DJ Lia dari Melaka FM dan juga kawan-kawan saya.
4: Hai, Lili Khalid dekat Johor FM.
5: Aman daripada Negeri FM.
3: Ya, yeah. Okey. Dan waktu ini kita nak bawakan bersama dengan anda antara rangkuman berita lah pada minggu ini dari negeri masing-masing. Jadi saya mulakan dululah eh.
4: Sila. Melaka kan?
3: Melaka wow.
4: Semangat.
3: Okey, berita yang pertama. Projek pembesaran laluan menuju Plaza Tol Simpang 4 bernilai RM19 juta dijangka siap awal 2028. Projek berkenaan seterusnya bakal membantu lancarkan aliran trafik serta mengurangkan kesesakan di laluan berkenaan. Timbalan Esko Perumahan, Kerajaan Tempatan, Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Negeri, Datuk Zulkifli Mohd Zin berkata kerja pembesaran laluan itu kini sudah dimulakan secara berperingkat. Katanya projek yang dijangka mengambil masa kira-kira setahun itu akan diperbesarkan kepada 3 lorong bagi melancarkan pergerakan trafik. Katanya daripada 3 lorong berkenaan, 1 lorong akan menghala ke Tabuh Naning dan Kendong, manakala 2 lorong lagi akan terus menuju ke Plaza Tol Simpang 4. Okey, baik. Berita yang kedua. Remaja lelaki berusia 16 tahun yang dikhuatiri lemas ketika mandi di Pantai Kelebang ditemukan meninggal dunia semalam. Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka memaklumkan mayat Muhammad Arif Daniel Nizamuddin ditemukan nelayan kira-kira 7.20 minit malam di perairan berhampiran Pulau Upih kira-kira 2 batu nautika dari daratan. Dan pengecaman oleh waris dilakukan kira-kira 8.30 minit malam sebelum mayat diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Dan berita terakhir dari Melaka, Festival Sungai Melaka 2026 akan diadakan di daerah Alur Gajah menerusi 3 program menarik di 3 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN sepanjang September ini. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka, PPSPM Syaharul Azwar Idris berkata, siri program berkenaan dianjurkan menerusi program Wakil Rakyat untuk Rakyat, WRUR, DUN Tabuh Naning dan Air Limau selain Pesta Pantai Tanjung Bidara. Program bermula dengan pertandingan memancing di Bendang di DUN Tabuh Naning pada 5 September, diikuti pelbagai aktiviti di DUN Air Limau pada 6 dan 12 September. Kemuncaknya, Pesta Pantai Tanjung Bidara di DUN Tanjung Bidara dari 18 hingga 20 September yang turut menampilkan pertunjukan jet ski dan pelbagai acara pantai. Jadi itulah rangkuman berita dari Melaka. Macam mana pula di Johor?
4: Pantai sampai ke darat ada aktiviti ya Melaka.
3: Yo, tak relax.
4: Baik, kalau di Johor pula kita nak kongsikan untuk cerita bantuan one-off sebanyak RM500 diberikan kepada anak Johor ya. Ini untuk mereka yang bakal melanjutkan pengajian ke IPT yang dibuka sehingga 7 September ini. Maksudnya ada 2 hari lagi ya. Apa dikongsikan oleh Esko Pendidikan dan Penerangan Johor Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali, bantuan disalurkan menerusi permohonan skim bantuan pendaftaran sesi 1 2026 yang dibuka kepada anak Johor yang mempunyai alamat MyCard di Johor. Baru dapat RM500 ya. Bantuan merangkumi lanjutan pengajian ke IPTS, matrikulasi pun sama, pengajian asasi, sijil, diploma dan juga ijazah sarjana muda. Baik, lagi cerita tentang JT Mersing. Dia kalau nak pergi jalan-jalan dekat Mersing tu, island hopping ke apa, macam saya itu hari lah. Kita akan ikut JT Penambang Mersing tau. Lepas ni Amar dan juga Lia tidak lagi ya, tidak dibenarkan lagi. Sebab apa? Lepas kerja naik taraf JT Shah Bandar dah siap sepenuhnya. Kita akan guna JT Shah Bandar pula ya. Wow. Ini apa dikongsikan oleh Majlis Daerah Mersing sendiri. Semua aktiviti island hopping perlu menggunakan JT Shah Bandar seperti yang telah pun ditetapkan. Perkara ini disampaikan juga ya menerusi notis pemberitahuan yang disampaikan oleh Yang di-Pertua Majlis Daerah Mersing di Facebook. Okay. Baik, seterusnya satu lagi tentang Johor. Ini cerita sukan sikit eh? Johor Super Crown Polo Tournament 2026 bukan saja meneruskan legasi dan tradisi polo diraja, malah membuka ruang lebih luas kepada pembangunan pelancongan sukan premium juga jaringan antarabangsa. Apa yang dikongsikan oleh Menteri Besar kami Dato' Hafiz Ghazi, kejohanan bermula 1 September lalu sekaligus memperkenalkan Johor sebenarnya kepada khalayak global menerusi siaran langsung ke seluruh dunia. Itu kita nampak beberapa perkongsian video dan juga gambar di media sosial kan tentang sukan polo. Menarik eh. Kita macam nak cuba lah ni ya.
3: Yo, like kudu kan.
4: Yo, menarik tu. Negeri Sembilan apa cerita tu?
5: Eh, kita banyak cerita.
4: Tiga je.
5: Tak nak. Kita nak buat lebih. Jadi dekat Negeri Sembilan, pelbagai agensi berkaitan sektor pertanian di Negeri Sembilan termasuk Pharma, Jabatan Perkhidmatan Veterina dan Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia mengambil bahagian dalam penganjuran MAHA 2026 di MAEP Serdang. Pengarah Jabatan Pertanian Negeri Sembilan iaitu Syarif Pudin Muhammad Halidi berkata penyertaan itu mengetengahkan pelbagai inovasi, teknologi serta produk pertanian yang boleh dimanfaatkan khususnya oleh usahawan agro pertanian dari Negeri Sembilan. Selain sektor pertanian, pavilion Negeri Sembilan turut mengetengahkan keunikan adat, budaya dan produk pelancongan negeri itu kepada pengunjung. Ia sekaligus menjadi platform mempromosikan Negeri Sembilan bersempena Tahun Melawat Negeri Sembilan 2026. Dalam perkembangan sama penganjuran MAHA 2026 dimanfaatkan Negeri Sembilan sebagai platform memperluas pasaran produk pertanian dan hiliran keluaran usahawan tempatan. Exco Pertanian Keterjaminan Makanan dan Kos Sara Hidup Negeri Sembilan iaitu Datuk Muhammad Razzi Muhammad Ali berkata penyertaan itu memberi peluang kepada usahawan untuk keluar daripada pasaran setempat sekaligus memperkenalkan produk mereka kepada pasaran lebih luas. Menurutnya, pavilion Negeri Sembilan mengetengahkan pelbagai produk berasaskan pertanian dari setiap daerah termasuk produk makanan, hasil pertanian, kraf dan batik. Pendekatan itu selaras dengan usaha kerajaan negeri menggalakkan pengusaha pertanian supaya tidak hanya tertumpu kepada pengeluaran bahan mentah, sebaliknya meneroka aktiviti hiliran yang mampu memberi nilai tambah dan meningkatkan pendapatan. Kerajaan Negeri Sembilan mahu sektor pertanian terus diperkasa, bukan sekadar menghasilkan komoditi, malah mencipta nilai lebih tinggi menerusi aktiviti hiliran, pemasaran dan pembukaan pasaran lebih luas. Menteri Besar Dato' Ismail Lassim berkata pendekatan itu diterjemahkan menerusi rancangan struktur Negeri Sembilan 2040 dengan Rembau, Kuala Pilah, Jempol dan Gemas dirancang sebagai pusat agropolitan. Ia bagi mengukuhkan perkhidmatan pertanian, aktiviti hiliran, pemasaran dan dagangan hasil pertanian, manakala potensi biodiversiti dan ekopelancongan di Jelebu akan terus diperkasa. Itu dia berita 3 dari Negeri Sembilan.
3: Ya, itulah dia. Menarik. Jadi tak rugi. Tak rugi dengan yang dengar apa ni sebabnya dapat dengarkan berita dari tiga buah negeri.
4: Ya, sekaligus rangkuman mingguan ya. Apa yang berlaku di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan.
3: Okey, jadi jomlah kita layanlah lagu daripada Alfa.
4: Apa tajuknya tu?
3: P. Ramli Saloma.
4: Oish, bintang P. Ramli. Masih lagi. Kan?
3: Masih lagi kita. Demam. Okey, jom kita layan semuanya dalam
4: Yo.
3: Dengar.
5: Hero.
3: Megegawe.

0: Yok dong apa? Diari negeri. Pelancongan ucapan. Yok dong apa? Giruk bergegawe.
1: 9:07 minit pagi ketika ini. Dan sekarang ni Lia nak kongsikan dengan anda special report daripada Melaka.
2: Berkaitan apa tu?
1: Berkaitan dengan tag QR haiwan ternakan.
2: Lembu tadi tu ke?
1: Lembu tadi. Jadi kalau ada lembu-lembu berkeliaran yang tak ada QR code tu, maknanya dia tidak bertuan lah.
2: Dahsyat.
1: Jadi sekarang ni
3: kan dia minta payment.
1: Minta payment.
2: QR.
1: Jadi sekarang ni peternak-peternak semua kena ada QR haiwan ternakan. Barulah kita dapat di tag siapa tuan dia ni.
2: Macam tu eh.
1: Ya, kalau saya, saya bawa dekat dalam handphone QR saya.
3: Oh, Lia ada lembu?
1: Tak ada.
3: Saya
1: QR sendiri lah, QR bank. Saya tunjuk dekat Lily, saya tunjuk dekat Amar kan.
2: Minta maaf maaf cakap tak boleh nak scan QR tu.
1: Alamak,
2: kita dah buat
1: siap. Invalid eh? Tak valid. Okey, jomlah kita dengarkan laporan khas ini.
4: Berkeliaran bukan sekadar mengotorkan kawasan kampung, malah mengganggu laluan dan boleh menyebabkan kemalangan. Di Melaka, tag QR diperkenal sebagai usaha memastikan pemilik ternakan lebih mudah dikenal pasti dan bertanggungjawab. Ashikin Abdul Halim ada laporannya dalam segmen Melaka Sayang Rakyat.
5: Di Kampung Serkam Darat Jasin, masalah ternakan berkeliaran sudah lama dihadapi penduduk.
6: Okey, salah satunya mengotorkan jalan lah satu. Sebab kampung kita jalan kecil. Mana nak elak pun susah kan. Lepas tu masalah orang terlanggar pun ia juga. Macam saya kata, dia jalan tu malam mostly kan. Orang tak nampak, dia gelap.
7: Dapat kurangkan lagi baik berjalan tengah malam ni. Pasal apa benda ni kerap terjadi. Bila orang bangun pagi je, pokok bunga dah tanggal. Tai lembu bersepah.
8: Dia menghalang laluan dan sebagainya. Dan ada juga kes yang berlaku, orang kampung saya langgar lembu, patah kaki dan sebagainya. Jadi kita pun tak dapat nak tahu lembu siapa. Jadi akan terlepas begitu saja. Bila dah aksiden, tuan lembu kata bukan lembu dia.
5: Masalah mengenal pasti pemilik inilah antara yang cuba ditangani menerusi tag QR yang mula dilaksanakan sejak Mei lalu. Menurut Jabatan Perkhidmatan Veterinar Melaka, setakat ini 52 penternak terlibat membabitkan 5,300 ekor lembu dan kerbau. Di Jasin, 31 penternak dengan 1,430 ekor ternakan sudah dipasang tag. Kawasan hotspot seperti Serkam dan Rim diberi keutamaan.
9: Penggunaan tag kod QR ini bukan sahaja sebagai pengenalan kepada ternakan, malah ia juga dapat mengenal pasti pemilik sekiranya ternakan berkeliaran. Dan dalam masa sama, sistem ini juga membantu pihak berkaitan mengurus dan memantau ternakan dengan lebih tersusun.
5: Bagi pihak berkuasa tempatan, pengenal pastian pemilik penting bagi memudahkan tindakan susulan. Tahun lalu, Majlis Perbandaran Jausin menjalankan 48 operasi dan rondaan berkaitan ternakan berkeliaran.
10: Kan macam sebelum ni, kalau kita melakukan operasi, kita macam meraba dalam siang. Maksudnya kita tahu dah haiwan ternakan tu berhampiran, mungkin orang kata dia tak akan berkeliaran jauh. Manapun dia adalah berhampiran. Mana-mana pun apabila sesuatu yang tidak diingini berlaku, tiada siapa yang mengaku. Dan hasrat gajah negeri ini bukan hanya untuk mengetahui siapa pemilik. Maksudnya tu kita nak mendidik kepada peternak-peternak ni untuk kata lebih berhati-hati dan lebih mementingkan keselamatan lah.
5: Namun, penggunaan tag QR ternakan masih baru dan kesannya terhadap pengurangan masalah ini belum dapat dinilai. Pelaksanaannya selepas ini diharap dapat mendorong pemilik lebih bertanggungjawab mengawal ternakan. Bagi penduduk, kejayaan sebenar ialah apabila ternakan berkeliaran berkurang dan jalan raya lebih selamat. Ashikin Abdul Halim, RTM.
1: Jadi itulah dia tag QR haiwan ternakan. Kalau tak ada QR, tak ada tag macam ni, jadi kita tak dapat kesan lembu ni bilik siapa kan.
2: Rupanya masalah lembu berkeliaran dengan najisnya keselamatan pengguna jalan raya kan.
1: Betul. Kadang waktu ada tempat yang gelap kan. Jadi kita kita tak nampak ada lembu, ada haiwan yang tak sedang melintas.
2: Itulah. Nak dimarah tak boleh. Haiwan. Carilah tuannya.
1: Saya pernah tau kena langgau dengan anjing.
3: Allah.
1: Anjing tu langgau saya.
2: Habis tu apa yang kemik tu?
1: Bahagian bumper depan tu.
2: Uish.
1: Tukar lah satu bumper tu.
2: Gagal perkasa ya anjing tu.
1: Adalah dalam
2: apa tu? Itu berapa?
1: Itulah dia. Jadi berhati-hatilah. Walaupun kita bawa perlahan pun, tapi kalau kawasan tu gelap ke apa ke, kita tetap kena berhati-hati.
2: Betul. Kita yang baca papan tanda. Kan? Lembu haiwan tu kalau tak baca papan tanda tak menjadinya. Tak gitu Amma.
3: Betul. Tapi kalau nampak Lily dengan Lia melintas tengah-tengah malam, jangan berhenti.
1: Jangan berhenti ya.
3: Takut tu bukan Lily dengan Lia tu. Langgar pun jangan. Biarkan je. Mungkin dia tengah healing tu.
1: Oh, tengah healing lah tu.
2: Sesuai sangat tapi jalan raya healingnya ya.
1: Okey, jomlah kita layan lagu ni. Kita berehat seketika.
2: Lagu
1: English ni.
2: Lagu lelaki maskulin macam Amma.
1: Kan? Everything I do.
3: Kan?
1: Dia nak cakap everything I do it for you.
2: Amboi.
3: Wow, you jump, I jump tau.
1: You jump, I jump eh. Okay, jom. Semuanya dalam...
2: Yo.
1: Doga.
2: Hero.

0: sana sini. Wadah ya.
1: Marilah bersama menari berjoget gembira. Inilah lagunya, lagunya Joget Melaka.
2: Gabungan Negeri FM.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Johor FM.
4: Permata Selatan
2: dan Melaka FM. Yap, 9.21 minit pagi. Pertemankan kami dalam Hiruk Bergegau pula. Boleh dalam Yoke Dong apa?
5: Lili Khalid di sini di Johor FM. Dekat sana ada siapa tu?
2: Lia dari Melaka FM.
6: Dan saya Amar daripada Negeri FM.
5: Satu-satunya kumbang.
6: Kawan-kawan.
5: Kenapa?
6: Saya dah agak dah ramalan saya selalu tepat tau. Sebab saya cuba... saya cuba dapatkan orang kata kita punya personality pada hari ini, iaitu tak lain tak bukan kita punya peserta daripada Bintang Piramli lah, iaitu abang kejap mana nama dia ni, Harry Sejagat. Tapi bila saya call this is the voicemail, please leave a message.
5: Dalam perjalanan pun
6: mungkin lah saya rasa bila saya WhatsApp, bila saya WhatsApp dia palau, saya macam you siapa? Tapi saya rasa mungkin kalau DJ Lily dengan DJ Lia Roger, dia mungkin dia tu reply sebab dia mungkin dia tengok nama jantan tak nak lah.
5: Tak apa Lia, kita kena tunggu tepi jalan lah, macam Amar cakap tadi.
6: Kan?
5: Mesti dia berhenti angkat telefon terus.
2: Tapi betul, kalau tunggu tepi jalan kena bawa something tau, kena dokong something.
5: Alamak, kau bawa QR je.
2: Bawa QR tuanya lah.
6: Tapi saya cuba juga dapatkan seorang pendengar ni. Dia selalu hantarkan pantun tau. Tapi bila saya call dia tak nak angkat. Mungkin dia ingat nombor skamer. Tapi bila saya dah WhatsApp dia tak reply. Saya pun tak tahulah apa bikin orang hari ni kan. Semua busy-busy belaka.
2: Kesian Amar dipalaukan.
5: Ada bawa masalah.
6: Sedih tau. Saya rasa saya ada masalah lah.
5: Cobaan
6: dugaan kan. Tapi orang kata kalau tak diuji tak disayangi. Ini diuji lah ni.
2: Betul lah. Sebab ya, orang yang selalu disayangi memang begitu.
5: Ujiannya dan cabarannya. Kalau macam tu kita baca ucapannya je. Boleh.
6: Dia dah reply, dia dah reply. Tak apa, awak baca ucapan tu. Saya cuba call.
2: Okey, baik. Kita ada perkongsian daripada Kak Ina Montel ni. Pagi-pagi dia dah hantar tau.
5: Apa tu?
2: Kata Kak Ina ni masak ikan kembung, masak pindang untuk mak pagi ni. Kegemaran maknya. Tapi dia hantar gambar sedapnya. Sebab ada bendi.
5: Tak masalahnya saya ni tak tengok bergambar tu. Tapi saya cakap sedapnya.
2: Kan? Kadang-kadang pendengar-pendengar kita ni pun diorang ni saja tau. Kacau kita pagi-pagi hantar makanan sedap-sedap.
5: Cuba.
2: Tu gambar makanan tu. Okey. Lepas tu kita ada daripada Kak Jaima yang hadir dari Kampung Sungai Boh Kukup Pontian Johor.
5: Sampai sana dah.
2: Sampai ke sini. Nak ucapkan selamat pagi, selamat bersiaran di Yoke Dengar Ber untuk DJ bertiga.
5: Terima kasih dan
2: tak lupa juga nak ucap selamat pagi, selamat hujung minggu buat semua sahabat-sahabat dan juga pendengar setia Yoke Dengar Ber lah. Tak kira di mana jua anda berada, sentiasa sihat, ceria selalu hendaknya.
5: Mesti.
2: Itulah dia. Antara perkongsian lah daripada ni Kak Jaima, juga yang ini daripada Kak Zai dari Taman Perumahan Rengkam Johor. Lama tak menyapa, hanya dengar saja katanya. Nak ucapkan terima kasih kepada Kamsiah Tahir di Segamat yang selalu call akak. Buat PA, salam kenal dari akak dan buat DJ, terima kasih bacakan. Itu dia. Terima kasih Kak Zai, dia dengar ni. Dengar apa ni?
5: Masih dengar
6: kita
5: tu.
6: Kita dah dapat, kita dah dapat. Okey, kejap Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Ini Lia dengan Lily. Ini abang mitra kita ni. Setiap hari tau, semua segmen dia hantarkan pantun. Kadang-kadang kalau saya tak balas pantun, dia marah saya tau. Dia macam budak ni nak terkena budak ni. Dia cakap kan. Okey, abang mitra, sila perkenalkan diri abang. Abang perkenalkan diri bang.
5: Nama penuh abang mitra siapa?
7: Nama saya sebenarnya Muhammad Tahar bin Haji Abu. Berasal daripada Jelebu.
6: Itu pun dah macam pantun.
7: Sekarang menetap di Seremban. Sekarang menetap di Seremban. Dah lama dah daripada kerja tahun 79. Sampai sekarang.
6: Jadi Abang Mitra sebenarnya dah berapa lama Abang Mitra dengar Negeri FM ni?
7: Oh, saya dengar daripada dulu lagi. Masa Adam dulu.
6: Okey bang.
7: Masa tu Radio 3.
6: Itu sejarah tu. Saya pun belum lahir lagi tu pasal eh. Okey bang. Saya nak tanya, mana abang dapat kreativiti setiap hari abang hantar ke pantun ni?
5: Nak kena mikir.
7: Sebenarnya idea tu datang sendirilah. Ada idea datang, saya buat lah.
6: Maksudnya abang tengah duduk-duduk, sekarang pun boleh saya tepuk, abang boleh pergi pantun dah ni.
7: Kadang-kadang kita dengar-dengar apa-apa ya. Datang idea, saya buat lah.
6: Okey bang, cuba abang baca ke pantunnya abang hantar kat saya baru-baru ni bang. Senang sikit.
7: Hantar ni. Banyak tu saya hantar tu.
5: Biasa berangkap abang.
6: Dia biasa hantar empat rangkap.
7: Yang senang. Nanti ya. 1, 2, 3, 4.
6: Okey.
7: 5, 6, 7, 3. Terpandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga.
5: Dah main nombor. Kira-kira
6: yang dihantar ni saya baca eh.
7: Ya, boleh.
6: Dia kata naik Grab ada driver. Kalau kereta pula, kereta Asia. Angin bertiup, bendera berkibar. Selamat menyambut Merdeka dan Hari Malaysia.
5: Itu dia.
2: Macam mana boleh ada idea untuk cipta pantun tu Abang Mitra eh?
7: Saya buat pantun dulu Merdeka kan, menyebut Merdeka. Sekarang ni lah Merdeka dan Hari Malaysia.
5: Tinggabung terus tu.
7: Tinggabung lah sekali tu.
6: Abang Mitra dah berkahwin ke belum ni?
7: Sudah.
6: Allahuakbar.
7: Baru menyambut hari perkahwinan.
6: Dah berapa tahun dah?
2: Alhamdulillah.
7: Yang ni yang ke-39 tahun.
6: Masya-Allah.
5: Pantun jawab bang. Tu dengan pantun apa Mitra.
7: 29 hari bulan 8 dulu. Menyambut hari pula. Hari pernikahan.
6: Cucu dah ramai belum tu?
7: Belum lagi. Belum ada cucu lagi. Anak belum kahwin lagi.
6: Tak boleh nanti kahwin lah tu.
2: Yang sulung tu lelaki ke perempuan?
5: Lia dah tanya tu.
6: Amboi.
5: Lia dah tanya dah.
6: Abang Mitra ambil Lia tu.
2: Tanya je.
5: Papa Ham gila.
7: Kalau ada jodoh. Kalau jodoh tak ke mana.
6: Saya amin kan.
5: Kita pun amin kan.
6: Kata-kata kan doa Abang Mitra, betul tak?
7: Ya, betul. Saya dalam pantun tu semua ada doa tu.
6: Alhamdulillah. Okey Abang Mitra, Alang-alang dah 39 tahun kan, ulang tahun perkahwinan. Apa nasihat dekat orang muda untuk mengekalkan rumah tangga semakin sehat, orang kata semakin ceria lah, semakin hari semakin rindu, semakin sayang.
7: Kalau pun nak ceria selalu, kenalah kita pun bekerjasama kan. Marah-marah.
5: Dengar tu Amar.
7: Happy-happy selalu.
6: Memang bang, saya selalu dengar kan orang tua selalu cakap lah kat orang muda kan, dalam perkahwinan ni kenapa lelaki kena banyak bersabar sebab orang perempuan ni memang kerja dia meneteh je ke bang?
7: Yalah, orang lelaki kena sabar lah, perempuan ni sejap ada macam-macam arahan. Arahan banyak lah.
5: Mood pun macam-macam tu.
7: Arahan rumah lah. Ya.
5: Kita pun bersabar baik, juga tau sebagai wanita ya.
2: Kita lagi banyak bersabar.
7: Semua nak bersabar lah. Semoga sehat-sehat selalu.
6: Amin. Abang pun semoga sehat. Abang tahun ni dah umur berapa bang?
7: Abang tahun ni dah 68 lah.
6: Masih muda. Masih muda lagi.
7: Muda lagi.
5: Setahun sebelum Merdeka.
6: Yalah tu kan.
7: Selepas Merdeka.
6: Selepas.
5: 69 tahun.
2: Selepas.
5: Betul. 68 umurnya. Masya Allah. Sehat Alhamdulillah. Dapat dengarkan RTM.
7: Tahun ni sehat lah. Sehat.
5: Alhamdulillah.
7: Tahun dulu saya... Masa tahun dulu saya lepas Merdeka 4 hari demam.
5: Kenapa tu? Pergi apa Merdeka ke?
7: Alhamdulillah. Macam-macam tugas lah buat pasang bendera.
6: Patutlah.
7: Itu. Pasang bendera ni. Tahun ni saya pasang bendera. Pasang bendera lepas tu nak menyambut hari pura-pura hari Maulidur Rasul. Dikabunglah sekali.
2: Oh,
7: merdeka.
2: Yeah. Tu mesti tengah-tengah panas tu.
7: Kalau saya punya surau pun dah saya pasang bendera.
6: Ini orang kuek surau ni.
7: Adalah sikit-sikit.
2: Sikit-sikit
7: lah.
6: Okey bang.
7: Lalu saya hantar info-info lah. Jemaah-jemaah semua tentang waktu solat.
6: Alhamdulillah.
7: Waktu solat.
6: Abang yang patut jadi penyampai ni, bukan saya ni.
5: Abang Mitra, kalau hantar info macam mana? Info macam tu ke?
7: Info saya sebenarnya apa? Saya minat dengan radio ni. Daripada dulu lagi Saya minat ada dua yang saya minat. Juru Hebah dengan Cikgu. Saya minat. Masa dulu Karim Muhammad jadi juru hebah kan.
6: Iyo.
7: Juru hebah dulu Karim Muhammad, dia selalu berpantun tu, pantun.
6: Patutlah ikut jejak ni.
7: Saya selalu dengar pantun radio. Lepas tu cuari selamat.
6: Okey bang. Saya kira sampai sini jelah bang kan. Nanti saya call lagi bang eh.
7: Boleh ke?
6: Jangan rindu-rindu pula.
5: Pantun pagi lagi.
6: Rindu dengan Lia dengan Lily tak apa, jangan dengan saya lah rindu.
5: Pelik
6: tu. Okey bang, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
5: Terima kasih.
7: Selamat terhibur.
2: Baik.
6: Geng. Ini orang baru reply saya tau.
5: Siapa pula tu?
6: Saya Abang Harry kita lah. Saya rasa nak cubalah nak dapatkan dia sekejap. Awak buat dulu doang. Buat dulu.
5: Kita baca ucapan lagi. Kemon.
2: Okey, tadi saya dah baca ucapan dari Melaka dan mungkin Lily ada ucapan dari Johor.
5: Ada dekat FB Johor FM yang antara yang hadir. Abang JJ Gemas, Fatima Ima, Peter Kilan dan juga Kak Ainisa. Kak Ainisa kata apa tau Lia? Orang perempuan ni banyak anginnya.
2: Iyalah. Kalau lapar lagi lah.
5: Dan macam-macam. Dia tak kira ribut, tak kira panas. Kalau angin tu nak datang, datanglah dia.
2: Datanglah dia.
5: Dekat TikTok Johor FM, kita ada Mak Usu Raja Alias. Wadiah Hati pun ada juga. Siapa lagi yang hadir ni dekat TikTok Johor FM. Kita ada juga rakan-rakan lain yang masih lagi menonton.
6: Saya dah dapatkan. Assalamualaikum Tiram Lee.
4: Waalaikumsalam. Ya Allah.
6: Okey, Abang Eddie, saya ini bukan seorang-seorang tau. Saya dengan DJ Lia daripada Melaka FM dan juga DJ Lily daripada Johor FM.
5: Hai.
6: Nak tanya apa khabar tu?
4: Khabar baik. Tapi itulah kan, tak adalah goyang sangat. Tapi tengah kawal. Relax. Tenang-tenang.
2: Agaknya Abang Eddie dah sampai dekat Melaka FM ke?
4: Sudah. Kita orang dah siap-siap semua. Tunggu ada peserta lagi untuk daftar aje.
6: Sebab katanya sampai, tadi dia tak perasan. Dia tengah sound check. Lepas tu dia tengah siapkan prop. Jadi abang, hari ni apa keistimewaan yang abang bawakan di pentas Melaka FM tu?
4: Okey, hari ni yang istimewanya abang ada bawakan macam kelainan. Umpama macam abang ikut sebiji dalam filem dan scene tu. Ada prop dan ada mungkin ada Sabariah.
2: Sabariah.
6: Lia ke jadi Sabariah tu?
2: Kena tunggu saya habis konti
5: itu
2: nanti.
5: Itu ke propnya?
6: Okay bang, jadi perasaan memang gementar lah sekarang. Dia tak adalah gementar sangat, sedikit je kan. Jadi sebenarnya macam mana abang boleh terfikir nak masuk Bintang Firamli ni?
4: Ya, semuanya bermula apabila 2024 saya ternampak iklan. Iklan tu dia lalu saja, tapi saya tengok macam tiba-tiba hati tu nak cuba kan. Mula-mula tu terpilih di Negeri Melaka, Wakil Negeri Melaka.
6: Okay.
4: Kemudian bertanding di Zon Selatan. Dengan saya punya partner Husna Bunga.
6: Okey.
5: Maksudnya bukan pertama kali lah ni.
4: Maksudnya yang ini kali kedua saya bertanding di Zon Selatan.
6: Yeah.
4: Pertama dulu saya dapat nombor 4 di kebangsaan.
6: Wow. Tahniah abang.
5: Okay.
6: Ini rasa-rasanya lagu apa yang abang akan bawakan di pentas Melaka FM tu?
4: Okey, baik. Lagu yang slow, dia ada dua lagu. Lagu yang pertama, lagu slow saya bawa Jangan Tinggal Daku. Lepas tu lagu yang kedua adalah lagu Hanya Di Kau, yang fast lah, yang rancak.
5: Satu lagu perlahan.
4: Boleh berjoget-joget nanti juri.
6: Okey, baik.
5: Bilas balik lagu perlahan tadi tu ya. Jangan Tinggal Daku tu.
4: Ya.
2: Cuba payung sikit boleh ke?
6: Payahlah.
4: Boleh. Okey. Jangan tinggal daku, oh Adi, oh Juwita.
6: Wadah. Mengemang saya bang.
2: Yelah.
6: Mengemang.
5: Sikit sangatlah pula.
2: Sikit sangat pula kan. Tak apa, nanti nak tengok yang sepenuhnya boleh tonton di live nanti.
5: Ada live
2: Ada live.
6: Okey bang, mungkin yang terakhir ucapan untuk rakan-rakan yang hadir untuk berikan sokongan mahupun di social media ataupun secara di Melaka FM lah.
4: Teman-teman sekali, saya ucapkan terima kasih banyak untuk isteri saya, keluarga saya yang banyak menyokong saya daripada dulu. Lepas tu dengan banyak orang yang mengajar saya, keluarga Cik Asmah dengan Cik Malabu, keluarga Asmida. Banyak family dia pun banyak mengajar saya lah. Alhamdulillah. Lepas tu dengan rakan-rakan semula yang menyokong saya meneruskan perjuangan P. Ramli.
2: Betul, itu dia. Ada apa pun kita doakan yang terbaiklah untuk Abah Harry sejaga dapatlah ada rezeki yang seterusnya.
5: Selamat maju jaya.
4: Lagi satu.
6: Boleh.
4: Lagi satu mestilah kan, dengan yang terutama sekali daripada ibu saya lah, yang banyak dia pun tak sangka saya nak nyanyi P. Ramli, tapi arwah ayah saya pun banyak mendoakan saya dengan doa-doa dia lepas tu yang buatkan saya mungkin berjaya sekarang.
2: Itulah,
4: insyaAllah.
2: Doa ibu bapa betul ni senjata.
4: Betul, senjata
5: bawa kejayaan ya. Selamat maju jaya.
4: Amin.
5: Kalau nak hilangkan jebaran tu, ada ngolah yok dong apa ni ya.
4: Betul. Saya tengah lari satu Melaka FM nak bagi hilang jebar.
2: Jangan lupa. Tadi nampak ada orang lari-lari.
5: Jangan lupa bayar tol dekat Dahlia tu.
6: Assalamualaikum.
4: Apa pun, terima kasih ya semua Negeri FM. Melaka FM, Johor FM. Terima kasih banyak semua.
5: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
6: Terima kasih.
4: Bye-bye. Waalaikumsalam. Bye-bye semua. Bye-bye. Jangan marah.
6: Jangan.
5: Nanti kena jual. Berani nak marah.
6: Itu dia.
2: Tak sabarlah saya. Kejap lagi nak tengok kejap lah.
5: Itu baru soalan tau.
6: Nak ikut lah.
5: Dekat je negeri ke Melaka tu.
2: Kan. Jadi pendengar-pendengar kita, kalau nak dengarkan ataupun nak tonton live Bintang P. Ramli Zon Selatan, boleh ke page Melaka FM ataupun di TikTok Melaka FM.
5: Ya, ada siaran langsung di sana ya.
2: Iya.
5: Nak datang tak boleh. Tonton live je lah.
2: Tonton live. Okey, jom kita layan lagu ni daripada Wings. Ingatkan dia.
5: Ingatkan siapa?
2: Ingatkan saya, kalau saya ni terlalu leka dan alpa dengan duniawi.
5: Ingatkanlah dah terlebih masa ya.
2: Okey, semuanya dalam
6: Yo.
5: Dengar.
2: Ber. Hero.

0: Yuk dongah ber. Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh ya Allah ya la dan ya la dan ya la dan.
0: Yuk dongah ber. Informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dongah ber. Hiro bergegar.
3: Yap, 9.45 minit pagi ketika ini. Dan dengar kabarnya, Lily nak bawa kami pergi jalan-jalan.
4: Haa, bayo lah. Haa,
5: mana tu?
4: Tahu merawat Johor, banyak tempat menarik dekat Johor ni tahu. Amar dengan Lia kena datang. Oh. Jadi ni antara tempat warisan yang ada di negeri Johor. Patut anda singgah untuk kenali budaya negeri Johor, ya. Nak tahu tak ke mana?
3: Pergi mana, ya?
4: Haa, jomlah kita dengarkan. Kapsul pelancongan.
6: Hai, dari Johor kali ini kami nak bawa anda ke Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar. Kompleks ini terletak di Sungai Chai, Johor Bahru. Ialah pusat pelestarian kebudayaan dan sejarah Johor. Kompleks ini menempatkan pejabat Yayasan Warisan Johor, galeri seni, pusat dokumentasi dan khazanah kesenian yang memelihara warisan Kesultanan Johor. Kompleks ini juga terletak di kawasan bekas kediaman rasmi Menteri Besar Johor yang dibina pada sekitar tahun 1920-an. Kawasan ini berfungsi sebagai hub utama untuk mendedahkan sejarah Johor secara intuitif kepada generasi masa kini. Pusat dokumentasi menghimpunkan lebih 15,000 bahan bacaan berkaitan negeri Johor, termasuk koleksi buku nadir dan naskah lama. Galeri Seni Johor, bangunan yang mengekalkan seni bina klasik 1920-an ini, mempamerkan pelbagai karya seni halus dan artifak kontemporari pelukis tempatan. Kompleks ini menjadi pusat pementasan tarian tradisional seperti tarian sapin, permainan alat muzik tradisional dan program bicara sejarah Johor. Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar dimasyhurkan oleh Dulia Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar pada 18 November 2018. Selain menjadi pusat pentadbiran utama Yayasan Warisan Johor, kompleks ini juga menawarkan 7 aktiviti menarik untuk dilawati oleh semua lapisan masyarakat.

0: Masyarakat antaranya Galeri Seni Johor, Galeri Tenun Johor, Rumah Limas Johor, Pusat Repositori Artifak dan Pusat Dokumentasi Johor. Selain itu, di kompleks ini juga terdapat pembelajaran asas tarian zapin dan juga beberapa tempat tumpuan gastronomi untuk para penggemar makanan. Seterusnya, kita nak ke Muzium Bugis. Muzium Bugis terletak di Kampung Teluk Kerang, Puntian, Johor. Diasaskan pada tahun 1982 oleh Oyarham Abdullah bin Ahmad. Ia ditirau sebagai muzium Bugis pertama di Malaysia yang memelihara sejarah, artifak dan budaya etnik Bugis di rantau ini. Pada 1982, galeri ini ditubuhkan untuk menyimpan hazanah dan susur galur masyarakat Bugis oleh Almarhum Abdullah bin Ahmad. Pada 26 Julai 1994, Kerajaan Negeri Johor melalui Yayasan Warisan Johor mensetiakan premis ini sebagai muzium Bugis rasmi yang pertama di Malaysia. Koleksi artifak dan tadikan utama muzium ini menyimpan lebih 2,600 artifak yang merangkumi budaya, kesenian dan sejarah penghijrahan masyarakat Bugis ke Tanah Melayu. Antara koleksi berharga termasuk Al-Quran tertua, naskah tulisan tangan Raja Husin dari Pontianak yang ditulis pada kulit kambing sekitar tahun 1311. Senjata tradisional, pelbagai koleksi keris dan senjata pahlawan Bugis yang digunakan antara tahun 1617 hingga 1836. Barangan warisan, pakaian tradisional, alat perhiasan diri dan peralatan dapur antik masyarakat Bugis. Muzium ini telah menerima kunjungan daripada dalam dan luar negara termasuk dari Gubernur Sulawesi Selatan Indonesia, Syahrul Yassin Limpo pada tahun 2016. Muzium ini turut mempamerkan bahan penulisan, alatan muzik seperti gendang dan gong, mata wang ketika zaman negara dijajah serta perahu jelur atau penah, iaitu pengangkutan laut yang digunakan etnik Bugis suatu ketika dahulu. Sekian dari Johor untuk kali ini.
1: Itu dia Muzium Yayasan Warisan Johor. Itu wah, tempat menarik dekat negeri Johor ni eh. Kalau nak kenal warisannya kan, Omar dan juga Lia, dari makanannya, pakaiannya, tarian zapinya, datang dekat Muzium Yayasan Warisan Johor. Dah dapat dah kompleks Sultan Abu Bakar.
2: Ingat datang kat Lili tadi.
1: Jangan. Datang kat saya, makan tak ada. Menarik dia. lepas tu yang menariknya apa tahu, boleh cuba-cuba baju ataupun busana warisan negeri Johor. Baju kurung Johor dulu-dulu kan lain kan. Boleh pakai dekat situ.
2: Tapi tak boleh lari bawa balik kan?
1: Tak boleh. Nanti kena kejar.
3: Kena kejar dengan Lili.
1: Berani.
2: Seronok juga tu.
1: Seronok kena kejar eh. Kain benang Johor pun ada dekat situ lah. Kalau nak tengok macam mana proses menghasilkan kain benang Johor tu, ada satu tempat menarik di situ dalam kompleks Sultan Abu Bakar tu sendiri ya. Jadi Melah Johor, Melah Johor.
3: Itulah ialah dan ialah dan. Okey, jom kita layan lagu dangdut pula boleh tak?
1: Marilah kita.
2: Boleh.
3: Ni sayang memang sayang.
1: Janji eh.
3: Janji. Emelina semuanya dalam.
1: Yo.
3: Dengar.
1: Hero.
3: Bergegar.

0: Yuk dongah ber informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masuk. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh ya Allah ya la dan ya la dan ya la dan.
0: Yuk dongah ber informasi budaya. Pelancongan ucapan sana sini. Yuk dongah ber hiro bergegau. Ya, 9.56 minit pagi.
3: Uish, hujung-hujung dah.
0: Hujung-hujung. Jadi kita pun dah sampai di penghujung segmen kita. Apa pun kita ucapkan terima kasih untuk semua pendengar-pendengar yang dengarkan Yuk Dengar Ber pada hari ini, edisi 5 September 2026. Dan terima kasih juga untuk Melaka, penerbit kita Abang Daim, dan juga MCR kita. Lepas tu MCR kita ada Kak Nani dan juga Abang Zul. Kalau Johor dengan negeri macam mana?
3: Johor dulu penerbitnya Syamito ataupun Tuan Haji Syam sedang memerhati sekarang ni, jaga-jaga ya. MCR bersama dengan Ayu dan juga Ain Haris juga di ICT kita yang menjaga FB Johor FM ni. Suhana kalau kecaca. Amar pula.
4: Ya, kalau di Negara FM kami nak ucapkan terima kasih kepada dua MCR kami, iaitu siapa? Abang Faizal dan juga Kak Shida. Dan juga terima kasih kepada diri saya sendiri kerana mengendalikan YDP pada pagi ini.
3: Tanya
4: juga Lily dengan Lia.
0: Okey, apa pun insyaAllah kita berjumpa lagi lah di lain waktu
3: InsyaAllah.
0: Okay,
3: jaga diri semua.
0: Bye-bye.
3: Bye-bye. Assalamualaikum.
5: Jom ramai-ramai kita dengar Joe FM.
6: Saya pendengar setia Joe FM. Saya dari Pontian. Selalu dengar Joe FM dalam kenderaan pergi dan balik kerja. Dengar Joe FM.
7: Saya Noh dari Pedar Redong. Saya ni seorang tukang jahit. Setiap hari saya akan dengar 105.3. Inilah peneman saya waktu menjahit siang dan malam.
8: Saya Dila di frekuensi 101.9 di Kulai.
5: Jom ramai-ramai dengar Joe Pemata Selatan.
7: Jom dengar Joe FM.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Indonesia mempergiat operasi memadam kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan susulan keadaan jerebu yang semakin buruk. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana, Indeks Standar Pencemaran Udara di Jekan Raya Kalimantan Tengah melonjak kepada 3,540 petang Jumaat, jauh melebihi paras berbahaya 300. 263 titik panas telah dikesan di 6 wilayah pada Khamis dengan Kalimantan Tengah merekodkan jumlah tertinggi. Di China, angka korban gelongsoran lumpur di Pelabuhan Jirong, wilayah autonomi Xinjiang meningkat kepada 31 orang, manakala 531 lagi masih hilang setakat petang Jumaat. Menurut Pusat Arahan Tindak Balas Kecemasan dan Penyelamat Tempatan, kira-kira 2,300 anggota penyelamat serta lebih 400 kenderaan mencari dan menyelamat dikerahkan ke kawasan terjejas. Di Nepal pula, pihak berkuasa bencana melaporkan 1,287 kematian, manakala lebih 5,000 mangsa masih hilang. Sekurang-kurangnya 3 terbunuh dan 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan mengenai 5 lokasi di wilayah Taya, Nabatiyah dan Beka. Di Ramadiyah, seorang terbunuh dan 15 cedera termasuk 2 kanak-kanak, 3 wanita serta 6 anggota penyelamat. Serangan terbaru berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan Hezbollah masih berkuat kuasa. Amerika Syarikat mengenakan sekatan ke atas sebuah bank Turki kerana didakwa membantu tentera Iran memindahkan dana di peringkat antarabangsa. Jabatan Perbendaharaan mendakwa Golden Global Bank dan anak syarikatnya memudahkan transaksi bernilai puluhan juta dolar bagi pihak tentera Iran selain menyediakan akses perbankan untuk Tehran memindahkan dana ke luar negara. Bank itu menafikan dakwaan berkenaan dan menegaskan operasinya mematuhi peraturan perbankan tempatan serta antarabangsa. Dalam perkembangan lain, Presiden Donald Trump menghantar 2 utusannya ke Moskow dan Kiev dengan cadangan baru bagi menamatkan perang Rusia-Ukraine. Trump berkata Jared Kushner dan Steve Witkoff akan menemui pihak Rusia dan Ukraine namun tidak mendedahkan butiran cadangan berkenaan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky pula mencadangkan gencatan senjata dilaksanakan sepanjang rundingan dan meminta Rusia mengambil langkah sama. Kremlin setakat ini belum mengulas mengenai lawatan itu. Di Colombia, 6 kanak-kanak bawah umur terbunuh dalam serangan udara terhadap kumpulan gerila. Menurut Institut Perubatan Undang-Undang dan Sains Forensik Kebangsaan, 2 daripada mangsa berusia 16 tahun maut dalam serangan pada 31 Ogos. Mahkamah kini mengarahkan kerajaan menghentikan serangan terhadap kem gerila. Sekian terdapat maklumat mengenai kehadiran kanak-kanak yang direkrut kumpulan berkenaan. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Liverpool menewaskan Ipswich Town 2-0 di Portman Road untuk meraih kemenangan pertama di bawah kendalian Andoni Iraola. Alexander Isak meledak kedua-dua gol dalam tempoh 10 minit pertama masing-masing hasil bantuan Cody Gakpo. Kemenangan itu melonjakkan Liverpool ke tangga kelima Liga selepas 2 perlawanan terdahulu berakhir seri. Saingan La Liga. Real Betis menamatkan rekod kemenangan sempurna Real Madrid dalam selepas menang 1-0 di La Cartuja. Leroy Parrott menjaringkan gol tunggal Betis pada minit ke-81. Real berpeluang menyamakan kedudukan pada masa kecederaan namun semakan penalti Kylian Mbappe diselamatkan Alvaro Valles. Kedua pasukan kini terikat 9 mata selepas 4 perlawanan. Sementara itu, Paris Saint-Germain PSG mengikat ketua jurulatih Luis Enrique dengan kontrak baru selama 3 tahun sehingga 2030. Pengendali Spanyol itu sebelum ini mempunyai kontrak sehingga penghujung musim ini. Sejak mengambil alih PSG pada 2023, Enrique membimbing klub itu memenangi 2 kejuaraan Liga juara berturut-turut selain 3 gelaran Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

Hai, hai, hai. Kak Ci datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Okey, hari ini Kak Ci nak cerita mengenai tip pemakaian tudung. Tak kisahlah tudung bawal ke, tudung shawl ke. Untuk anda nampak kemas, fresh dan yang penting, nampak awet semuda. Kan? Tak kisahlah anda seorang pemakai tudung bawal contohnya. Untuk tim bawal, tim shawl, dua-dua Kak Ci akan sebut. Yang Kak Ci tak sebut hari ini, tudung saji je yang tak sebut. Okey, untuk tudung bawal lah. Macam mana kita nak gayakan dia? Jangan tarik bawal terlalu ketat sampai melekat dekat muka. Bagi sedikit ruang supaya wajah nampak lebih lembut. Dah bentukkan sedikit bahagian atas. Yang muncung-muncung tu yang macam tu. Tapi janganlah terlalu tinggi. Tinggi-tinggi nak pergi mana? Untuk gaya yang lebih fresh, pilih warna yang lembut atau warna yang menaikkan seri wajah. Kalau nak nampak muda, elakkanlah gaya yang terlalu sarat dengan pin dan juga lipatan yang banyak-banyak tu. Okey, untuk tim tudung shawl, gaya yang loose dan juga flowy biasanya nampak lebih santai dan juga cantik di mata. Jangan terlalu banyak lilitan di bahagian leher sebab makin banyak lilit makin berat nampak gaya tu. Biarkan sedikit bahagian shawl tu jatuh di bahu untuk efek lebih effortless. Pilih material yang mudah dibentuk dan tak terlalu keras. Keras kecumpul nanti tak nampak flowy kan. Itu yang pentingnya, kita bijak memilih material shawl yang lembut tapi tak terlalu lembik. Jangan duk kejar sangatlah gaya yang tengah duk viral kalau tak kena dengan muka kita. Yang penting kita kena cari gaya yang buat wajah kita nampak terbuka, nampak kemas dan selesa. Nak nampak muda, awet semuda ni tak semestinya kena ikut trend semasa. Kadang-kadang tu tukar cara lilit tudung pun dah boleh nampak kita fresh, lain dari yang lain. Gitu tip dari Kak Ci untuk hari ini. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak Ci. Ci tu apa? Ci tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak Ci, ingat lagi cemerah.

Lagu Rindu daripada Femini baru saja berlalu dan membawa kita ke 11.19 minit pagi. Selamat pagi semuanya keluarga Johor FM yang mendengarkan kami menerusi tiga frekuensi ya. 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Yang mana adik-adik kita nak sambung belajar tu, ini permohonan bantuan pendidikan Yayasan Pelajaran Johor ataupun dikenali sebagai YPJ untuk tahun 2026 ya. Masih lagi dibuka permohonannya untuk tiga inisiatif bantuan pendidikan, iaitu skim bantuan pendaftaran, biasiswa kenangan Dato' On dan juga biasiswa pasca siswazah. Jadi untuk pelajar baru IPT, pelajar sekolah menengah serta pelajar sarjana dan doktor falsafah yang berkelayakan ya, permohonan masih lagi dibuka sehingga 7 September. Maksudnya ada 2 hari lagi. Jadi cepat rebut peluang ni, jangan terlambat sebab ini semua untuk para pelajar kita. Sekejap lagi juga kita ada slot tajaan, rancangan tajaan bersama dengan KPJ Keluang Specialist Hospital ya. Dr. Mama Nazrin akan bersama dengan kita bercerita tentang masalah rabun di kalangan kanak-kanak. Jadi boleh tonton di Facebook Johor FM, kita dengar sama-sama apa pengisian yang menarik hari ini ya. Untuk anda yang mana dah hantarkan ucapan, terima kasih banyak-banyak. Selamat pagi untuk Fikri Arif. Juga kita ada Aiman Tamaria, Hashim Ponorogo pun ada. Kamarul Zaman, apa khabar? Say hi kita. Hai Hasna Rizal, hai Sukirman Joyo dan juga Bonda Tumiar Idawati. Terima kasih memeriahkan lagi ruangan komen Facebook page Johor FM. Hanya di radio waktu ini bersama dengan Headwinds, 11.21 minit pagi. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: kita dengar Joe FM.
1: Saya pendengar setia Joe FM. Saya dari Pontian, selalu dengar Joe FM dalam kenderaan pergi dan balik kerja. Dengar Joe FM.
2: Saya No dari Pedar Redong. Saya ni seorang tukang jahit. Setiap hari saya akan dengar 105.3. Inilah peneman saya waktu menjahit siang dan malam.
3: Saya Dila di frekuensi 101.9 di Kulai.
0: Jom ramai-ramai dengar Joe Pemata Selatan.
2: Jom dengar Joe FM.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. 11.30 minit pagi waktu ini, seperti yang diwar-warkan tadi, ada rancangan tajaan ya selama 30 minit, dan hari ini bersama dengan KPJ Keluang Specialist. Jadi kalau anda tonton sekarang ini di Facebook page Johor FM, ada siaran langsungnya, nampak Lily tidak keseorangan. Kita ada tetamu istimewa hari ini akan bersama-sama dengan kita semua bercerita tentang masalah rabun di kalangan kanak-kanak. Ya, bersama dengan Dr. Muhammad Nazrin bin Muhammad Nordin selaku pakar oftalmologi. Assalamualaikum Dr.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, kali kedua kita jumpa di konti Johor FM dan juga ke udara untuk berikan pengisian dan juga ilmu kepada para pendengar kita. Betul Dr. Eh?
1: Betul.
0: Ha, saya lupa tempoh hari tu tajuknya apa ya?
1: Yang first kita sama juga ini. Kita
0: rabun
1: kita pasal
0: juga.
1: Katarak bukan?
0: Ah, katarak. Katarak
1: waktu tu kita bincang pasal orang yang lebih berumur.
0: Mm-hmm.
1: Kali ni kita bincang untuk kanak-kanak pula. Anak-anak lagi muda sikit lah.
0: Mm-hmm. Sebab sekarang ni kanak-kanak pun sibuk. Bak kata orang Johor, gasak dengan platform digitalnya. Main telefon bimbit di mana-mana. Kan tak kira waktu. Betul tak, Doktor?
1: Betul,
0: kan
1: betul.
0: Itu yang kita nampak sekarang inilah. Jadi, kalau cerita tentang penggunaan platform digital seperti telefon bimbit tu, memang akan beri sedikit kesan. Sedikit sebanyak akan beri kesan kepada masalah rabun juga, Doktor. Eh?
1: Betul.
0: Ya, apa kata mula-mula ni, Doktor, kongsikan dahulu. Apakah sebenarnya dimaksudkan dengan rabun cao ataupun nama saintifik? Ia myopia, betul tak Doktor?
1: Betul. Pertama-tama terima kasih Johor FM sebab sudi tengok kami hari ini lagi. Okey. Myopia ni sebenarnya rabun jauh lah. Rabun jauh ni konsep dia bila kita tengok benda yang dekat kita nampak jelas. Tapi bila kita tengok benda jauh, contohnya kanak-kanak lah, kalau tengok kat sekolah tu, tengok papan hitam, papan putih tu, dia tak nampak jelas. Okay, rabun jauh ni sebenarnya satu masalah yang memang sekarang ni makin banyak lah kalau kita nak bandingkan zaman-zaman dulu. Dia jadi sebab bulan mata kita, saiz bulan mata kita sepatutnya normal saiz bulan mata dalam 23-24mm. Tapi untuk orang rabun jauh ni, dia punya saiz bulan mata lebih panjang. Maknanya kadang-kadang sampai 26-27, saya pernah tengok sampai 30mm pun ada. Betul. Jadi bila bulan mata tu yang panjang, bila kita tengok something daripada luar, dia tak boleh fokus dekat saraf retina dekat belakang mata. Image yang kita tengok tu jatuh depan sikit daripada retina, menyebabkan dia kabur lah untuk penglihatan jauh. Jadi sebab tu kalau kita perasan, kalau orang yang rabun jauh ni, dia kena pakai cermin mata. And cermin mata tu ada dua jenis, ada kanta cembung dengan kanta cengkung. Fokus kanta ni adalah untuk fokuskan balik image yang kita tengok dekat depan tu, dia fokuskan balik kat retina kat belakang. Jadi secara mudah kalau kita nak faham ni, rabun jauh ni bila bola mata kita lebih panjang pada normal, menyebabkan objek yang kita tengok jauh tu kita tak nampak clear, objek dekat je kita nampak clear. And selalunya benda ni daripada kanak-kanak lah. And darjah 3, darjah 4, lepas tu dia akan meningkat-meningkat bila kita dah form 1, form 2, power tu makin lama makin tinggi, makin tinggi. Secara asas ni itulah maksud rabun jauh tu.
0: Jadi kalau kuasa pada cermin mata tu akan bertambah dari kecil sampailah dewasa kan. Macam mana kalau anak-anak tersebut dah melangkah ke usia 50-an, 60-an, adakah ada maksimum untuk kuasa cermin mata tu sendiri?
1: Okey, soalan ni menarik juga sebenarnya. Sebenarnya dia bergantung kepada kita punya yang pertama dengan gaya hidup kita. Kalau gaya hidup kita masih lagi sama, kita masih lagi pakai sesuatu yang macam contohnya kita pakai handphone tanpa kawalan, kita membaca terlampau banyak dan sebagainya, ada kemungkinan power tu akan makin meningkat, makin meningkat. Jadi dia macam ketinggian kita lah. Bila kita membesar, kita akan tinggi sampai satu tahap, lepas kita akan berhenti. Mata pun sama, dia akan membesar sampai satu tahap dan dia akan berhenti. Tapi kalau gaya kehidupan kita masih lagi sama, tumbesaran mata tu akan lebih cepat daripada daripada umur kita, menyebabkan power tu akan makin meningkat. Tapi bila kita dah dewasa, umur 40-50 macam Lily tanya tadi, ada banyak-banyak faktor lain juga yang boleh menyebabkan rabun lah. Contohnya bila kita dah ada selaput katarak macam kita pernah bincang sebelum ni, kalau kita ada apa-apa masalah mata yang melibatkan kencing manis ke darah tinggi pun boleh menyebabkan power kita makin meningkat lah. Tapi sekarang ni kita fokus lebih kepada rabun. Kalau menjawab soalan tadi, memang ada kemungkinan untuk meningkat, bergantung dan berdasarkan dengan cara hidup kita lah.
0: Kalau dari kecil dah di bilik-bilik telefon bimbit tu, sampai ke besar susah nak buang tu, Doktor.
1: Betul,
0: Doktor. Jadi kalau doktor kata tadi penggunaan telefon bimbit ataupun ada faktor lain yang menyebabkan datangnya masalah rabun ini, apa lagi gaya hidup yang boleh merosakkan mata ni doktor?
1: Okey, kalau kita perasan kan, kita cerita pasal dulu-dulu kan. Kalau kita perasan waktu kita sekolah-sekolah Lily kan, siapa yang budak-budak pandai ni, budak-budak yang rajin membaca ni selalu pakai cermata. Sebab apa? Sebab baca buku, banyak baca buku. Jadi sebenarnya bukanlah handphone atau gadget semata-mata yang boleh menyebabkan rabun tau. Dia penggunaan sesuatu yang ikut jarak dekat. Jadi bila kita baca buku, baca komik, baca novel, memang akan menyebabkan power rabun mata kita meningkat. And sekarang ni pula sebab penggunaan handphone ni jadi berleluasa.
0: Betul.
1: Jadi dulu budak-budak pandai je yang pakai cermata. Sekarang hampir semua orang pakai cermata, kanak-kanak tau. Jadi itu faktor yang sekarang ni lah gaya hidup. Yang kedua, genetik. Kalau mak ayah kita tu pakai cermata, kemungkinan besar anak-anak pun kena pakai cermata juga. Sebab macam saya cakap tadi, apa yang menyebabkan kita rabun adalah saiz bola mata kita. Jadi bila mak bapak kita tinggi contohnya, mak bapak kita putih, anak-anak pun akan jadi tinggi dan putih juga sebab genetik tu. Jadi kalau bola mata anak mak bapak tu tinggi, anak pun ada kemungkinan untuk ada bola mata yang besar juga lah. Yang ketiga, kita berbalik pada gaya hidup tadi, kurangnya kita terdedah dengan keadaan luar. Maknanya kita jarang bawa anak kita pergi main dekat taman, jarang pergi bersukan.
0: Itu pun boleh jadi punca, doktor.
1: Betul.
0: Sebab kenapa tu?
1: Kalau kita cakap tadi kan, kita kena tengok dekat akan menyebabkan rabun jauh. Cara untuk kita kurangkan rabun jauh ni, kita kena tengok jauh pula. Kita kena biasakan anak untuk tengok pokok-pokok, bersukan, main dekat luar dan sebagainya lah. Jadi kalau sekarang ni, dengan mak bapak dua-dua bekerja, susah untuk kita nak dedahkan anak dengan persekitaran luar, itu pun boleh menyebabkan rabun jauh tu makin meningkat.
0: Ya, itu dia. Gaya hidup moden sekarang ini, kesibukan itu menyebabkan kita kurang ada masa untuk berkreasi di luar.
1: Betul,
0: doktor? Kalau dekat rumah, boleh buka tingkap je lah. Tengok pokok, gunung ke, langit ke. Sebab saya pernah dengar dulu, kalau kita pening kepala, kita kena tengok objek yang jauh juga.
1: Betul.
0: Ada kena-mengena, doktor?
1: Ada. Sebab kita nak fokuskan mata kita kan. Bila kita tengok dekat, kita terlampau fokus dekat, lama-lama mata kita pun jadi strain, penat. Bila dia penat pun boleh menyebabkan kita sakit kepala juga. Pada masa yang sama, dia boleh menyebabkan rabun kita meningkat lah. Betul, saya rasa masalah zaman sekarang ni jadi masalah sejagat tau. Kalau kita pergi luar makan, kita bawa anak kita keluar, tapi masih lagi ada handphone dengan laptop dekat luar tu. Jadi itu yang susah sebenarnya lah, yang kita nak kawal sebenarnya.
0: Ya, budaya sekarang ya, doktor.
1: Budaya, betul.
0: Mungkin sekejap lagi doktor boleh kongsikan cara nak atasi ke masalah rabun ni supaya tak jadi lebih teruk.
1: Boleh,
0: mungkin ada caranya dari segi pemakanan ke, pemilihan makanan kita dalam gizi seharian tu. Tapi sekejap lagi, sebab kita nak berhenti rehat seketika, dan sekembalinya nanti kita akan bincangkan semula tentang masalah rabun di kalangan kanak-kanak. Untuk slot temu bual Radio RTM bersama dengan KPJ Keluang Specialist, terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: bila umur dia 18, 16, 20 nanti bila dah membesar, pembesaran dia dah capai maksimum, kita ada offer untuk buat contohnya sekarang ni ada refractive laser surgery untuk tak nak pakai cermata. Kita ada LASIK, SMILE, PRK dan sebagainya lah. Tapi itu untuk bila kita dah lebih dewasa. Daripada peringkat kanak-kanak ni, sebenarnya cermin mata tu adalah paling selamat. Tapi ada juga bila kanak-kanak ni tak sesuai pakai cermata, contact lens pun kita boleh pakai juga untuk kanak-kanak. Tapi contact lens ni susah sikit lah sebab mak ayah kena mainkan peranan untuk jaga contact lens tu, elak daripada jangkitan kuman, kebersihan, cara nak simpan, tak boleh tidur pakai contact lens, tak boleh mandi pakai contact lens, dan banyak lagi lah. Jadi untuk kanak-kanak sebenarnya cermin mata yang paling sesuai. Sebab yang pertama, penjagaan dia mudah. Kurang risiko jangkitan kuman dan sebagainya. Yang kedua, dia punya, kita boleh ubah cermin mata tu dari masa ke semasa. Sebab macam saya cakap, dia masih lagi membesar. Jadi power cermin mata tu akan meningkat dari tahun ke tahun. Jadi kalau kita pakai tahun ni power 50 contohnya, tahun depan kita dah boleh tukar 75 ke 100 bergantung pada perubahan power tu lah. And dia lebih selamat lah sebenarnya daripada contact lens. Kalau cerita pasal kanak-kanak, cermin mata adalah pilihan terbaik. Kalau kanak-kanak tak boleh sangat, contact lens lah. Tapi mak bapak kena pakai, mainkan peranan untuk menjagalah kalau pakai contact lens tu.
1: Tadi doktor ada sebutkan pasal apa, laser?
0: Betul.
1: Itu pembedahan ke macam mana doktor?
0: Okey, laser ni sebenarnya dah bertapak dekat Malaysia lama dah sebenarnya. Refractive surgery lah kita panggil. Dia pembedahan, tapi pembedahan kecil yang membetulkan kita punya rabun, especially rabun jauh lah untuk kanak-kanak, untuk orang yang teenagers, belia, remaja dan sebagainya kan, kalau dia orang tak nak pakai cermata. And perubahan yang kita buat daripada laser tu akan membantu kita fokus balik image yang kita tengok daripada yang jatuh dekat depan saraf tadi. Baik kita buat laser tu, kita boleh jatuhkan balik, kita boleh kebelakangkan balik image tu, dan image tu terbentuk dekat retina balik.
1: Betul-betul jatuh atas retina lah.
0: Jadi laser tu dia kurangkan kita punya power fokus mata kita supaya image tu jatuh ke belakang. Betul, sekarang ni kita banyak teknologi refractive surgery ni. Kita ada laser, macam saya cakap lah, mula-mula PRK, lepas PRK keluar kita ada LASIK, lepas LASIK kita ada SMILE pula. And motif ketiga-tiga pembedahan laser ni adalah untuk membantu kita tak pakai cermata lah. Sebab tu saya cakap sekarang, betul, saya minta maaf ni, sebab tu kita cakap sekarang untuk mak bapak, kalau risau anak pakai cermin mata, takutlah tak cantik lah, tak selesa ke, tak apa. Peringkat permulaan kasih dalam pakai cermata. Menjelang umur diorang dah 20 lebih nanti, ada cara rawatan lain untuk kita bantu kalau dia tak nak pakai cermata lah. Sebab tu apa yang penting sekarang ni, kita nak bantu kanak-kanak tu ni supaya dapat melihat. Sebab kanak-kanak ni masalah dia satu je, sebab dia rasa bahawa penglihatan yang dia tengok tu normal. Walaupun dia rasa kabur tu, dia rasa benda tu normal. Sebab apa? Sebab daripada kecil pun dia dah biasa dengan penglihatan macam tu. Sebab tu bila penglihatan tu kabur, dia akan mengganggu yang pertama pembelajaran dekat sekolah. Bila dia tak boleh belajar, dia tak nampak dan sebagainya, menyebabkan mutu pembelajaran dia berkurang. Yang kedua, sosial. Bila dia tak nampak, macam mana dia nak main bola, macam nak main badminton, macam nak bersukan dengan kawan-kawan. Ini menyebabkan dia punya social skill dengan kawan-kawan tu pun berkurang. Jadi apa yang kita nak bantu yang pertama ni adalah supaya kanak-kanak ni dapat membesar dengan macam kanak-kanak normal yang lain lah. Kasih dia dapat melihat dan sebagainya. Sebab tu mak dan ayah ni dia perlu mainkan peranan, mana dia kena detect, dia kena perasan apa yang tak normal dengan anak-anak ni pada waktu kecil lagi. Jadi kita tahulah bila contohnya kita tanya cikgu kat sekolah, kalau dia duduk kat belakang tu dia nampak ke tak, ada kat cikgu suruh dia pergi ke depan untuk tengok dekat papan hitam, papan putih, tengok keputusan sekolah dia macam mana. Kalau dekat rumah ni, kalau dia tengok TV contohnya, tengoklah sama ada dia perlu ke depan tengok TV ke tak, atau dia perlu macam tiling-tilingkan kepala untuk tengok TV. Sebab kadang-kadang contohnya kalau kita ada rabun silau, kita perlukan satu kedudukan yang khas, yang spesifik untuk anak tu baru boleh nampak jelas. Sebab tu dia terpaksa tilingkan mata, dia kenyit-kenyit mata sikit, tengok TV, kasih kecil dan sebagainya. Jadi clue-clue dan hint-hint macam ni yang mak bapak kena mainkan peranan untuk tengok. Jadi kalaulah anak-anak kita ada masalah macam tu, bawa jumpa doktor. InsyaAllah kita akan cuba try tengok sama ada apa masalah dia.
1: Pemeriksaan lanjutnya. Masalah ke tidak pada mata anak-anak anda? Kalau mak dan ayahnya pun dia sampai tak boleh beza dah. Teruk sangat dah rabun tu, doktor. Itulah orang kata, kalau pakai cermin mata ni memang payah sikit. Tapi itu memang yang terbaik untuk anak-anak kita.
0: Betul.
1: Dan yang paling awal usianya sekitar 20-an. Baru boleh buat apa? Reflective.

0: surgery.
1: Betul, refractive surgery lah kita panggil. Refractive surgery ni terus macam kita cakap lah, bila keadaan mata tu dah stabil, baru kita cadangkan lah untuk buat refractive surgery ni kemudian. Sebab dah banyak teknologi dekat Malaysia dah sekarang untuk bantu orang rabun.
0: Untuk anak-anak kecil memang tak sesuai
1: relatif. Tak sesuai. Sebab macam saya cakap lah, pembesaran tu masih lagi berterusan. Jadi power tu masih lagi boleh berubah-ubah. Jadi tak sesuai untuk kita buat awal lah. Lepas tu saiz anak mata ke anak, saiz mata ke anak-anak ni pun kecil. Jadi tak sesuai untuk buat refractive surgery lagi.
0: Ya, jadi sila pantau anak-anak anda kalau ada hint-hint seperti yang Dr. Nazwin sebutkan tadi, bawa ke pemeriksaan lanjut. Ya, sama ada rabun ataupun tidak. Makin dibiarkan makin bertambah kuasa cermin matanya nanti, betul tak doktor?
1: Betul. Kadang-kadang bila anak tu tak nampak, dia terpaksa fokus dan terpaksa strain lebih lah untuk melihat. Dia menyebabkan mata dia lebih cepat penat, kurang fokus belajar dan sebagainya lah.
0: Ya, aktiviti seharian dan juga pembelajaran punya proses serta aktiviti sosial pun akan terganggu. Baik doktor, kita berhenti rehat seketika. Saya rasa waktu ni mungkin ada mak ayah yang tertanya-tanya. Memanglah cerita pasal masalah rabun di kalangan kanak-kanak, tapi yang refractive surgery tu mungkin ada orang dewasa sedang menonton dan juga mendengar waktu ini, nak dengar sikit lagi.
1: Boleh, insyaAllah.
0: Doktor boleh kongsikan selepas ini ya. Dengan lagu Apa Khabarmu di sana, terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: Harapnya semua dalam keadaan sihat, sejahtera dan ceria hendaknya ya. Bukan hiburan semata-mata di Johor FM, tapi kita ada perkongsian ilmu yang hari ini, sekarang ini sebenarnya bercerita tentang masalah rabun di kalangan kanak-kanak bersama dengan Dr. Muhammad Nazrin bin Muhammad Nordin dari KPJ Keluang Specialist. Doktor, tadi doktor kata kalau anak-anak tak nak pakai cermin mata kan, ataupun anak-anak sama ada rabun ke tidak, kena bawa ke pemeriksaan lanjut. Nak pastikan rabun ataupun tidak.
1: Betul.
0: Ada cara lain lagi ke doktor? Pesanan daripada doktor?
1: Okey, apa yang kita takut sebenarnya kan, kalau kanak-kanak kita ada rabun ni, sebenarnya rabun saja tak jadi masalah lah, sebab kita tengok banyak budak-budak pakai cermin mata sekarang ni lah. Apa yang jadi masalah bila rabun ni setiap tahun power dia akan makin meningkat, makin meningkat. Macam saya cakap lah, mula-mula contohnya power dia 100, menjelang tahun depan kita cek balik 200, 300, 400 dan sebagainya. Yang pertama, sebab kalau peningkatan rabun ni kita tak kawal, kita ada cara sebenarnya untuk kita berhentikan, atau kita cuba untuk berhentikan power ni makin meningkat. Adalah obat yang kita boleh pakai dan sebagainya lah. Sebab apa? Sebab kalau kita biarkan rabun ni makin meningkat dari masa ke semasa, banyak komplikasi-komplikasi yang lebih bahaya daripada rabun yang boleh muncul.
0: Apa contohnya doktor?
1: Okay, contohnya bila, macam saya cakap kan, kalau apa yang menyebabkan rabun, mata kita akan jadi makin panjang. Bila mata kita makin panjang, kita punya bola mata ni dia tertarik, dia akan stretch, dia akan tertarik dekat belakang, menyebabkan saraf kita tu jadi lebih nipis dekat belakang. Bila saraf kita jadi lebih nipis, dia ada risiko untuk koyak. Untuk apa yang kita panggil retina detachment. Sebab kalau saraf koyak atau retina detachment ni, dia bukan saja menyebabkan rabun, dia boleh menyebabkan buta sekali. Itu yang kita takut. Yang kedua, dia boleh menyebabkan penyakit macam glaucoma, pendarahan dekat retina dan sebagainya lah. Sebab tu yang pentingnya kita ada pemeriksaan berkala ni, bukan saja untuk kita tahu yang sama ada anak kita tu ada rabun atau tak ada rabun, tapi untuk kita tahu dan kita cuba cegah rabun tu daripada jadi makin teruk. Dan kalau ada apa-apa komplikasi daripada rabun tu, kita dapat rawat lebih awal. Sebab macam saya cakap lah, kanak-kanak ni dia tak tahu apa yang betul, apa yang
0: betul. Dia tak nak bagi tahu pun doktor.
1: Dia tak nak bagi tahu. Kadang-kadang dia takut, macam dia rasa itu kesalahan. Dia tak nampak kat kelas dan sebagainya kan. Dia tak nak bagi tahu mak dan ayah dia. Sebab tu kita kena mainkan peranan lebih cakna untuk bawa anak-anak pemeriksaan. So macam saya cakap lah, kita takut bukan saja dia rabun, tapi kita takut komplikasi daripada rabun tu. Betul.
0: Jadi maksudnya di situ, walaupun anak-anak anda dah memakai cermin mata, masih perlu bawa untuk pemeriksaan lanjut. Kuasa pada cermin mata tu mungkin bertambah setiap tahun. Jangan pakai cermin mata tu sampailah ke sudah kan. Sampai betul-betul anaknya memang tak nampak sangat, baru kita perasan. Tahu-tahu kuasanya dah bertambah jauh dah. Jadi itu pesanan daripada doktor lah.
1: Itulah yang pesanan saya yang paling penting. Saya rasa sebagai mak dan ayah ni, kita kena mainkan tanggungjawab kita lah. Sebab apa yang berlaku dekat anak-anak tu akan memberi implikasi besar dalam kehidupan diorang.
0: Betul.
1: Sebab kalau katalah kanak-kanak tu tak nampak daripada mula, dia boleh ada masalah mata rabun, mata malas, rosak retina dan sebagainya, and kesian masa depan anak-anak tu, jauh lagi perjalanan dalam kehidupan diorang tu. Sebab tu kita kena lebih cakna dan lebih bertanggungjawab lah untuk tengok anak-anak kita.
0: Dia sama macam gigi juga ya. Mata pun kena ada pemeriksaan setiap tahun kalau boleh doktor. Doktor punya pesanan, setahun tu berapa kali sepatutnya kena ada pemeriksaannya?
1: Okey, ini bergantung kepada keadaan mata anak-anak tu. Kalau anak-anak tu ada rabun yang tak terlampau tinggi, mungkin setahun sekali pun boleh. Tapi saya pernah jumpa pesakit yang datang mula-mula sampai power dah 600, 700 pun ada. Jadi kalau macam tu, kita kena bagi rawatan dalam masa, kita bagi 6 bulan, mungkin 4 bulan sekali untuk kita pantau. Jadi bergantung pada keadaan mata anak-anak tu lah. Pokok pangkalnya yang paling penting, sekurang-kurangnya bawa dulu untuk pemeriksaan kali pertama. Lepas tu baru kita tentukan berapa lama untuk pemantauan tu lah.
0: Itu cara-caranya sebagai langkah pencegahan sebelum dapat rabun jauh, ataupun yang dah rabun sebelum makin bertambah kuasa cermin matanya ya. Baik, terima kasih diucapkan kepada Dr. Muhammad Nazrin bin Muhammad Nordin, pakar oftalmologi dari KPJ Keluang Specialist Hospital, bersama-sama dengan kita hari ini untuk ruangan slot temu bual radio, rancangan tajaan selama 30 minit. Terima kasih doktor.
1: Sama-sama.
0: Harapnya dapat disampaikan juga kepada rakan-rakan anda yang sedang mendengar juga menonton waktu ini ya, perkongsian menarik tentang masalah rabun di kalangan kanak-kanak. Dan jumpa lagi doktor. Assalamualaikum.
1: Salam,
0: untuk anda semua, terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan. Saya Lily Khalid nak undur diri dahulu. Selepas ini Cik Merah akan temani anda di segmen yang kedua, Variasi Permata, semestinya di Johor FM, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPKN Negeri Johor. Pendengar budiman, masa adalah aset paling berharga dalam hidup. Bezanya orang berjaya dan orang gagal bukan pada jumlah masa yang mereka miliki, tetapi bagaimana mereka menguruskannya. Kita semua diberi 24 jam sehari. Ada yang mampu menjadikan setiap jam penuh bermakna. Tidak kurang juga mereka yang merasakan mempunyai masa senggang yang banyak mahupun tidak cukup masa. Mulakan dengan merancang hari anda. Tetapkan keutamaan. Jangan biarkan perkara kecil mengganggu perkara besar. Fokus kepada perancangan dan konsisten dengan disiplin diri. Pastikan matlamat anda jelas dan boleh dicapai dalam jangka pendek dan panjang. Pecahkan matlamat ini kepada tugas yang boleh diambil tindakan dan utamakan mereka berdasarkan keperluan mendesak dan kepentingan.

0: kawan-kawan.
1: Saya Nur Afika sebagai Kak Apun.
2: Dan saya Dennis Zarif sebagai Dedik.
0: Dengarkan kami
2: setiap hari Sabtu
1: pukul 12.15 tengah hari
2: hanya di Johor FM Permata Selatan.
0: Apun dan Dedik.
3: Apun dan Dedik.
4: Apun dan Dedik.
5: Apun dan Dedik.
6: Apun dan Dedik.
7: Jom kawan-kawan kita dengar Apun dan Dedik.
8: Yeay, saya suka, saya suka.
9: Setiap Sabtu pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tau.
1: Ya Allah, Dedik ni kan dan minta ayah belikan bendera sampai satu bakul. Lepas tu pula merata-rata ke ruang tamu ni. Cubalah susu elok-elok sikit. Hei, mana pula budak ni pergi? Dedek? Oh, Dedek. Dedek kat mana?
2: Ya, Kak Pun. Dedek kat luar Anjung ni. Marilah sini sekejap.
1: Eh, buat apa pula kat Anjung tu?
2: Ni ha, Dedek tengah nak pasang jalur gemilang kat Anjung rumah. Hari tu memang dah pasang sikit. Tapi Dedek nak tambah lagi. Makin dekat dengan hari sambutan hari kemasaan ni, makin teruja Dedek nak memeriahkan rumah kita dengan kibaran jalur gemilang tau.
1: Bagus dah semangat tu. Memang Kak A pun bangga. Tapi Dedek yang kat dalam rumah tu macam mana? Bendera tu janganlah dibiarkan berselerak atas lantai. Kena hormat dan sayang. Itu kan simbol negara kita. Jalur gemilang ni bukan sekadar hiasan tau, tapi lambang maruah tiap perpaduan.
2: Alah, maaflah Kak Pun. Dedek teruja sangat tadi. Lepas ni Dedek kemas dengan elok. Janji.
1: Ha, macam tu lah baru anak Malaysia sejati. Bendera ni dah siap pasang ke belum? Nak Kak Pun tolong sekali ke? Kak Pun pun nak bagi rumah ni berseri-seri sempena hari kebangsaan tau.
2: Eh, tak apa. Kak Pun dah siap pasang dah ni. Tinggal selai je ni. Kak Pun rasa orang yang lalu-lalang nampak tak bendera dekat rumah kita ni?
1: Eh, mestilah nampak. Rumah kita ni lah Dedek yang paling menyelah kalau tengok dari tepi jalan ni. Tapi yang penting bukan sekadar cantik je. Semangat kita tu yang lagi penting. Kita kibarkan jalan gemilang sebab kita sayangkan Malaysia.
2: Betul tu, Dedik pun bangga jadi rakyat Malaysia. Kita ada pelbagai kaum, budaya, makanan dan semua orang boleh hidup harmoni.
1: Pandai adik Kak Apun ni. Itulah maknanya Malaysia Madani. Semua orang saling hormat, bantu dan bersatu.
2: Tapi kan Kak Apun, rumah jiran sebelah lagi meriah lah. Dedik tengok hiasan dia. Siap ada lampu-lampu kelip-kelip lagi. Kalau kita buat macam tu nak tak?
1: Eh, boleh je. Tapi lepas kemas ruang kamu dululah. Jalur gemilang tu yang tadi tu masih terbaring atas lantai.
2: Eh, alamak. Iya ke? Aduh, Dedik terlumpa pula lah nak simpan semua baki bendera tu. Tapi tak apalah kan Kak Pun. Dedik janji lepas ni Dedik akan kemaskan elok-elok semua bendera tu.
1: Ha, bagus tu. Kita kena jaga dan simpan bendera kita elok-elok tau Dedik. Sebab bendera adalah lambang kedaulatan dan maruah sesebuah negara tau.
2: Oh, maksudnya kita kena hormat dan jaga bendera sama seperti kita hormat negara kita sendirilah eh Kak Pun.
1: Betul, sebab itulah jalur gemilang sangat rapat dengan semangat patriotik. Ia lambang perjuangan, maruah bangsa, agama dan tanah air kita.
2: Patutlah Kak Pun membebel tadi kalau bendera itu bersepah. Maaflah Kak Pun, tapi nasib baiklah Kak Pun ingatkan Dedik. Kita pun kena pesan kat kawan-kawan kita juga supaya hormat bendera Malaysia. Jangan biar jalur gemilang kita tu diletakkan sebarangan atau berselerak merata-rata.
1: Betul tu Dedik. Tapi tahu tak, ada beberapa cara penting yang kita kena ikut bila nak kibarkan jalur gemilang. Bukan apa supaya kita tak silap letak sampai orang anggap macam tak hormat bendera negara kita pula.
2: Eh, tak sangka ada tata cara rupanya. Ingatkan boleh je kita kibar ikut suka hati kita. Cepatlah Kak Pun, ceritalah sikit. Dedik pun teruja nak tahu. Yelah, lepas ni bukan rumah je. Pada basikal Dedik pun Dedik nak pasang jalur gemilang.
1: Ha, kalau Dedik nak pasang bendera pada basikal, tak salah pun. Malah itu antara cara yang sangat kreatif untuk tunjukkan semangat cintakan negara. Memang seronok bila tengok basikal berwarna-warni dengan jalur gemilang berkibar. Tapi ingat ya, yang penting bendera tu mesti dipasang dengan cara yang betul. Tak terbalik, tak rosak dan paling utama jangan sampai membahayakan diri sendiri atau orang lain. Semangat perik tu bagus, tapi keselamatan pun kena jaga juga tau.
2: Macam ni Kak Pun, jadi ada idea. Jadi nak pasang bendera kecil je yang jenis cucuk dekat depan basikal. Comel kan? Tapi boleh ke sebenarnya buat macam tu?
1: Boleh sangat Dedek. Tak ada masalah pun nak pasang bendera kecil yang jenis cucuk tu. Asalkan saya saiznya sesuai dan tak mengganggu orang lain. Tapi ingat tahu, jangan pula pasang bendera besar atas batang kayu lepas tu ikat pada basikal atau motor. Ha, itu bukan sahaja membahayakan keselamatan, malah memang tak dibenarkan. Kita tunjuk semangat patriotik ni dengan cara yang kreatif, tapi tetaplah ikut peraturan dan utamakan keselamatan.
2: Oh ya, tak ya juga. Kalau masa tengah bawa basikal tu kan, tiba-tiba kayu tercabut, tak kenyanya, silap tak silap terpelanting kena orang. Bahaya tu. Memang tak patut ambil risiko.

0: hormati jalur gemilang.
1: Jangan biarkan jalur gemilang melirik ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
1: Jangan berbual ketika jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.
0: Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi.
1: Dan jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Jom kita sahut inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang.

0: Hai kawan-kawan.
1: Saya Nur Afika sebagai Kak Apul.
2: Dan saya Dennis Zarif sebagai Didi.
0: Dengarkan kami
2: setiap hari Sabtu
1: pukul 12.15 tengah hari
2: hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Apul dan Didi.
3: Apul dan Didi.
4: Apul dan Didi.
5: Apul dan Didi.
6: Apul dan Didi.
7: Jom kawan-kawan kita dengar Apul dan Didi.
8: Yeay, saya suka, saya suka.
9: Setiap Sabtu pukul 12.15 menit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tau.
1: Dedek, nak Kak Pun bagi tahu satu benda penting tak?
2: Apa dia tu Kak Pun? Mestilah nak. Lagi-lagi kalau Kak Pun cakap ni tentang benda yang penting.
1: Tahu tak kalau kita pasang jalur gemilang tapi biarkan bendera tu melirik-lirik sampai terseri atas sana? Itu sebenarnya satu perbuatan yang tak wajar tau. Bendera kita tu bukan sekadar selai kain tapi simbol maruah, kedaulatan dan semangat seluruh rakyat Malaysia. Bila kita biarkan dia jatuh atau terseret, seolah-olah kita tak menghargai lambang negara sendiri. Jadi, kita kena pastikan bendera tu sentiasa terjaga, bersih dan berkibar megah. Bukan melirik je dekat lantai.
2: Kita kena hati-hati rupanya bila nak kibarkan jalur gemilang ni kan, Kak Pun. Yelah, jangan sampai terlanggar tata caranya. Nanti tak pasal-pasal dia anggap tak hormat pula jalur gemilang.
1: Ha, betul tu, Dedek. Bayangkan Dedek cucuk bendera kat pas bunga. Tapi batang dia pendek sangat. Last-last bendera tu jatuh, serik dekat tanah. Dah jadi kes bendera baring pula atau yang selalu Kak Pun nampak. Orang ikat bendera yang besar pada motosikal dan lepas bendera besar, lepas tu tak ikat elok-elok sampai bendera tu melambai cium jalan raya. Ish, jangan buat macam tu tau. Bendera pun kalau boleh cakap mesti dia merajuk.
2: Ish, lepas tu kalau dah melilit-lilit, habislah kotor jalur gemilang tu nanti kan Kak Pun.
1: Bukan setakat kotor je Dedek. Kalau bendera ini pasang pada motor tu melilit-lilit, ia boleh jadi bahaya tau. Bayangkan kalau tiba-tiba bendera tu tersangkut pada rantai basikal atau masuk ke dalam rim motosikal. Fuh, silap hari bulan boleh mengakibatkan kemalangan. Niat kita nak tunjuk semangat patriotik tu, tapi kalau tak pasang betul-betul, boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain juga.
2: Ha, betul-betul. Tak pasal-pasal kita sambut hari kebangsaan dekat hospital pula nanti tau. Jadi, lepas ni apa-apa pun, mesti kita kena pastikan bendera tu dalam keadaan baik, bersih dan paling penting tak jatuh maruah bendera tu. Barulah semangat patriotik kita nampak sungguh-sungguh.
1: Okey, satu lagi perkara penting bila kita bercakap tentang tertib mengibarkan jalur gemilang ni kan Dedek, Kak Apun nak pesan, walau kita ni kreatif tahap luar biasa sekalipun, biarlah kreativiti tu digunakan dengan cara yang betul, terutamanya bila mengibarkan jalur gemilang. Jangan sesekali kita jadikan bendera negara sebagai bahan untuk berfashion pula. Contohnya dijadikan baju, selendang atau aksesori. Benda macam tu nampak macam seronok tapi sebenarnya tak menghormati lambang negara kita.
2: Aduh, nasib baiklah Kak Apun bagi tahu. Dedek dulu pernah tengok orang buat baju dari corak bendera. Ingatkan okey je. Rupa-rupanya tak boleh ya. Lepas ni dia janji, kalau nak tunjuk semangat patriotik pun biarlah dengan cara yang betul dan hormat. Tak guna gaya kalau sampai hina bendera sendiri kan.
1: Tak salah pun kalau kita pandai menjahit atau suka bergaya. Tapi bila melibatkan jalur gemilang, kita kena hati-hati tau. Janganlah sampai dijadikan samping, selendang, baju atau seluar pula. Bendera tu bukannya kain biasa. Itu lambang negara kita. Jadi ingat pesan Kak Apun ni. Tak boleh ya Dedek. Hormat bendera barulah nampak cinta negara.
2: Kak Apun, Dedek ada satu soalan. Dedek pernah tengok orang pakai baju yang guna warna-warna jalur gemilang. Ada warna merah, warna putih, warna kuning dan warna biru. Tapi bukan daripada bendera betul pun. Kalau macam tu boleh ke dibenarkan tak?
1: Ha, kalau macam tu boleh je Dedek. Kalau nak buat baju guna warna-warna jalur gemilang macam merah, putih, biru dan kuning, tak ada masalah pun. Asalkan kita tak guna bendera semenang, potong-potong dan jahit pada pakaian. Sebab itu memang tak dibenarkan. Tapi kalau reka corak sendiri guna warna-warna tu tanpa menyerupai pun bendera semenah, okey je. Janji masih sopan dan kita tunjuk rasa cinta pada negara dengan cara yang hormat.
2: Oh, barulah Dedek faham. Jadi guna warna-warna tu boleh asalkan bukan bendera sebenar yang kita potong-potong. Lepas ni Dedek nak minta tolong ibu jahitkan baju warna merah, warna putih, biru dan kuning. Nak pakai masa sambutan hari kemasaan. Mesti nampak patriotik habis.
1: Hampir terlupa Kak Apun nak bagi tahu satu lagi benda penting ni Dedek. Ni pun selalu orang terlepas pandang. pandang. Masa kita nak pasang bendera, jangan sesekali pasang dalam keadaan terbalik tau. Walaupun tak sengaja. Sebab tu pun dikira tak hormat pada jalur gemilang. Jadi, masa nak pasang tu, perhati baik-baik. Terbalik atau tidak. Benda nampak kecil je kan? Tapi besar maknanya.
2: Ha, nasib baik Kak pun ingat nak bagi tahu. Jadi ni pula je dia saya main pasang je. Kadang-kadang tu tak perasan pun terbalik ke tak. Lepas ni kena betul-betul tengok dulu sebelum pasang bendera. Tak naklah nanti orang ingat dia tak hormat bendera negara pula. Kak pun, kalau seorang tu dengan sengaja pasang bendera terbalik, ada tak tindakan yang boleh dikenakan? Maksud Daddy boleh kena denda ke atau undang-undang yang ada sebut pasal ni?
1: Kalau kita sengaja pasang jalur gemilang dalam keadaan terbalik kan, itu memang boleh dianggap sebagai satu perbuatan menghina bendera negara. Di bawah Akta Lambang dan Nama Mencegah Penggunaan Tidak Wajar 1963, tindakan seperti itu boleh dikenakan denda atau hukuman. Walaupun nampak macam perkara kecil, tapi sebenarnya besar tau. Sebab itulah kita kena jaga bendera kita elok-elok, pasang dengan betul dan penuh rasa hormat. Jangan main-main dengan simbol negara dedek, maruah negara kita tu.
2: Sampai boleh kena tindakan undang-undang. Fuh, dedek ingatnya benda ni macam tak serius sangat. Rupanya salah pasang bendera pun boleh kena denda. Lepas ni dedek janji akan lebih berhati-hati. Tak naklah nanti sampai semangat membara tapi cara yang salah. Johor.

0: Teh 12 tengah hari hingga 6 petang hanya di Johor FM Permata Selatan. Pelbagai rancangan menarik menanti anda. Antaranya drama khas kanak-kanak Apun dan Dede. 34 je kita suka. Ringgit ke syurga. Hindi Hits Johor di sana sini. Dapatkan informasi terkini dalam Cak Cakna Hak Anda Kawan dan ikuti rancangan Gazal Termasyo. Yok leng Teh dengan Johor FM.
1: Apun dan Dedek.
2: Apun dan Dedek.
3: Apun dan Dedek.
4: Apun dan Dedek.
5: Jom kawan-kawan kita dengar Apun dan Dedek.
2: Yeay, saya suka, saya suka.
6: Setiap Sabtu pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tahu.
7: Bertemu kembali kawan-kawan. Tadi Kak Apun dah kongsikan dengan kita semua tentang tata cara dan adab bila kita nak kibarkan jalur gemilang. Rasa-rasanya ada lagi tak adab dan tertib yang perlu kami tahu lagi tak Kak Apun?
8: Ada lagi Dedek. Mari sini Kak Apun nak pesan satu benda yang sangat penting ni. Janganlah kita jadikan jalur gemilang tu sebagai kain buruk pula ya. Kadang-kadang ada yang main lap meja, lap tangan yang kotor. Alamak, tak bolehlah macam tu. Bendera tu lambang negara kita. Kita kena jaga, hormat dan bangga dengan jalur gemilang. Kalau nampak ada orang buat macam tu, tegurlah elok-elok. Ingatkan balik, itu bukan sebarang kain. Itu simbol maruah Malaysia tau.
7: Ish, biar betul ada orang buat macam tu Kak Pun. Mana boleh? Jalur gemilang tu kan lambang maruah dan kedaulatan negara kita. Takkanlah sampai sanggup jadikan bendera untuk lap tangan ke, lap meja ke. Tak patut langsung. Tak hormat nama je tu.
8: Dedek, satu lagi ni kan Kak Pun ingatkan. Jangan pula kita guna jalur gemilang buat alas meja atau tutup sangkar kucing tau. Yang paling teruk, tutup periuk rendang. Walaupun nampak macam benda kecil je kan, tapi sebenarnya tu pun perbuatan yang tak hormat pada bendera negara kita tau.
7: Ha, buat tutup periuk rendang, habislah nanti jalur gemilang tu berbau rendang Kak Pun.
8: Itulah masalahnya. Bendera kita tu simbol negara, bukan kain dapur. Janganlah jadikan jalur gemilang tu mangsa kreativiti tak bertempat pula. Kita kena letak dia di tempat yang mulia, bukan tempat lap kuah kari.
7: Kak Pun, boleh ke kalau jalur gemilang ni kita gunakan untuk tutup kepala semasa cuaca panas? Sekarang ni kan musim panas sangat. Jadi kita gunakanlah bendera ni untuk tutup kepala kita.
8: Tak boleh macam tu Dedek. Walaupun panas, macam dalam ketuhar, jalur gemilang tu bukan untuk jadikan penutup kepala. Bendera negara kita tu simbol maruah dan kedaulatan tau. Bukan ganti topi ya.
7: Oh, Dedek ingatkan boleh. Yelah kalau macam terdesak sangat sebab dah terlampau panas.
8: Kalau tahu cuaca panas, pakailah topi siap-siap atau bawa payung. Jangan sesekali jadikan bendera alasan untuk keselesaan diri. Bila kita guna jalur gemilang dengan cara yang salah, tu tandanya kita tak menghormati lambang negara sendiri, Dedek.
7: Okey, jadi akan ingat pesanan Kak Apun ni sampai bila-bila. Oh ya, satu lagi soalan lah Kak Apun. Kalau bendera kita ni dah rosak macam terkoyak atau luntur warna, kita nak buat apa ya? Simpan je ke atau kena buang?
8: Ha, soalan baik tu, Dedek. Kalau jalur gemilang dah rosak, kita tak boleh sebarangan buang dalam tong sampah macam sampah biasa tu. Kita kena lupuskan dengan cara yang betul dan penuh hormat. Tak bolehlah campak macam buang sampah biasa.
7: Oh, kena hormat juga walaupun bendera tu dah lama, ya?
8: Betul tu. Walaupun dah koyak atau warna dia dah pudar, dia tetap lambang maruah negara kita. Bila dah uzur, tak boleh dikibarkan lagi. Kena simpan elok dan hantar untuk dilupuskan ikut cara rasmi. Ada tempat tau yang akan uruskan pelupusan jalur gemilang dengan cara yang tertib dan hormat.
7: Bendera pun ada penghujung hayat dia kan Kak Pun? Dia kena pastikan bendera tu dapat berehat dengan penuh hormat.
8: Ish, lain macam perumpamaan Dedek ni kan. Oh, lagi satu Dedek. Kalau jalur gemilang tu dah pudar warnanya atau dah koyak, memang tak boleh dikibarkan lagi tau. Bendera tu dianggap uzur dan tak sesuai untuk dipamerkan. Kita kena hormat bendera kita. Jangan kibarkan yang dah rosak. Nanti nampak macam tak ambil berat pula tentang maruah negara.
7: Oh iya ke Kak Pun? Dedek ingatkan boleh je kibarkan selagi dia masih ada rupa bendera.
8: Sebagai rakyat yang sayangkan negara, kita kenalah perhatian selalu. Kalau jalur gemilang yang kita kibarkan tu dah bertahun-tahun sampai warnanya pudar dan lebih teruk lagi dah koyak sana sini, cepat-cepatlah ganti dengan yang baru.
7: Lepas ni Dedek nak cerita dekat semua kawan-kawan Dedek jugalah, biar semua orang tahu semua peraturan berkaitan kibarkan jalur gemilang ni.
8: Dedek tahu tak, bila kita kibarkan jalur gemilang, sebenarnya ia beri satu rasa bangga dan gembira tau. Sebab di sebalik bendera tu ada nilai kemenangan yang kita kecapi sampai hari ni. Tapi semua tu tak datang dengan mudah tau.
7: Ha, sebab ada kepada pahlawan-pahlawan kita yang berjuang dulu kan Kak Pun?
8: Betul tu. Kalau bukan kerana keberanian dan pengorbanan mereka mempertahankan tanah air, mungkin kita dapat rasa nikmat kemerdekaan hari ini. Dedek, kita sebenarnya sangat bertuah tau sebab lahir dan membesar sebagai anak Malaysia.
7: Wah, rasa makin semangat nak kibarkan bendera lepas ni Kak Pun.
8: Yang penting kibarkan jalan gemilang dan cara yang betul tau Dedek. Jangan main gantung je sesuka hati.
7: Ha, betul tu. Tak bolehlah pasang terbalik. Tak bolehlah pasang dekat tempat yang kotor. Dan jangan sesekali buat jadi selimut.
8: Alhamdulillah, seronok dapat berkongsi ilmu tentang cara yang betul untuk kibarkan jalan gemilang bersama Dedek dan kawan-kawan semua hari ni.
7: Betul tu Kak Pun. Lepas ni Dedek janji nak jaga bendera negara dengan penuh hormat dan semangat. Kita kena bangga jadi rakyat Malaysia.
8: Semangat tu lah yang kita nak dengar. Ingat, setiap kali kita kibarkan jalan gemilang, kita bukan saja tunjukkan cinta pada negara, tapi juga hormat pada pengorbanan pahlawan dan maruah bangsa.
7: Jadi, jom semua kawan-kawan kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh bangga dan tertib. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
8: Nampaknya sampai di sini saja siaran Apun dan Dedek pada minggu ni. Terima kasih kerana setia bersama Apun dan Dedek. Jumpa lagi minggu depan dengan pelbagai pengusaha yang menarik. Tunggu kami pada setiap hari Sabtu pukul 12.15 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
7: Semoga semangat cintakan negara sentiasa menyala dalam hati kita semua. Terima kasih sebab dengar cerita kami hari ini. Sampai jumpa lagi.
8: Kami sayang kawan-kawan semua.
7: Apun dan Dedek, teman adik-adik juga. Bye. Assalamualaikum.
3: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Hai kawan-kawan,
1: saya Nur Afiqah sebagai Kak Apun.
2: Dan saya Dennis Zarif sebagai Didik.
0: Dengarkan kami
2: setiap hari Sabtu
1: pukul 12.15 tengah hari
2: hanya di Johor FM Permata Selatan.
0: Apun dan Didik.
3: Apun dan Didik.
4: Apun dan Didik.
5: Apun dan Didik.
6: Apun dan Didik.
7: Jom kawan-kawan, kita dengar Apun dan Didik.
4: Yeay, saya suka, saya suka.
8: Setiap Sabtu pukul 12.15 menit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tahu.
9: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari untuk anda semua. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam hujung minggu. Merah ucapkan untuk anda yang mana teman berteman bersama dengan kami menerusi di 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Tengah hari begini anda bertemankan saya Cik Merah untuk hari Sabtu bertarikh 5 September 2026, bersamaan 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan tadi telah anda ikuti iaitu rancangan Apun dan Dedek. Ha, dengarkan pula perkongsian si Kak Apun dengan si Dedek ni minggu depan, apa pula cerita kalau tadi yang kita dah dengarkan mengenai hormat jalur gemilang. Minggu depan kena tunggu lagi, okey? Jadi sambil-sambil itu, di jam ini anda akan dihiburkan dengan susunan lagu terkini dan semasa menemani anda. Teman berteman bersama dengan Cik Merah di mana jua anda berada. Kita meneruskan hiburan seketika. Sama-sama kita dengarkan lagu ini.

Telefonisi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

Lagu terbaru persembahan Aina Abdul, lagu yang bertajuk Sadis, baru saja menghiburkan anda di Johor FM Permata Selatan. Selamat menjamu selera. Cik Merah ucapkan untuk anda, kerana waktu bersesuaian lah untuk makan, isi perut sedikit. Jangan lupa juga amalkan makanan, diet pemakanan yang sihat, iaitu dengan mengamalkan suku-suku separuh, pengambilan suku-suku separuh beserta juga dengan airnya, air yang kosong sahajalah bersesuaian. Pastikan sehari minum 8 gelas air kosong untuk kita sentiasa kekal hidrasi. Baik, untuk makluman, kita akan ikuti utama satu tengah hari di pusat berita RTM Angkasa Puri. Dan juga sebagai panduan kita bersama waktu solat fardu Zuhur bagi seluruh negeri Johor, di mana Zon 1 Pulau Audang Pulau Pemanggil 1.3 minit tengah hari, Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan Pulau-Pulau yang berdekatan dengannya 1.7 minit tengah hari, Zon 3 Pontian dan Kluang 1.8 minit tengah hari, Zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1.11 minit tengah hari. Dengarkan persembahan yang seterusnya, KOI Mahadika untuk anda.

Jerebu serian, pejabat dibenar beroperasi. Anggota SMART berlepas ke Nepal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

Berita seterusnya. Peniaga makanan di Perlis dengarkan mengenakan harga berpatutan dalam usaha memastikan pelancong terus memilih Perlis sebagai destinasi pelancongan sekaligus membantu melonjakkan ekonomi melalui sektor berkenaan. Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Layar bertita, peniaga perlu memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelancong melalui penawaran harga selain menjaga kualiti masakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual merasmikan Majlis Penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Taman Expo Pertanian Malaysia MAEFS esok. Berdasarkan atur cara program, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan amanat penutup serta menyempurnakan gimmick penutup MAHA 2026. Program diteruskan dengan penyampaian anugerah agro serta lawatan Perdana Menteri ke tapak pameran. Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 memberi penekanan kepada pembangunan mahasiswa yang bukan sahaja kompeten dalam bidang akademik malah memiliki nilai kemanusiaan dan karakter baik. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, matlamat pendidikan bukan sekadar melahirkan graduan berpengetahuan dan berkemahiran, sebaliknya membentuk individu lebih baik yang mampu berdepan perubahan dunia serta cabaran pasaran pekerjaan. Perubahan pesat teknologi termasuk perkembangan kecerdasan buatan AI, model bahasa besar dan teknologi pengkomputeran memerlukan sistem pendidikan tinggi menyediakan mahasiswa untuk menghadapi dunia pekerjaan yang semakin berubah. Luar negara, sekurang-kurangnya 3 maut manakala 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan Lubnan, serangan itu menyasarkan 5 lokasi di wilayah Taya dan Nabatieh di selatan serta Beka di timur. Insiden berkenaan berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan kumpulan Hizbullah masih berkuat kuasa. Agensi Berita Kebangsaan Lubnan melaporkan serangan juga berlaku berhampiran lokasi strategik iaitu Ali Al-Tahir. Tentera Israel turut mendakwa telah berjaya menguasai kawasan berkenaan, namun Hizbullah belum mengesahkan mengenai kehilangan ke kawasan tersebut. Sukan bola sepak, majoriti pemain Kelantan Red Warrior FC masih belum mencapai tahap diperlukan untuk bersaing dalam Liga Super. Ketua Jurulatih Irfan Bakti Abu Salim berkata, keadaan itu menjadi percabaran untuk memberikan saingan kepada pasukan lain yang memiliki pemain tempatan dan import lebih berpengalaman. Namun, kekurangan pengalaman bukan alasan untuk anak buahnya mengurangkan komitmen. Sebaliknya, perlu memberikan 100% usaha dalam setiap perlawanan. Ais kali ke La Liga, Kylian Mbappe gagal menyempurnakan sepakan penalti pada penghujung perlawanan ketika Real Betis menewaskan Real Madrid 1-0 sekaligus menamatkan rekod sempurna Jose Mourinho pada awal saingan Liga. Troy Parrott muncul wira Betis apabila menjadikan gol pertamanya untuk kelab itu pada minit ke-81 menerusi rembatan susulan selepas Thibaut Courtois menafikan tedukan Nelson Deusa. Kemenangan itu melonjakkan Betis menyamai kutipan Madrid dengan 9 mata daripada 4 perlawanan menjelang kempen Liga Juara Eropah kedua mereka yang bermula minggu depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu Serian, pejabat dibenar beroperasi. Anggota SMART berlepas ke Nepal. Sekian berita yang disunding oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
4: Bahasa Jiwa Bangsa. Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman. Alperes. Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman bahasa Portugis. Maksudnya, leftenan muda atau pegawai rendah. Ayat contoh, Iskandar dilantik sebagai Alperes dalam pasukan tentera berkuda selepas dia lulus dalam ujian ketahanan fizikal. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
5: Johor FM.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah kualiti solat. Solat bukan sekadar gerakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberi kita nafas, memberi kita peluang untuk sujud kepadanya. Pernah tak kita duduk sejenak dan tanya balik pada diri kita, solat aku ni apakah benar-benar sampai kepada Allah atau sekadar naik turun tubuh tanpa jiwa? Berapa ramai manusia hari ini berdiri di depan Allah tetapi hatinya jauh beribu batu. Lidahnya membaca ayat suci tetapi fikirannya melayang kepada dunia. Sedangkan solat itu adalah saat paling dekat antara hamba dengan Tuhannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Saat paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Maka hari ini mari kita muhasabah, bukan sekadar kita solat tetapi bagaimana kualiti solat kita di sisi Allah. Yang pertama, kita perlu tahu bahawa khusyuk adalah roh solat. Allah sebut dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam solatnya. Solat tanpa khusyuk ibarat jasad tanpa roh, nampak hidup tetapi hakikatnya kosong. Contohnya, kita bercakap dengan orang yang kita hormat, kita fokus, kita dengar betul-betul. Tapi bila kita bercakap dengan Allah dalam solat, kenapa kita boleh lalai? Yang kedua, kita lihat kisah sahabat yang khusyuk, mereka luar biasa. Antaranya Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ketika beliau terkena anak panah dekat kaki dia, para sahabat tak mampu untuk cabut. Kenapa? Kerana terlalu sakit. Tapi apabila beliau berdiri dalam solat, anak panah itu dicabut dan beliau langsung tidak merasai kesakitan tersebut. Subhanallah, inilah khusyuk yang sebenar. Contohnya hari ini, bunyi notification telefon kita, bunyi notification sahaja sudah cukup mengganggu solat kita. Bagaimana kita mahu capai khusyuk kalau sekiranya hati kita masih terikat dengan dunia? Yang ketiga, kita perlu fahami bacaan dalam solat. Bagaimana kita mahu khusyuk kalau kita sendiri tidak faham apa yang kita baca? Allah sebut dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka mentadabbur, memahami Al-Quran? Contohnya, kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita faham kita sedang memuji Allah sebagai Tuhan seluruh alam, barulah hati kita hidup, bukan sekadar lidah yang bergerak. Yang keempat, jangan tergesa-gesa dalam solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang lelaki yang solat terlalu laju, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah, solatlah, kerana sesungguhnya kamu sebenarnya belum solat. Solat yang laju hingga rukuk tidak sempurna, sujud tidak tenang, seolah-olah kita sedang menyelesaikan solat, bukan menikmati solat. Contoh mudah, kita boleh luangkan masa berjam-jam dengan telefon, tapi 5 minit untuk solat kita rasa terlalu lama. Yang kelima, rasakan kita sedang menghadap Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Bukan sekadar badan menghadap kiblat, tapi hati juga benar-benar menghadap Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Contoh, kalau kita tahu ada orang besar melihat kita, pasti kita akan jaga pergerakan. Apatah lagi Allah yang maha melihat. Yang keenam, solat yang diterima akan mengubah akhlak. Allah rakamkan dalam Al-Quran, inna solata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kalau kita solat tetapi masih suka marah, masih suka menipu, mengumpat, maka kita perlu tanya, adakah solat kita itu benar-benar hidup? Contohnya, orang yang jaga solat biasanya lembut tutur katanya. Hatinya tenang dan baik akhlaknya. Para pendengar sekalian, mungkin selama ini kita tidak pernah tinggal solat. Tapi kita terlupa untuk menghidupkan solat. Hari ini mari kita cuba solat dengan hati, solat dengan rasa. Seolah-olah inilah solat terakhir kita. Kerana siapa tahu mungkin itu benar-benar solat terakhir kita. Semoga Allah menjadikan solat kita solat bukan sekadar gerakan tetapi menjadi cahaya yang menyelamatkan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: penat kan? Asyik kejar masa sampai lupa jaga diri. Ingat, rehat itu bukan malas. Rehat itu produktif. Bila kita rehat, kita kuat semula. Ambil masa, rehat sekejap, sambung semula. Pesana Hikmat Masyarakat ini ikhlas daripada Johor FM Permata Selatan.
1: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: Tazkira di Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud. Wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'qud sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Sidang pendengar yang disyurgakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Iliyin Aminin bin Muhammad Saleh dalam Tazkirah Johor FM, kisah inspirasi. Kali ini kita akan melihat satu kisah yang menjadi pengajaran, yang mana dikatakan ada seorang orang yang alim, orang yang saleh, yang merupakan seorang guru, memiliki ramai anak murid. Guru ini membimbing anak muridnya persoalan fardu ain, persoalan ibadah, persoalan prinsip kehidupan dan segala-galanya. Suatu ketika, orang yang soleh guru ini mengajak anak muridnya sama-sama untuk membacakan surah Yasin. Seiring dengan tuanya umur guru ini, maka dia pun mengajak anak muridnya untuk membaca Yasin beramai-ramai. Duka cita, suatu ketika mereka membaca Yasin, maka apabila mereka sedang membaca sampai kepada ayat yang ke-24 surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni idzal lafi dhalalim mubin." Maksudnya, sesungguhnya aku jika berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini sebenarnya adalah lanjutan daripada kisah yang diceritakan bermula daripada ayat yang ke-13. Tetapi yang mengejutkan ialah guru ini ketika mana dia sedang membaca surah itu bersama anak muridnya, apabila tiba pada ayat yang ke-24, sesungguhnya aku jika demikian berada dalam kesesatan yang nyata, tiba-tiba guru ini tidak dapat meneruskan bacaan. Tubuhnya melemah, kepalanya menjadi longlai dan tiba-tiba terjatuh dari tempat duduk, terbaring begitu sahaja. Setelah dilihat keadaannya, rupa-rupanya dia telah kembali ke rahmatullah. Apa yang menjadi sesuatu yang mengejutkan ialah anak muridnya terkejut, kenapa dia ditarik nyawanya, meninggal dunianya ketika membaca ayat sesungguhnya aku berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi tiba-tiba hatinya menjadi gemuruh, tetapi anak murid ini tidak berkata apa-apa, hanya mengangkat jenazah tersebut. Tetapi dalam hatinya berbagai persoalan datang bertubi-tubi. Kenapa meninggal dunia di pada ayat sesungguhnya aku berada dalam kesesatan yang nyata? Inni idzal lafi dhalalim mubin. Dhalalim mubin, kesesatan yang nyata. Dalam hatinya berbisik-bisik, apa agaknya kesalahan guruku? Apa agaknya dosanya? Apa agaknya kesilapannya? Sehingga dia berhenti mengakhiri hayatnya pada ayat tersebut. Lalu ketika memandikan jenazah, anak muridnya memerhatikan tidak ada apa-apa aneh yang berlaku. Namun ketika mengkafankan, tidak ada perkara pelik yang terjadi. Ketika mengebumikan, tidak ada perkara luar biasa yang menjadi sesuatu perkara yang menghairankan. Setelah kembali menguruskan jenazah, pulang ke rumah. Oleh kerana anak murid ini keletihan menguruskan kematian gurunya tadi, lalu dia pun tertidur pada malamnya. Ketika dia tertidur, dia bermimpi melihat gurunya di alam kubur. Mimpi ini tidak kita jadikan sebagai hujah, tetapi kita jadikan sebagai pengajaran untuk diambil ingatan. Ketika di dalam mimpi, dia melihat gurunya berada di alam barzah dan dia melihat gurunya didatangi oleh malaikat. Malaikat mungkar dan malaikat nakir. Ketika malaikat mungkar dan nakir bertanyakan soalan alam kubur kepada gurunya, maka dia melihat gurunya menyambung bacaan surah Yasin pada ayat yang berikut, iaitu ayat yang ke-25. Ketika mana malaikat itu bertanya, "Ma rabbuka?" Siapakah Tuhan kamu? Lalu dia melihat gurunya menyambung bacaan Yasin pada ayat 25. "Inni amantu bi rabbikum fasma'un." Sesungguhnya aku beriman dengan Tuhan kamu, wahai malaikat, iaitu Allah. Fasma'un, maka engkau dengarkan saja segala jawapan-jawapanku yang berikut. Lalu malaikat itu mengatakan kepada gurunya, qila dukhulil jannah. Dikatakan kepadanya, masuklah kamu terus ke dalam syurga. Qala, ya laita qawmi ya'lamun. Maka guru ni berkata, ya laita qawmi ya'lamun. alangkah bagusnya kalau kaumku, yakni anak-anak muridku, mengetahui keadaanku yang sebenar. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, atas apa keampunan yang Tuhanku berikan kepadaku dan menjadikan aku di kalangan orang-orang yang dimuliakan. Tersadar anak murid ini daripada tidur, menyesali akan keraguannya terhadap keadaan gurunya dan mengambil iktibar. Mungkin saja zahir kematian seseorang itu kelihatan seakan-akan seperti su'ul khatimah, tetapi hakikatnya di sisi Allah, dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti pulang, nanti

0: menulis di sebalik ayat ini pernah ada kisah yang berlaku yang menjadi inspirasi kepada kita, mengingatkan kepada kita bahawa pernah sekali Sayyidatina Aisyah berpesan, kalau kamu melihat keadaan yang buruk, keadaan yang zahirnya tidak elok kepada mana-mana jenazah yang telah kembali ke rahmatullah, maka bersangka baiklah. Mungkin keadaan buruk yang berlaku pada seseorang jenazah yang kembali ke rahmatullah itu adalah ujian yang paling terakhir yang Allah berikan kepadanya untuk menghapuskan dosa-dosanya. Kira-kira sejurus sahaja dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah, ketika itu diambil nyawanya, dipisahkan di antara ruh dan jasad. Zahirnya dilihat seperti orang yang tersiksa dengan kematian. Tetapi mungkin saja di sisi Allah, dosanya telah selesai, habis diampunkan. Sejurus habis saja dosa-dosanya diampunkan, lalu dia dikembalikan kepada Allah dalam keadaan suci dan bersih. Begitulah kita. Dalam kita menyantuni orang-orang yang telah kembali ke rahmatullah mendahului kita, pada masa yang sama, kita perlu meletakkan prasangka yang baik, sebaik-baiknya kepada mereka. Dan tidak lupa untuk mendoakan akan kebaikan mereka. Sejauh ikhlas kita mendoakan mereka, mudah-mudahan dengan pemergian kita nanti, Allah hantarkan orang-orang yang soleh yang ikhlas mendoakan kita untuk kebaikan urusan akhirat kita. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Kita bertemu di lain kesempatan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: patah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi, wanakam.
1: Hai Ciki, salam sejahtera.
0: Nalama?
1: Sehat walafiat.
0: Okey, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Okey, kali ini kita akan ajar untuk kekasih. Ataupun orang yang tengah couple lagi.
0: Oh, okey. Punya maksud perkataan tu apa dia?
1: First, yang paling famous sekali, tak kisahlah Melayu ke, Cina ke, India ke, semua akan ada satu benda emosi ni.
0: Aha, apa dia?
1: Cuddle.
0: Cuddle.
1: Ah, apa tu Cik Kis?
0: Cinta.
1: Cinta betul. Oh, tak tahu je.
0: Sebab rasa macam pernah tengok cerita ni.
1: Ada nama filem pun ada juga. Cuddle.
0: Ah. Cuddle. Ah, maksudnya cinta tau. Cuddle.
1: Cuddle.
0: Cuddle.
1: T. Cuddle.
0: Cuddle.
1: Yes, betul. Betul sekali.
0: Yang ni kita lock yang ni kan? Cuddle.
1: Cuddle.
0: Cuddle. Okay, contoh ayat sikit, Tambi.
1: Yenaku cuddle vandirichi.
0: Cuddle vandirichi.
1: Maksudnya, saya dah ada rasa jatuh cinta ataupun minat kat seseorang macam tu.
0: Lepas ni kalau minat boleh guna perkataan tu ayat Tambi tadi.
1: Boleh sangat-sangat.
0: Yang penting kita dah tahu satu perkataan, cinta tu maksudnya cuddle.
1: Betul.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Kandipa Kadik.

0: Saksi Permata 12.30 hari hingga 6 petang setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis JDSS Johor di sana sini dan Cak Cakna hak anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur Sabtu dan Ahad 3 petang Suara 34 Puncak Prestasi Variasi Permata setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Ya betul, anda sedang mendengarkan Variasi Permata bertemankan saya Cik Merah menemani anda bermula 12.30 hari sehinggalah 6 petang. Waktu ini melangkah 29 minit petang. Selamat petang Merah ucapkan, bagaimana keadaan anda ketika ini? Merah doa moga dalam keadaan baik je tau. Kalau yang tidak sihat moga diberikan kesembuhan untuk anda. Kerana kalau kita tengok seharian di Johor sebenarnya, Jabatan Meteorologi Malaysia telah keluarkan iaitu diramalkan jerebu dari pagi sehingga ke malam. Jadi untuk dengan keadaan cuaca sebegini, diharapkan juga untuk anda kita sama-sama elakkan lakukan aktiviti di luar. Mungkin kita boleh lakukan aktiviti yang bersesuaian lah bersama dengan keluarga anda dalam rumah sahaja. Okay? Kalau ada keperluan untuk anda keluar rumah juga, ada baik juga pakai pelitup muka, face mask itu. Semoga sentiasa dilindungi hendaknya. Baik, petang ini meneruskan hiburan lagi dengan koleksi lagu terkini dan semasa. Yang mana nak Merah ke udara ke ucapan, cepat-cepat capai telefon anda. Komen aja di Facebook Johor FM dan juga boleh WhatsApp di koti kami 0129301019. Dengarkan isi lagu bertajuk Alolo untuk anda di Johor FM.

0: 101.9 Keluang Baru, Palop, Simpang Renggam.
1: Merahnya keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar jalur gemilang, ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan. Kibarkan jalur gemilang. Biar seluruh dunia tahu kita bangga menjadi rakyat Malaysia.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
3: Ayo sak kabeh ni, mbak yu, mbak yu, mbak yu, mbak yu, kakang-kakang, padik-padik, kita ngerungok ni, Johor FM, Permata Selatan.
4: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
5: Salam sejahtera buat semua. Saya Dato' Haji Azman bin Haji Adnan, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Duit memang penting, tetapi jangan biarkan ia mengawal keseluruhan hidup kita. Rezeki yang baik bukan sekadar banyak, tetapi cukup dan menenangkan. Berbelanjalah ikut kemampuan, bezakan antara keperluan dengan kehendak. Bila rezeki diurus dengan amanah, pastinya hidup kita akan terasa lebih lapang. Pesanan saya, rezeki tidak pernah salah alamat. Fokus kepada keberkatan, bukan hanya pada angka. Hati yang syukur pastinya akan rasa sentiasa cukup.
6: Variasi Permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.

Hai. Kak Ju datang lagi dalam Gicu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Okey, hari ini Kak Ju nak cerita mengenai tip pemakaian tudung. Tak kisahlah tudung bawal ke, tudung shawl ke. Untuk anda nampak kemas, fresh dan yang penting nampak awet semuda. Kan? Tak kisahlah anda seorang pemakai tudung bawal contohnya. Untuk tim bawal, tim shawl, dua-dua Kak Ju akan sebut. Yang Kak Ju tak sebut hari ini, tudung saji je yang tak sebut . Okey, untuk tudung bawal lah. Macam mana kita nak gayakan dia? Jangan tarik bawal terlalu ketat sampai melekat dekat muka. Bagi sedikit ruang supaya wajah nampak lebih lembut. Dah bentukkan sedikit bahagian atas. Yang muncung-muncung tu yang macam tu. Tapi janganlah terlalu tinggi. Tinggi-tinggi nak pergi mana? Untuk gaya yang lebih fresh, pilih warna yang lembut atau warna yang menaikkan seri wajah. Kalau nak nampak muda, elakkanlah gaya yang terlalu sarat dengan pin dan juga lipatan yang banyak-banyak tu. Okey, untuk tim tudung shawl, gaya yang loose dan juga flowy biasanya nampak lebih santai dan juga cantik di mata. Jangan terlalu banyak lilitan di bahagian leher sebab makin banyak lilit, makin berat nampak gaya tu. Biarkan sedikit bahagian shawl tu jatuh di bahu untuk efek lebih effortless. Pilih material yang mudah dibentuk dan tak terlalu keras. Keras kecumpul nanti tak nampak flowy kan? Itu yang pentingnya. Kita bijak memilih material shawl yang lembut tapi tak terlalu lembik. Jangan duk kejar sangatlah gaya yang tengah duk viral kalau tak kena dengan muka kita. Yang penting kita kena cari gaya yang buat wajah kita nampak terbuka, nampak kemas dan selesa. Nak nampak muda, awet semuda ni tak semestinya kena ikut trend semasa. Kadang-kadang tu tukar cara lilit tudung pun dah boleh nampak kita fresh, lain dari yang lain. Gitu tip dari Kak Ju untuk hari ini. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak Ju. Cita apa? Cita for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak Ju, ingat lagi cumerah.

Bersama Rafi Ahmad dan juga Ayu Shita, lagu yang bertajuk Jangan Bilang Tidak baru saja menghiburkan anda di Johor FM Permata Selatan. Rakan pendengar yang mungkin dalam perjalanan keluar negeri Johor, jangan lupa boleh dengarkan kami di mana jua anda berada dengan menggunakan aplikasi RTM Klik. Caranya mudah, anda muat terus saja di telefon anda. Secara percuma, daftar, kemudian cari aja bahagian radio, dengarkan radio negeri, tekan Johor FM. Dengarkanlah kita setiap hari seawal 6 pagi sehinggalah jam 12.30 malam. Baik, kita nak menyapa rakan pendengar yang hadir. Seperti yang dijanjikan, antara yang terawal, ada kiriman Rizal dari Pekan Paloh. Katanya, salam variasi Pemata, tengah meniaga tadi. Sambil dengarkan Johor FM, nak ucapkan untuk Cik Islan dan maknya, Puan Fatimah, yang sudi infak dekat saya untuk sedekahkan lauk kacang dal dan sambal tumbuk semalam buat Puan Wati sekeluarga. Sudi juga infak dekat saya bagi lauk ayam kari, sayur campur goreng semalam. Dan juga untuk semua pelanggan lah yang sudi infak dekat saya petang semalam ya. Moga kalian semua dimurahkan rezeki. Begitulah kalau kita tengok semalam merupakan hari Jumaat, rata-rata kita juga mengambil peluang ya untuk merebut pahala lah dengan kita menginfakkan, sedekahkan makanan ya kepada orang sekeliling. Baik, selain daripada itu juga kita ada Kak Jaimah dari Kampung Sungai Boh Kukum. Untuk sahabat yang mengenali diri ini, Abang Majid, Ujang Razmi, Saadiah, Kak Mar dan yang lain-lain berdengar setia, moga sentiasa sihat ceria ya selalu hendaknya. Kak Adiana, apa khabar Kak Adiana? Hadir mendengarkan variasi Permata. Terima kasih banyak-banyak. Kak Jun pula, kita kata Cik Merah. Hari ni Kak Jun hadir dari Port Dickson. Anak sulung. Ada majlis graduasi hari ni. Dengar Johor FM menerusi RTM Klik kerana Johor FM sentiasa menemani kami tak kira di mana sahaja berada. Wah, terima kasih. Kekal setia bersama dengan kami. Dan tahniah juga untuk para-para graduan hari ni meraihkan hari anda bergraduasi. Jadi inilah detiknya permulaan untuk kita melangkah lagi maju ke hadapan. Mungkin ada yang sambung lagi belajar, mungkin ada juga inilah titik permulaan untuk kita melangkah ke alam pekerjaan juga. Apa jua, hari ini raikanlah sebaik-baiknya untuk anda dan bersama keluarga kita. Merekalah ibu bapa kita mahupun penjaga kita yang berkorban untuk memberikan peluang untuk kita berjaya sampai ke Menara Gading dan juga rakan-rakan sekeliling kita. Baik, kita nak berhibur lagi dengan lagu yang seterusnya. Dengarkan Ami Jahari, sebuah puisi hiburan untuk anda di Radio Pen No. 1 Bangsa Johor.

0: sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Masih lagi bersama dengan Cik Merah menemani anda. Jangan lupa di tiga frekuensi kami anda boleh dengarkan, 101.9 untuk yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor Singapura dan juga Kepulauan Riau, 105.3 bagi kawasan utara Johor dan 92.1 MHz FM bagi kawasan pantai timur Johor. Seketika tadi sebenarnya Merah dah maklumkan di negeri Johor, kalau kita tengok Jabatan Meteorologi Malaysia telah keluarkan ramalan cuaca daripada pagi sehinggalah ke malam, diramalkan cerebu di negeri Johor. Jadi beberapa tips yang dapat, saranan lah yang dapat Merah kongsikan, perkongsian melalui Kementerian Kesihatan Malaysia untuk langkah pencegahan utama untuk pastikan anda kekal sihat juga ketika semasa keadaan cerebu ini. Kekalkan hidrasi tubuh anda dengan meminum air kosong secukupnya. Okey, saranan sekurang-kurangnya 8 gelas sehari bagi kelancaran sistem badan anda, dan hadkan aktiviti di luar untuk ketika ini. Jangan lupa pemakaian face mask itu penting. Jaga juga kebersihan diri anda dengan segera bersihkan tangan dan muka menggunakan sabun dan air bersih setiap kali selesai melakukan urusan di luar. Dan juga kita boleh juga bantu untuk kawal kualiti udara dengan pastikan persekitaran dalam rumah sentiasa bersih. Penggunaan alat pendingin hawa dan penapis udara sangat disarankan. Dan seterusnya juga, semestinya elakkan pencemaran tambahan dari segi amalan merokok yang membahayakan kesihatan paru-paru seisi keluarga, dan juga situasi kebakaran di luar elak-elakkanlah. Dan terakhir, iaitu aktifkan kitaran udara dalaman kenderaan anda ketika memandu.

0: menyerap masuk. Jadi sekiranya anda atau ahli keluarga mengalami sebarang gejala seperti batuk berterusan, tekak perit, mata pedih, ada rasa sesak nafas, segeralah dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan yang berhampiran. Kesihatan anda adalah keutamaan. Baik, itu yang paling penting sekali. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk kita semua dan kita akan berhibur dengan lagu yang seterusnya. Terus setia bersama dengan Cik Merah di Variasi Permata sehingga 6 petang.
1: Shine bright like a diamond.

0: mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti.

2:55 minit petang di Johor FM Permata Selatan. Baiklah, untuk maklumat rakan pendengar, sekejap saja lagi kita akan ikuti rancangan Silang Budaya, iaitu kita berkongsi mengenai kembara pinggan bersama dengan rakan kita yang berada di Kedah FM, dengannya Merah bersama dengan DJ Mizi. Anda boleh ikuti kami bersiaran secara langsung melalui platform media sosial di Facebook, YouTube dan juga TikTok Johor FM Official. Dan kita akan bersama dengan tetamu kalau di konti Johor FM berkongsi mengenai makanan yang menarik di Johor, salah satunya mengenai burasa. Okey, terus setia bersama dengan kami mendengarkan Silang Budaya tepat jam 3 petang nanti, dan ikuti secara langsung di platform media sosial dan berdengarkan kami di mana jua anda berada.

0: Lagi tu. Malaysia kaya dengan warna, rasa dan cerita. Dari budaya ke etnik, dari juadah tradisi ke lokasi yang memukau. Ayuh kita merentas negeri, menyelami keunikan silang budaya yang menyatukan kita sebagai satu bangsa. Jangan lepaskan silang budaya, menyajikan kisah budaya, warisan dan makanan istimewa dari seluruh Malaysia. Hari Sabtu, pukul 3 petang, hanya di Johor FM, Permata Selatan. Merentasi budaya, menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.
1: Yang akan bersama ni.
2: Baik, Johor FM Permata Selatan, inilah dia rancangan Silang Budaya. Okey, satu suara, satu jiwa. Kalau yang mana mendengarkan kami, inilah dia saya Cik Merah di Johor FM. Kita nak intai yang berada di Kedai FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bersama dengan Miss Lee di Kedai FM. Dan kita bersama dengan Cik Merah di Johor FM.
2: Itu dia. Boy, saya kan berdebar-debar tau. Bila dapat tahu bergandingan dengan awak tau. Orang hebat ni. Alamak.
1: Yang mana ada.
2: Itu dia. Apa? Hamba sihat ke?
1: Abang-abang yang lain-lain sihat. Orang baru nampak muka tadi.
2: Dari tadi tak nampak muka ke?
1: Tak nampak tadi. Baru satu second baru nampak muka.
2: Dia main cak-cak-cak pula petang-petang ni.
1: Ya, patut pun cik. Merah dia cuma merah.
2: Oh, yelah. Tapi tak adalah sebut merah sangat. Kalau merah atas bawang kata orang tak betul nanti. Dah lupa pula tempat asal kita.
1: Ya. Baik.
2: Untuk inilah dia rancangan gabungan dua stesen di Johor FM dan juga di Kedah FM. Dari selatan ke utara. Kita bawa untuk anda untuk satu suara satu jiwa. Okey, hari ini silang budaya kita nak berkongsi mengenai kembara pinggan.
1: Kembara pinggan.
2: Wow. Kat sana nak bagi menarik. Pinggan apa kat sana nanti?
1: Adalah, ada lah, rahsia tunggu besar.
2: Kat sini tak sabar nak bagi tahu ni.
1: Ah, tak apa kalau tak sabar. Hampa mula dululah kami orang Kedah ni mengadu-ngadukan orang Johor mula. Tapi kan, nak cerita sikit lah, minta maaf lah cakap kan. Sebenarnya kat Johor pun ramai orang Kedah yang mereka dulu orang kata pergi munggak lah di Felda dan yang duduk. Kalau di Endau tu siapi kan. Dia sepadan, Endau ni sepadan Johor dengan Pahang tau.
2: Betul.
1: Dia dekat dengan Rompin lah. Dekat situ, dekat sepadan tu kebanyakan ada orang Kedah. Lebih kurang 60% orang Kedah. Kalau di Tanjung Gemuk dia masuk Pahang dah kan.
2: Dekat kawasan sana dah rasa.
1: Dia dekat kawasan tu banyak orang Kedah lah kalau
2: nampak
1: kawasan
2: tu. Sebab tu macam saya ni, saya asal Kuala Lumpur, berkhidmat di Johor. Tapi kalau ikut slang lorat tu arah utara tu tak ada masalah, boleh ikut sikit lah.
1: Ya, kawan saya ada juga tu. Dia terganu, nanti Sabah, nanti dia main Kedah, nanti dia Johor.
2: Cikis. Betul tak? Itulah dia. Okey, jadi untuk waktu ni, kita nak mengajak juga rakan pendengar lah. Sebab kita ni bersiaran di platform media sosial lain. Boleh intai-intai lah kami ni.
1: Ya, intai-intai. Macam mana pantun tu tak ingat.
2: Pantun.
1: Yang jauh intai-intai.
2: Boleh intai. Kalau macam kat Johor FM kan, kalau kita bersiaran dekat TikTok ada, dekat YouTube pun ada. Okey, dekat Johor dekat Facebook pun ada. Senanglah, semua tempat ada lah, senang kata.
1: Bagus ni.
2: Okey, sampai awal-awal ni sebelum kita nak perkenalkan tetamu saya dah bersiap sedia tau. Tepat jam 2.30 minit petang tadi dah sampai dekat konti Johor FM. Saya dah ada bau-bau lah.
1: Dah ada bau-bau.
2: Tapi itulah kita nak berkongsi juga kalau macam Kedah ni dia ada berapa frekuensi sebenarnya?
1: Banyak. Yang paling bagusnya 97.5 ni berdapat seluruh utara. Kalau ke Satun, Thailand pun boleh dengar 97.5 tu. Selatan Thai ni maksudnya dekat-dekat sepadan Perdi ke Kedah ni boleh dengar lah. Kena pindah Nok pun boleh dapat 97.5.
2: Itu yang paling senang lah nak dengar.
1: Tapi dia curi juga kat Penang, dia boleh masuk sampai ke Perak Utara boleh dengar 97.5. Tapi kita ada 5 frekuensi kita lah.
2: 5 nak kena hafal lima ni. Saya bab nombor ni lah bukan senang.
1: 90.2, 105.7, 101.1, 82.
2: Banyak lah. Okay, kalau dekat Johor FM kita ada 3 je sebenarnya tau, Mizi. Kita ada iaitu 101.9, 105.3 dan juga 92.1 lah. Tapi kalau nak senang dengarkan kita, dengarkan kita menerusi RTM Klik Ajalaya. Betul lah. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, kita nak perkenalkanlah dengan tetamu kita. Tetamu di Konti Johor FM ni, kita bersama dengan Puan Siti Nur Isa binti Sirin, selaku pengusaha Burasa Induk Puntian Johor. Kita panggil Icah je. Boleh Icah ya? Assalamualaikum Icah.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar Icah?
3: Alhamdulillah baik.
2: Tadi Icah dengar tak? Bukan Merah seorang tau. Kita ditemani jejaka ni ada dekat kedai FM ni.
1: Ya, betul-betul.
2: Mizi tegur sikit dia. Malu.
1: Jangan malu-malu dengan sesegarnya. Jauh di mata, dekat di hati.
2: Nampak. Sebab yang pelik ni, kalau kat Johor kami ni, girls power tau. Orang perempuan je kerja ni. Nampak. Okey. Okey, jadi awal-awal ni kita nak kongsilah mengenai makanan yang tradisi masyarakat Bugis yang popular di negeri Johor. Itulah kita perkenalkan pada hari ini, iaitu burasak dan juga lepat loi. Okey. Mira nak kongsi sikit, Johor ni memang kita terkenal dengan pelbagai makanan tradisional lah. Antaranya, kalau saya rasa kalau Mizi tahu, mesti laksa Johor kan? Betul tak?
1: Ya,
2: laksa Johor, mi bandung, otak-otak ni antaranya lah. Tapi inilah hidangan yang dekat juga di hati masyarakat Johor ni, iaitu masyarakat Bugis, iaitu burasak dan lepat loi. Kita bukan saja berkongsi mengenai makanan tradisi, tapi kita nak dengarkan juga sejarahnya kan? Bagaimana pembuatannya. Jadi, bercerita dengan burasak ini sendiri, kalau kita lihat difahamkan dibungkus rapi dengan daun pisang, dan sajian ni memang sangat mengenyangkan. Dan kalau sebut burasak, ada lepat loi. Jadi awal-awal ni Icha, Merah nak tanyalah, mungkin boleh cerita lebih lanjut lah. Merah sikit je tadi bunga-bunganya, tapi asal-usul burasak ni boleh ceritakan sikit tak untuk kami, dan bagaimana menjadi sebahagian daripada warisan masyarakat Bugis di Johor?
3: Oh, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ichan, pengusaha dari Burasa Induk dekat Pekan Enas.
2: Okay.
3: Sejarah dia sebenarnya, saya ni turun-temurun keempat lah.
2: Oh, generasi keempat dah ni.
3: Generasi keempat. Saya asalnya dari mak mertua.
2: Okay.
3: Mak mertua orang Bugis. Lepas tu saya tolong
2: meneruskan lah. Mak mertua dah relax-relax, dah rehat dah. Mak mertua dah tenang-tenang. Mak mertua namanya apa?
3: Puan Norzin binti Jaafar.
2: Oh, Puan Norzin. Okey, kalau Icha boleh kongsi dengan kami mengenai apa yang menjadikan burasak ni sebenarnya istimewa berbanding dengan makanan yang lain-lain, tradisional yang lain.
3: Oh, dia inilah biasanya apa ni, kalau raya kan, kita ada burasak dengan lepat loi, Bugis punya kan.
2: Okey.
3: Tapi sekarang tak raya
2: tak,
3: pun
2: tak raya pun tak
3: hari-hari raya,
2: hari-hari pun Johor memang cantu Mizi. Johor hari-hari raya.
1: Sebab saya nak menyampul, tapi soalan saya tadi tak ada, biar Aisyah terangkan dulu, lepas tu saya nak tanya lah. Sebab saya dengar burasak mengingat macam lepat duit, dia kena kombinasi ke, kena ada burasak, kena ada lepat duit, kena ada ke, macam mana?
3: Ada kadang-kadang kalau dah tengok ada burasak tu, mesti ada orang tanya lepat loi.
2: Oh, dia tak boleh tak ada salah satu lah, macam pelik.
1: Dia macam nasi impit dengan kuah kacang tu lah macam tu.
2: Boleh. Boleh kata lah. Macam tu boleh kata kan. Disebut pula nasi impit. Memang betul lauk raya lah. Tapi Johor memang macam tu. Kita ingat hari raya di Fitri hari tu tak habis. Sambung bulan seterusnya. Raya tak habis. Okay. Jadi sebenarnya kalau sebut burasak ni, iaitu pasangan tadi, macam apa kawan kita dah cakap dah, iaitu lepat loi kan. Okey. Kaitan lepat loi dengan burasak ni apa sebenarnya? Apa lepat loi, apa itu burasak sebenarnya?
3: Ni burasak.
2: Boleh angkat ni
3: burasak. Okey ni. Macam ni. Dia yang cuma beza dia, cuma burasak ni dia guna beras lah, beras biasa.
2: Beras biasa. Baik.
3: Kalau yang lepat loi ni dia beras pulut.
2: Oh, biasanya yang ni beras pulut. Lepat loi.
3: Macam ni dalam dia ada 5 keping. Macam ni dalam dia lah.
2: Oh.
3: Dia tiga segi. Menggunakan cetak.
1: Lepat loi burasak dengan daun pisang tadi kata. Berarti lepat loi pun daun pisang juga.
3: Ya, daun pisang yang sama. Satu daun pisang kena pakai daun pisang nipah.
2: Daun pisang nipah.
3: Daun pisang nipah sahaja. Sebab dia kalau pakai daun pisang lain, dia macam jadi lebam. Jadi tak cantik lah dia punya tu. Lepas tu pisang nipah kan aroma bau dia kan sedap.
1: Ingat ke buah pisang nipah tu, di atas tengah orang panggil pisang batu, pisang nipah tu, awak nipah lah. Kalau di Kedah ni panggil, ingat ke rasa je, daun pisang ni pun lain.
2: ada jenis daun pisang dia.
1: Kalau bubur daun pisang hutan tu kita kek tak boleh, kena cari pisang ni juga.
3: Lepas tu kita gunakan daun pucuk.
2: Daun pucuk?
3: Pucuk dia. Tu yang bergulung pucuk tu.
2: Jenuh
1: nak cari.
2: Jadi macam mana nak dapatkan, nak dapatkan daun-daun ni, mudah tak dapatkan stok dia ni?
3: Dulu saya kait sendiri.
2: Kait sendiri.
3: Tapi sebabkan banyak permintaan, jadi saya ada supplier lah yang saya ambil supplier.
2: Adalah ya. Ada orang yang memang menguruskan bahagian daun, selesailah.
3: Tapi kalau raya dia jadi mahal daun pucuk tu.
2: Raya jadi mahal lah. Jadi memang okey, saya nak fahamkan ikatannya, sebab kita tengok yang ni yang berikat sama je, kenapa diikat sebenarnya?
3: Untuk rebus
2: dia, untuk jadikan sekali satu banyak dalam tu lah. Bukanlah kita buat satu-satu, bukan. Senang, memudahkan lah untuk sekali rebus. Itu beza dia. Tapi sebenarnya lipatan buka dia bila ada satu-satu je. Risau kalau tengok, kalau Mizi dengan rakan-rakan kat kedai FM kan, boleh singgah-singgah kami tengok kan. Sebab dia bungkusan dia besar tu. Yang saya fikir, besar tu ke kita makan? Rupanya dia satu kecil-kecil je. Okey. Jadi
1: dia satu bungkusan tu dua sekali lepas lu dengan burasak duduk sekali.
3: Dalam ni dia ada lima. Dia lima dia macam gini. Ni sekeping kan. Ada lima lah dalam dia. Dia pun sama. Dalam dia ada lima.
2: Okey. Jadi kalau kita tengok, selalunya bercakap mengenai makanan burasak ni, okey, takkan kita makan itu aja. Enaknya dimakan bersama apa pula? Lauknya orang panggil.
3: Lauk dia. Kalau macam saya buat serunding, ikan parang asam pedas dengan ayam masak bugis.
2: Cuba angkat sikit tu. Sebabnya kita dalam konti ni kan, kalau kawan-kawan tahu bau dia. Saya sebenarnya kan, perut saya bergedang-gedang macam tu lah.
1: Aduh, kalau macam tu boleh masuk di jauh.
2: Itulah jauh dan antara utara ni, jauh dari selatan nak utara ni, boleh tengok gambar je yang ada ni.
1: Ada macam memang jual, tapi ada ke yang hantar jauh keluar dari Johor ni?
2: Ada tak?
3: Kalau dulu saya ada post. Apa tu sekarang dah tak ada dah.
2: Okey, kenapa? Kenapa
1: ketahanan situasi?
2: Ketahanan ke apa isunya?
3: Saya risau dia. Sebab dulu start lepas PKP tu dah tak ada ambil untuk post.
2: Order. Maksudnya ketika zaman kita PKP 2020, 2019, 2020 lagi tu kan. Maknanya ketika itu ada jugalah menghantar-hantar post-post lah.
3: Tapi kebanyakan kalau KL masih boleh lagi.
2: KL berani. Kalau utara kat Kedah tu tak berani.
1: Tak berani.
2: Busy. Dia somai sini. Meh lah Johor ni ha.
1: Sebab dia boleh tahan hari kan, macam mana dia kena sampai dalam hari tu juga kan, macam mana?
3: Dia memang boleh tahan. Cuma kita risau penghantaran tu, kita tak tahu berapa lama
2: sampai. Kalau angkaran sampai dalam contoh 2-3 hari, insyaAllah okey. Boleh lah
1: Boleh sebab dia ni laju.
2: Boleh cuba
1: yang sebab saya duduk barang kan, kalau guna bas dia laju sikit.
3: Saya pun pernah juga hantar naik bas.
1: Bas kalau pergi saya pernah hantar pasal gudang ke 10 malam ni, esok pukul 6 pagi sampai.
2: Nampak. Boleh jadi masanya sebelum ni yang paling hantar jauh di KL sajalah.
3: KL Negeri Sembilan apa tu.
2: Arah sinilah, selatan dulu.
1: Tapi utara tak besar lagi.
3: Tak.
1: Nanti esok post kat saya.
2: Boleh cuba. Boleh lah kan. Post dekat kedai FM tu, hantar kat sana. Kawan kita dia tengok ambil mata je. Macam kita ni ambil bau. Sini bau macam-macam ni. Sungguh enak betul lah rasanya. Ini bau-bau je, belum rasa lagi. Maknanya burasak dengan lepak lu, inilah dia tiga menu. Sekali lagi lauknya adalah
3: ikan parang, asam pedas, ayam masak bugis dengan serunding. Tapi sekarang dah macam-macam dah, makan dengan ayam masak kicap, ayam masak kari. Tengoklah tekak masing-masing.
2: Ikut tekak masing-masing. Boleh saja.
3: Tapi bugis ni memang ikan parang tu memang wajib.
2: Wajib. Ikan dia, parang.
1: Sekejap cup.
2: Cup apa?
1: Tak, tadi yang buat dengan pulut tu berasak dengan pulut ke lepak luai dengan pulut? Beras pulut.
2: Beras pulut tadi.
3: Lepak lu itu beras pulut.
1: Beras pulut. Ya, ni berasak ni.
3: Berasak tu beras biasa. Beras dengan biasa. Santan dengan garam.
1: Santan. Oh, dia dengan tu ada santan garam.
3: Kita masak, separuh masak macam nasi lemak tu.
1: Dia macam puten tak? Puten apa begitu?
3: Betul-betul macam tu.
2: Macam tu lah. Tapi dia kita
3: separuh masak, lepas tu Dah gitu lepas tu baru kita cetak. Lepas tu bungkus dengan daun. Lipat. Lepas tu ikat lagi macam ni.
2: Ikat lagi.
3: Rebus lagi 5 jam macam tu.
2: Cuma bezanya penambah rasa dengan aroma lipatan daun itu sendirilah sebab balut dengan daun pisang kan. Kalau maknanya prosesnya bukan mudah lah kita boleh cakap.
3: Bukan mudah lah.
2: Dia
3: sebab kena duduk berjam-jam, kena cetak satu-satu macam tu kan.
2: Susah tu macam tu. Okey, tak apa. Untuk rakan kita di Kedai FM Music, kita nak break seketika boleh?
1: Ya, baik boleh.
2: Kita nak silakan. Ajak berzapin nak tak? Kita berzapin lah Kita
1: pun
2: dengarkan
1: boleh.
2: Persembahan Zarina dan juga Mawi, Zapin Cinta di Hujung Rindu, untuk anda di Silang Budaya.
1: Jom FM dan Kedai FM.

0: Malaysia kaya dengan warna, rasa dan cerita. Dari budaya ke etnik, dari juadah tradisi ke lokasi yang memukau. Ayuh kita merentas negeri, menyelami kuin ikan silang budaya yang menyatukan kita sebagai satu bangsa. Jangan lepaskan silang budaya, menyajikan kisah budaya, warisan dan makanan istimewa dari seluruh Malaysia. Hari Sabtu pukul 3 petang hanya di Johor FM Permata Selatan. Merentasi budaya menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.
1: Baiklah, untuk waktu ini 3.20 minit petang bersiaran untuk Silang Budaya. Saya Cik Merah di Johor FM, rakan kita Mizi di Kedah FM.
2: Ya, yeah, Mizi kat sini. Ya, setia menemani.
1: Memang selalu hujung minggu ni slot awak ke apa?
2: Waktu-waktu ni. Memang selalu asal hari Sabtu saya, lepas Sabtu saya.
1: Sama lah kita, hari Sabtu kita kan. Kita yeah. Insan yang terpilih ni bekerja hujung minggu sebenarnya.
2: Ya, yeah, betul-betul tu.
1: Sambil-sambil kan. Tu kita menemani rakan pendengar dan kita nak berkongsi lagi. Ini menu-menu yang menarik ni mengenai burasak lah dan lepak loy untuk di Johor FM. Tapi di Kedah nanti akan, Kedah FM akan kongsikan satu lagi pinggan yang mereka akan hantar pada kami. Tapi kejap lagi tau, tunggu.
2: Ya, betul.
1: Sebab apa tadi pendengar kita tanya, Kedah FM nak kongsi apa? Tunggulah.
2: Adalah apa kena tunggu. Lesat.
1: Okey, kita sambut temu pagi telah dengan tetamu kita kan. Puan Siti Nur Isa binti Sirin, pengusaha burasak induk Pontian Johor Pekan Denas eh. Okey, Ichah lah saya panggil. Okey, Ichah, tadi kita nak cakap pasal mengenai lauk yang dimakan bersama dengan burasak dengan lepak loy ni, macam tadi kita apa? Asam pedas ikan parang kan? Ada ikan lain lagi tak?
3: Selain tu biasa ikan terubuk.
1: Ikan terubuk pun ada.
3: Tapi biasanya memang ikan parang lah.
1: Ikan parang
3: cari,
1: Untuk sekarang ni ikan parang. Kalau kenapa ikan terubuk tu, kenapa orang jarang cari? Susah nak masak lama ke apa ke?
3: Biasanya yang apa, macam ada orang cakap ikan tu masak macam ikan sardin yang dengan tulang-tulang sekali boleh makan.
1: Dengan tulang-tulang sekali boleh makan.
3: Kena masak lama.
1: Tapi kena lama lah. Satu malam ke boleh jadilah. Okey, macam tu. Mengenai burasak dengan lepak loy, kita nak terangkan lebih lanjut lagi dari segi cara penyediaan dia. Boleh tak? Silakan, Cha.
3: Penyediaan burasak.
1: Dua-dua. Dari segi berapa lama nak kukusnya, macam mana penyimpanan kan? Nak tahu lah.
3: Okey, dia bahan-bahan dia senang je. Beras, santan, garam sikit dengan air lah sikit.
1: Itu untuk burasak.
3: Lepas tu kita masak dia separuh masak. Lepas tu dah sejuk sikit, kita cetak dekat daun yang muda tu, daun yang bergulung tu kan. Kita cetak, lepas tu kita ikat 5 5 keping tu kita ikat. Jadi satu ikat tu dengan daun tua.
1: Daun tua.
3: Lepas tu ikat, lepas tu rebus. Kalau lepak loy dia sama je, cuma beras lain lah, beras pulut. Beras pulut ni pula, lepak loy ni kena kukus dulu. Sampai apa, pulut tu dah masak. Lepas tu kita masak santan, masak yang berlainan. Lepas tu satukan, baru ikat.
1: Prosesnya dikatakan macam agak mencabar juga kalau nak hasilkan burasak ni, betul ke? Berapa lama sebenarnya kalau kita nak, macam saya sendirilah nak buat satu hidangan. Okay, Mizi, kita nak cuba sendiri. Berapa lama? Lama ke nak kena buatnya?
3: Lama juga. Tapi sebab saya ni tak ada pekerja, saya seorang. Jadi saya buat dari first, dari awal sampai akhir tu, sampai saya rebus. Jadi memang lama lah nak duduk tu, nak kena cerita.
1: Boleh anggarkan tak berapa lama? Satu hari ke, setengah hari ke, macam mana?
3: Taklah, biasanya sebab saya dah biasa buat kan. Satu jam tu dah dapat dalam, boleh dapat dalam 100 ikat macam tu.
1: Boleh lah. Satu jam satu ikat. Saya tak adalah 100 kan, sikit je. Maknanya saya, kalau Mizi, kalau saya buat ni, insyaAllah boleh jadi kan.
2: Kalau apa Isyah boleh dapat 100, kalau Merah boleh lah dapat dalam 20.
1: 20 boleh lah. Okey. Tapi dari segi penyimpanan macam mana ni? Okey, kalau saya, sebab kita kan yalah awak berniaga kan. Jadi kalau kita beli ni, penyimpanan kita macam mana?
3: Oh, saya ada buat frozen juga.
1: Boleh frozen kan.
3: Boleh frozen kan. Yang frozen yang belum rebus lah.
1: Belum rebus.
3: Kalau yang frozen yang dah rebus, apa tu, boleh, tapi kena detail kalau customer yang nak, ada yang customer pandai ambil yang dah rebus, yang dah rebus
1: yang dah siap kan, ni
3: dia kena keluarkan betul-betul, dilembek baru kukus. Oh. Tinggal kukus je lah.
1: Oh, tinggal kukus.
3: Kalau yang frozen yang belum merebus tu, dia, kalau dia nak rebus sendiri,
1: lagi senang. Sarananya ambil yang itulah. Sarananya mana lagi mudah untuk kalau customer ni?
3: Oh, kalau saya, biasa orang Singapura yang rajin ambil yang dah siap rebus, kita frozen kan. Dia orang biasa ambil macam tu.
1: Oh, dah siap rebus, kita bekukan semula. Okay, inilah yang selalu pelanggan ambil lah. So pelanggan nak makan, kukuskan saja semula.
3: Oh, kalau macam dia nak betul-betul dia malas nak apa nak keluarkan nak tu kan, dia ambil yang frozen tu lah. Dia rebus sendiri.
1: Rebus sendiri lah. Kalau macam ni hidangan ni dah tersedia kat luar ni kan, berapa lama ketahanan kalau kat luar, kalau kita tak simpan di peti sejuk?
3: Lebih kurang 3 hari. Tapi tengok juga, tengok cuaca. Kalau contoh dia letak kat dapur, kalau
2: panas.
3: Sebab dia ada santan kan. Kalau dia letak kat peti ais tu lebih kurang seminggu.
1: Kalau cuaca jerebu?
2: Sekejap nak menyampu ni. Yang tu apa untuk lepat loy lah?
1: Lepat loy dengan berasak ke macam mana?
3: Sama.
2: Punya, kalau berasak tu kita masak-masak dengan, dia masak macam nasi biasa, lepas tu letak lah tekat cetak kan.
3: Dia cetak.
2: Kita kalau tak rebus, kita kukus pun boleh lah.
3: Kena rebus lah. Memang kena rebus.
1: Memang kena rebus juga.
3: Sebab nak bagi dia texture dia mampat.
1: Macam tu.
3: Dia tak adalah macam berderai.
2: Tapi sebelum tu kita masak dulu, lepas tu baru letak kat daun pisang ke letak macam tu saja, macam mana?
3: Dia kena cetak. Dia ada cetak je. Cetak dia macam ni lah.
1: Cetak tu maknanya kita dimampatkan jadi ni lah saiznya.
3: Saiz ni.
1: Dia panggil cetak, Mizi. Kita nak panggil mampat padatkan dia tu.
2: Letak maksudnya dia masak dulu baru cetak ke? Ataupun letak beras dengan santan tu sekali bagi padat macam tu?
3: Tak, kita kan dah separuh masak tu kan.
2: Dah separuh masak.
3: Dah separuh masak macam nasi lemak. Macam nasi lemak tu.
1: Okay,
3: lepas tu dah sejuk sikit, kita masuk kat cetak dia. Letak plastik dulu lah. Letak tu cetak
1: dia.
3: Cetak, letak kat daun, lipat. Lepas tu bungkus lima.
1: Bungkus lah bagi cantik. Maknanya cara masak dia macam kita masak nasi lemak awal-awal tu kan. Masak nasi dalam periuk apa semua.
2: Maksudnya dia separuh masak.
1: Separuh masak. Macam separuh punten masak tu kan. Bila tu kita gaul-gaulkan. Kita bagi bentuk dia rapat-rapat kan. Lepas tu baru kita cetak, letak dalam ni lah bungkusan kita, saiz dia macam mana. Itulah dia.
2: Faham. Dan lepat loy tu dia macam buat macam, saya apa yang saya faham, nampak macam dia buat cara dia tu macam buat dekat Kedah ni, ketupat daun palas.
1: Ketupat daun palas.
3: Ketupat daun palas tu pakai daun kelapa.
2: Daun nipah.
3: Daun nipah.
2: Dia bukan daun kelapa, daun palas. Dia pakai daun palas lah.
1: Daun palas.
2: Dia pokok palas. Dia pun buat pulut tu, dia kukui ke ataupun tengah kukui, lepas tu ambil campur santan, kemudian balut lagi, lepas tu dia kukui sekali.
1: Macam tu lebih kurang lah sebenarnya kan.
3: Cuma saya pakai daun pisang.
1: Cuma macam ni ikut pada daun lah Macam tadi Mizi kata kat sana daun macam ni, sini daun. Dia maknanya bila kita rasa tu, dia punya aroma dia berbeza sikit. Dia ada perbezaan dari segi aroma dia.
2: Ya, betul.
1: Perut kita dah digeding-geding lah. Mizi, kita nak berehat. Sebab kita akan bersambung lagi Ica. Sebab lepas ni kita nak dengar pula Kedah apa ceritanya. Nak kongsikan mengenai makanan tradisi di negeri Kedah. Tapi kita dengarkan dulu dahulu lagu yang bertajuk Makan. Okey, sama-sama Makan. Kita dengarkan Silang Budaya
2: Johor dan Kedah.

0: Malaysia kaya dengan warna, rasa dan cerita. Dari budaya ke etnik, dari juadah tradisi ke lokasi yang memukau. Ayuh kita merentas negeri, menyelami keunikan silang budaya yang menyatukan kita sebagai satu bangsa. Jangan lepaskan silang budaya menyajikan kisah budaya, warisan dan makanan istimewa dari seluruh Malaysia. Hari Sabtu pukul 3 petang hanya di Johor FM Permata Selatan. Merentasi budaya menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.
1: Baik, bersambung kembali ke Silam Budaya Johor FM bersama dengan Kedai FM. Mizi.
2: Baik, kita bersama dengan Johor FM dan juga Kedai FM.
1: Apa
2: Kedai
1: cerita?
2: FM, Johor FM. Okey, kita cerita ni, makanan di Kedah ni. Bukan tak minyak tak itik ke apa-apa semua. Kan, makanan pelik-pelik. Itu dia lagu makan tadi. Tapi kita masih lagi makan. Dan makanan ni, dia ada hari-hari khas. Arwah Maskat tersebut. Nama dia.
1: Tahu dah Halwa Maskat.
2: Halwa Maskat ni dia selalunya pada hari raya dan ada kenduri-kenduri kahwin dan dia popular di sekitar utara.
1: Utara lah. Okey.
2: Makan ni sebenarnya kita ceritalah sebab sedikit mengenai Halwa Maskat ni.
1: Yang menarik
2: dia. Selalunya dia dia sinonim Halwa Maskat. Tadi kalau lepat luai dengan burasa apa, selalunya Halwa Maskat ni selalunya orang yang jual tu dia akan jual dengan dodoi sekali. Tapi makan asasi lah.
1: Tapi selalunya digandingkanlah perjualan tu ada dua.
2: Kalau dekat kenduri kahwin pun, kalau bukan hari raya kenduri kahwin, dia akan tak Halwa Maskat ni betul dodoi ataupun wajib iaitu yang sini panggil pulut kacau.
1: Okey.
2: Antara tu lah, dia sinonim dengan tu, ada lebih kurang pulut kacau, Halwa Maskat, dodoi. Dia macam cara pembuatan dekat sama juga cara dengan dodoi dengan maskat. Tapi dia kelainan sebab Halwa Maskat ni dia popular dekat Sabah Utara dan sebenarnya dia bukan berasal dari Malaysia. Ini ada manisan.
1: Manisan. Okey.
2: Ya, manisan ni dia base dia pun macam lebih kurang dodoi juga. Dia kena kacau lama juga nak masak dia. Tetapi ada keunikannya sebab ni dia berasal daripada sebab Maskat tu daripada Bandar Maskat.
1: Bandar Maskat ni?
2: Ya, Bandar Maskat tu yang terletaknya di negara Oman.
1: Oh, tu dia Oman.
2: Sejarahnya buat main sini mungkin sebab pengaruh Islam ke masa tu masuk kan. Jadi mungkin yang main ke sini bawa benda tu dan orang-orang lah ni tak tahu. Kalau Gen Z lagi tak tahu apa. Kalau tahun 90-an yang lahir tahun 90-an pun mungkin dia tak nak makan juga.
1: Sama lah, betul lah saya tu.
2: Saya pun tak nak makan. Dan saya pernah makan, pernah rasa lah. Sebab saya pernah menjual benda ni.
1: Oh, ya ke?
2: Ya, sebab benda ni pelik. Berarti saya kata, apa kata jual, rupanya yang membeli tu adalah orang-orang Kedah panggil orang lama lah.
1: Lama
2: ni macam makcik-makcik ni yang memang suka sampai yang di Penang, yang di Perak pun, yang kawasan utara ni, dengar-dengar Halwa Maskat, susah nak cari penjual Halwa Maskat ni. Ya.
1: Rasa dia macam mana sebenarnya?
2: Dia ni dia buat pada tepung gandum juga. Kan? Tapi dia kena tepung dia ni kena dia kena peram lama. Peram tu maksudnya faham tak peram
1: tu? Peram tu kita kena perap kita kena biar kena gabungan dia, tu kena simpan lama.
2: 3 hari 3 malam.
1: Tak boleh discount tak ada ke discount? Tak adalah discount.
2: Tak tahulah sebab ada kawan saya yang pernah cuba buat dia ada banyak pantang dengan dia macam tu dah. Lepas tu dia nak kena kacau pun lebih kurang 5 jam. Dia macam kacau dodoi jugaklah. Lepas tu dia tepung gandum tadi peram lepas tu dengan ada gula apa semua kacau semua tu dia lebih lepas tu dia kena ada minyak sapi dan juga bahan asal tu minyak sapi, tepung gandum dan gula lah. Dan adunan perlu dikacau di atas api yang perlahan selama 5 jam tanpa henti untuk dapat sektor yang likat yang membentuk Halwa Maskat tu.
1: 5 jam.
2: Itu sebab kacau kata macam dodo ni dia macam dia kita kata kacau dodo ni kan. Tapi yang ni pun dia kena kacau tapi dia akan jadi lebih kurang dalam keadaan bentuk macam bengkang macam tu. Kita kena tak dalam tempapan tu dia boleh makan dipotong-potong macam tu dah warna dia kuning keemasan macam tu. Dia macam manisannya kaum India juga.
1: Maknanya buat Halwa Maskat ni tak boleh tak boleh kurang manislah, nanti larilah maksudnya.
2: Ya, sebab tu dia kata kuih tradisional yang masih lagi popular tetapi kurang popular di kalangan orang muda lah. Tapi orang-orang lama ni memang tahu haluan maskat ni dan menjadi kegemaran nenek-nenek macam-macam kita memang suka haluan maskat ni.
1: Okey, okey, okey.
2: Ah, kalau depa pergi kenduri pun ada tapi jarang-jarang, kadang-kadang. Selalunya pada hari raya tu kalau ada ada orang buka okey saya buat haluan maskat, dah dodol mesti orang tu kan buat dodol haluan maskat.
1: Raya memang seronoklah, orang carilah kan raya ataupun kenduri. Ya,
2: sebab tu kami ketengahkan haluan maskat ni sebab kita nak mempopularkan dan untuk generasi terkini tahu mengenai haluan maskat ni yang popular di Kedah dan juga di utara lah, taman negeri Kedah sendiri.
1: Okay.
2: Itu dapat kita kongsikan. Tetapi nak lebih lanjut, nak cerita lebih lanjut cara masak dan apa semua, kita bersama dengan Puan Maslina binti Muhammad Mukhtar, pengusaha halwa maskat. Boleh no kita ikuti boleh? Bersama dengan Puan Maslina untuk ceritakan lebih lanjut mengenai halwa maskat. Okey, sekejap. Kita masuk dengan Lin.
3: Keistimewaan haluan maskat tu bukan hanya pada rasa dia yang unik, tetapi pada proses di sebalik pembuatan haluan maskat itu sendiri. Antara teknik yang paling penting dan paling unik ialah teknik basuh tepung. Teknik basuh tepung ni memerlukan kemahiran dan ketelitian. Kalau salah buat, tak menjadilah haluan maskat tu. Dan yang paling menarik, nak buat haluan maskat ni memerlukan sabar yang tinggi. Sebab nak jadikan haluan maskat ni ambil masa sehingga 3 hari. Proses basuh tepung, kemudian kita perlu peram. Lepas tu kita perlu salin air setiap hari. Dan last kali kita perlu masak sehingga berjam-jam. Jadi kuih ni tak bolehlah kita nak buat secara tergesa-gesa. Dari segi rasa pula, halwa maskat mempunyai rasa dan tekstur yang sangat unik, berbeza dengan kuih-kuih tradisional lain. Bagi saya yang paling special, paling istimewa ialah dia pertembungan antara dua budaya yang mempunyai kaitan dengan dunia Arab dan Malaysia. Sekarang ni dah menjadi sebahagian daripada warisan makanan masyarakat kita. Halwa itu bermaksud manisan. Jadi kuih ni memang manislah. Manakala maskat pula merujuk kepada tempat asal halwa ini, iaitu sebuah daerah yang bernama Maskat di negeri Oman. Kalau zaman dulu-dulu, makanan seperti halwa maskat ni biasanya kita hidang masa majlis kenduri kahwin ataupun hari perayaan ataupun ada hari-hari yang istimewa untuk keluarga kita. Tapi sekarang ni, kita boleh je makan bila-bila masa. Tapi yang paling sesuai kalau nak rasa halwa maskat tu jadi hidangan yang unik, kita boleh jadikan sebagai hantaran perkahwinan ataupun sebagai buah tangan untuk kenduri kahwin. Generasi bunda ni boleh terima makanan tradisional, cuma cara kita nak kenalkan tu kena kreatif lah. Bagi saya, inovasi ni bukanlah bermaksud wah kuih tradisional tu ataupun warisan tu sehingga hilang identiti dia. Tapi kita cari cara supaya kuih tradisional ini boleh diterima oleh generasi hari ini. Jadi saya percaya makanan tradisional boleh menjadi jambatan antara generasi kerana ia menjadi identiti masyarakat.
2: Ya, itu dia tadi Puan Maslina Muhammad Mukhtar, pengusaha halwa maskat di negeri Kedah.
1: Yo, nak menghasilkan halwa maskat ni macam bercinta lah. Kita kena proses mengenali hati budi. Makan masa semua ni.
2: Ya, betul itu. Sebab lagi satu, dia kata yang tepung tu sebab dia buat tu nak pisahkan dengan getah macam
1: getah
2: mana.
1: Getah
2: tu. Macam sukar lah.
1: Okey, jadi yang mungkin kami di Johor, kalau ke sana nanti, Kedah nanti, boleh carilah halwa maskat. Kalau hari biasa mesti ada yang jual juga kan?
2: Ada. Mungkin boleh cari ada di selalunya tempat-tempat yang jual kuih tradisional. Terutama kalau di Alustak ni dekat Pekan Rabu lah.
1: Okey. Ya. Boleh. Terima kasih. Mizi, terima kasih jugalah tamu kita tadi kan. Mendengarkan apa konsep halwa maskat tu kan. Penerangannya kan. Okey. Untuk waktu ni, kita ni dah nak berada di penghujung pertemuan sikit saja lagi siaran kita. Tapi kita ada satu lagi soalan terakhir nak diajukan untuk tetamu kita. Baik, silakan. Syah. Okey. Soalan terakhir yang boleh kongsikan. Apa yang orang kata apa yang dapat kita bawakan untuk berasak ni, untuk pastikan ia sentiasa dikenalilah untuk generasi muda sampai lebih bila dari generasi ke generasi, apa yang kita boleh buat?
4: apa yang kita boleh buat. Kita ni balik raya lah.
1: Balik raya.
4: Okay. Lepas tu apa kita kenalkan lah macam mak kita kenalkan pada kita. Kita pun kenalkan pada anak.
1: Senang kata semua berperanan sangat penting lah untuk memastikan orang kata burasak dengan lepak loi ni tak
2: ditelan zaman.
1: Sama macam hawa maskat tu kan. Kata masa kenduri-kenduri kan. Jadi kita ni yang dewasa ni kena ajar anak-anak rasa lah macam mana kan. Betul Mizi?
2: Ya betul. Saya rasa balik ni saya kena cari daun pisang lah.
1: Cari daun pisang Okey lah. Jadi kita nak ucapkan terima kasih lah kepada puan ni. Puan Echa kita, Siti Norisa, binti Sirin, pengusaha Burasak Induk, sudi luangkan masa bersama dengan kami. Terima kasih sama-sama. Okey, dan dan kita Mizi nak beri penghargaan lah penerbit ni. Penerbit kita ada tau Kak Kunti ni, Diana dan juga
2: Diana dan juga Diana. Lagi siapa lagi? Diana dan Suriani.
1: Suhana
2: Rekasana.
1: Ya, bahagian ICT dan juga bahagian teknikal kita ada Fazli dan juga Anna. Okey, di sana ada siapa?
2: Ya, kita ada Suriani Muhammad, lepas tu kita ada Faridah, kita ada Sarifah Neti, lepas tu kita ada Suhaimi dan teknikal yang bertugas untuk melancarkan siaran kita. Dan terima kasih pada di sana dan di sana. Terima kasih juga di sini.
1: Okay.
2: Kita bersurahkan. Terima kasih Red DJ, DJ Red. DJ Merah.
1: Okey, Mizi nanti ada masa lagi kita ke udara bersama. Okay?
2: Ya, bye. Okay. Terima kasih Johor FM.
1: Terima kasih kedai FM.
2: Orang-orang Johor. Hai.
1: Orang-orang kedai juga. Jumpa lagi. Bye-bye.
2: Yeah, bye. Joe FM. Kedai FM.
1: Kedai FM. Bye. Bye.
5: Malaysia kaya dengan warna, rasa dan cerita. Dari budaya ke etnik, dari juadah tradisi ke lokasi yang memukau. Ayuh kita merentas negeri, menyelami keunikan silang budaya yang menyatukan kita sebagai satu bangsa. Jangan lepaskan silang budaya, menyajikan kisah budaya, warisan dan makanan istimewa dari seluruh Malaysia. Hari Sabtu, pukul 3 petang, hanya di Johor FM Permata Selatan. Merentasi budaya, menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM, Permata Selatan.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah SWT. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan, memacu kemajuan dan mengangkat martabat Malaysia sebagai sebuah negara madani yang dihormati, disegani dan menjadi contoh kepada dunia. Dirgahayu negaraku, merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan di

0: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
1: Salam semua, hai saya Mas Idayu. Terus dengarkan Johor FM Permata Selatan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Amira Khairi. Tajuk berita utama hari ini, IPU Johor memasuki tahap tidak sihat di beberapa lokasi. HSE jalankan siasatan dalaman berhubung dakwaan gangguan seksual. Berita sepenuhnya. Susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat di beberapa lokasi di Johor. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Ling Tian Soon menasihatkan agar orang ramai, khususnya di kawasan terlibat, untuk mengurangkan aktiviti luar rumah atau memakai pelitup hidung dan mulut jika berada di luar. Beliau juga mengingatkan supaya minum air secukupnya dan kekal hidrat. Selain menyeru semua pihak tidak melakukan pembakaran terbuka yang akan menjejaskan tahap pencemaran udara. Sehingga tengah hari tadi, 7 lokasi menunjukkan bacaan IPU tidak sihat termasuk Johor Bahru, Batu Pahat dan Keluang. Dalam pada itu, Kerajaan Johor mengarahkan pegawai pendidikan daerah mengambil tindakan mengikut prosedur operasi standard ditetapkan susulan beberapa lokasi merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat. Esko Pendidikan dan Penerangan Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata, sebarang perancangan dan tindakan susulan perlu dilaksanakan dengan baik. PPD dan sekolah juga perlu memastikan komunikasi antara pihak sekolah dan ibu bapa berada pada tahap optimum bagi memastikan tindakan diambil berjalan lancar. Hospital Sultanah Aminah HSA Johor Bahru mengambil langkah segera menubuhkan jawatan kuasa khas siasatan bagi menjalankan siasatan dalaman berhubung laporan gangguan seksual yang diterima pada 28 Ogos. Menerusi kenyataan Jabatan Kesihatan Negeri Johor, laporan siasatan sedang dilengkapkan dan akan diuruskan mengikut garis panduan dan tata cara berkuat kuasa. Pihak hospital tidak akan berkompromi terhadap sebarang dakwaan gangguan seksual. Sebelum ini, sebuah portal melaporkan terdapat dakwaan ada pihak meminta laporan salah laku gangguan seksual oleh pakar perubatan di Jabatan Anestesiologi ditarik semula oleh pengadu. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim merampas 600 cartridge vape dipercayai mengandungi cecair dadah piu-piu bernilai RM160,000 di perairan Senggarang Batu Pahat Johor pada pagi semalam. Pengarah Maritim Zon Batu Pahat, Komander Maritim Muhammad Zaini Zainal berkata, rampasan dibuat selepas bot peronda maritim mengesan sebuah bot berada dalam keadaan mencurigakan. Suspek kemudian bertindak melarikan diri sebelum penguatkuasa maritim menjumpai sebuah beg mengandungi cartridge berkenaan di lokasi. Rampasan dibawa ke Ibu Pejabat Maritim Zon Batu Pahat untuk tindakan lanjut dan sampel cecair vape akan dianalisa bagi mengesahkan kandungan. Tiga individu terselamat selepas kereta dinaiki mereka merempuh seekor gajah melintas di kilometer 49 Jalan Johor Bahru Mersing Kota Tinggi pada kemarin. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintenden Yusof Osman berkata ketika kejadian kereta mangsa bergerak dari arah Kota Tinggi menghala ke Mersing sebelum seekor gajah tiba-tiba melintas jalan. Pemandu tidak sempat mengelak lalu melanggar belakang gajah itu. Tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan. Sekian berita disunting Erwin Zaid dari Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Disampaikan waktu solat fardu asal bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Audang Pulau Pemanggil 4.10 minit petang. Zon 2 Johor Bahru Kulai Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berkaitan dengannya 4.15 minit petang. Zon 3 Pontian dan Kluang 4.16 minit petang. Zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 4.18 minit petang. Demikian tadi pengumuman waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor.

0: Assalamualaikum. Saya Ustaz Abu Bakar bin Watak. Pastikan Johor FM Permata Selatan menjadi pilihan di hati anda.
1: Wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah kualiti solat. Solat bukan sekadar gerakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberi kita nafas, memberi kita peluang untuk sujud kepadanya. Pernah tak kita duduk sejenak dan tanya balik pada diri kita, solat aku ni apakah benar-benar sampai kepada Allah atau sekadar naik turun tubuh tanpa jiwa? Berapa ramai manusia hari ini berdiri di depan Allah tetapi hatinya jauh beribu batu. Lidahnya membaca ayat suci tetapi fikirannya melayang kepada dunia. Sedangkan solat itu adalah saat paling dekat antara hamba dengan Tuhannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid." Saat paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Maka hari ini mari kita muhasabah. Bukan sekadar kita solat, tetapi bagaimana kualiti solat kita di sisi Allah. Yang pertama, kita perlu tahu bahawa khusyuk adalah roh solat. Allah sebut dalam Al-Quran, "Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un." Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam solatnya. Solat tanpa khusyuk ibarat jasad tanpa roh, nampak hidup tetapi hakikatnya kosong. Contohnya, kita bercakap dengan orang yang kita hormat, kita fokus, kita dengar betul-betul. Tapi bila kita bercakap dengan Allah dalam solat, kenapa kita boleh lalai? Yang kedua, kita lihat kisah sahabat yang khusyuk, mereka luar biasa. Antaranya Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ketika beliau terkena anak panah dekat kaki dia, para sahabat tak mampu untuk cabut. Kenapa? Kerana terlalu sakit. Tapi apabila beliau berdiri dalam solat, anak panah itu dicabut dan beliau langsung tidak merasai kesakitan tersebut. Subhanallah, inilah khusyuk yang sebenar. Contohnya hari ini, bunyi notification telefon kita. Bunyi notification sahaja sudah cukup mengganggu solat kita. Bagaimana kita mahu capai khusyuk kalau sekiranya hati kita masih terikat dengan dunia? Yang ketiga, kita perlu fahami bacaan dalam solat. Bagaimana kita mahu khusyuk kalau kita sendiri tidak faham apa yang kita baca? Allah sebut dalam Al-Quran, "Afala yatadabbarunal Quran?" Tidakkah mereka mentadabbur, memahami Al-Quran? Contohnya, kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau kita faham kita sedang memuji Allah sebagai Tuhan seluruh alam, barulah hati kita hidup, bukan sekadar lidah yang bergerak. Yang keempat, jangan tergesa-gesa dalam solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang lelaki yang solat terlalu laju, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Kembalilah, solatlah, kerana sesungguhnya kamu sebenarnya belum solat. Solat yang laju hingga rukuk tidak sempurna, sujud tidak tenang, seolah-olah kita sedang menyelesaikan solat, bukan menikmati solat. Contoh mudah, kita boleh luangkan masa berjam-jam dengan telefon, tapi 5 minit untuk solat kita rasa terlalu lama. Yang kelima, rasakan kita sedang menghadap Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Bukan sekadar badan menghadap kiblat, tapi hati juga benar-benar menghadap Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ihsan, "An ta'budallaha ka'annaka tarah." Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Contoh, kalau kita tahu ada orang besar melihat kita, pasti kita akan jaga pergerakan. Apatah lagi Allah yang Maha Melihat. Yang keenam, solat yang diterima akan mengubah akhlak. Allah rakamkan dalam Al-Quran, "Innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kalau kita solat tetapi masih suka marah, masih suka menipu, mengumpat, maka kita perlu tanya, adakah solat kita itu benar-benar hidup? Contohnya, orang yang jaga solat biasanya lembut tutur katanya. Hatinya tenang dan baik akhlaknya. Para pendengar sekalian, mungkin selama ini kita tidak pernah tinggal solat. Tapi kita terlupa untuk menghidupkan solat. Hari ini mari kita cuba solat dengan hati, solat dengan rasa. Seolah-olah inilah solat terakhir kita. Kerana siapa tahu mungkin itu benar-benar solat terakhir kita. Semoga Allah menjadikan solat kita solat bukan sekadar gerakan tetapi menjadi cahaya yang menyelamatkan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian. Ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Penerima sumbangan tunai rahmah STR yang berumur 40 tahun ke atas layak mendapat salingan kesihatan percuma melalui Peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di PPR Sungai Tiram, Ulu Tiram, Dewan PPR Taman Desa Mutiara, Johor Bahru, Palaraya Rumah Pangsa Seri Lanang, Taman Desa Tebrau, Johor Bahru, Upper Clinic Kluang, Balai Raya Taman Impian Kluang dan Balai Raya Kampung Parit Sempadan Batu Pahat pada 5 dan 6 September ini. Jangan lupa tahu bawa kad pengenalan anda.

0: kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah.

Juara Pemata Selatan, hurri hurri. Ha, itulah dia tajuk lagu yang baru saja menghiburkan anda. Tu waktu ni 4.50 minit petang, masih lagi bersama dengan Cik Merah. Ada nampak lain tak cara saya bercakap ke, suara saya ke? Sebab kita baru saja tadi tau, kita rasai sendiri makanan burasa, asam pedas ikan par. Aduh, hai tetamu kita ni tadi, Puan Siti Nur Isa tadi, dia menghantarkanlah, dia sambil temu buat bersama dengan kami, meninggalkanlah apa lauk yang dimasaknya kan. Juadahnya saya dah rasa burasa, lepat loy. Saya lebih makan lepat loy sebenarnya. Itu yang rasa macam termenung, terdiam je. Pandangan dah mula rasa kabur aja. Tapi apakan daya, awak bekerja, tugasan perlu diteruskan. Jadi kalau mana pendengar kita yang teringin nak merasai sendiri, okay, untuk makanan burasa dan lepak loy, anda bolehlah pergi burasa

induk berada di Pekan Nanas. Boleh cari, katanya berdekatan dengan, kalau tak salah Cik Merah tadi, berdekatan dengan Balai Bomba Pekan Nanas. Sebelahnya ke? Macam itulah. Jadi boleh rasai sendiri kesedapannya. Merah sampai terdiamlah bersama dengan penerbit kita DJD tadi, merasai terdiam. Masing-masing makan ni bila kita diam kan. Itu adalah maksudnya apa. Memang sedap lah tu. Dah tak terkeluar dengan kata-kata. Semua menikmati juadah depan mata. Okey, anda macam mana petang ni? Tengah buat apa agaknya? Menjamu selera juga ke? Ataupun merancang nak keluar ke? Tapi dengan keadaan cerebu ni berhati-hati . Kalau boleh jangan lupa pakai face mask. Ada satu perkara juga ni Merah nak kongsikan untuk anda dalam pada nak berjalan-jalan. Biasalah, saya nak tanya anda, pernah tak kita ni ketika kita memandu kan, kita nampak situasi di atas jalan raya di mana adanya anak kecil ataupun ialah kanak-kanak yang mengeluarkan kepala melalui sunroof ketika kereta sedang bergerak. Pernah tengok tak? Sebab saya tengok videonya baru je tular ni. Mungkin kalau kita lihat pandangan tu memang menyeronokkan. Boleh rasa angin kan? Boleh tengok pemandangan dengan lebih jelas. Tapi sebagai ibu bapa, kena ingat jalan raya ni bukan tempat untuk ambil risiko. Kalau berlaku brek mengejut nanti macam mana? Berlaku kemalangan ataupun ada objek dari luar terkena pada anak. Akibat dia sangat serius . Saya tengok ada yang bukan serak keluar kepala. Terus berdiri duduk di bahagian sunroof kereta tu. Jadi ini sangat bahaya. Kita dahlah tak boleh nak mampu kawal apa yang berlaku di jalan raya. Tapi kita boleh kawal satu perkara . Pastikan anak anda duduk dengan selamat di dalam kenderaan anda. Okay? Tindakan membenarkan kanak-kanak mengeluarkan kepala melalui sunroof, bumbung tembus cahaya di kereta ni yang sedang bergerak, adalah satu kesalahan undang-undang di Malaysia. Jadi banyak sangat risiko. Jadi jangan kita membiarkanlah anak kita nak keluar. Kalau boleh mungkin kita berhenti. Kita berhenti di satu lokasi. Nak keluar kepala ke, ikut sunroof atas ke, tingkap tepi ke. Itu boleh. Kalau bergerak tidak boleh. Super sedikit lah pesanan Cik Merah untuk anda. Waktu ni 4.53 pula dah minit petang. Berceloti haja Cik Merah. Untuk makluman, kejap saja lagi kita akan ikuti utama 5 petang dari pusat berita RTM Angkasa Puri. Dan sekembalinya nanti, saudara, anda akan ikuti perkongsian Mekar Bahasa dan juga berhibur dengan Hindi Hits terbitan Saufi Nawawi. Nampaknya dah berada di penghujung dah bersama dengan saya Cik Merah. Merah nak undurkan diri lah. Nak terus kejap lagi menghiburkan anda dengan Hindi Hits kan? Jadi insyaAllah esok pada waktu pagi akan bersama dengan Cik Merah. Kita akan layan pop ye. Hashtag kawan yang pilih. Jadi kembali bersama dengan Cik Merah untuk segmen Aura Permata esok . Saya sambil-sambil ni situ baca kiriman di WhatsApp ni. Nazri kata, Cik Merah on the way pasir gudang ni. Sebagai ibu apa kena ada common sense. Begitulah . Kena anda sebagai ibu apa penjaga, kita kena ada fikir panjang tindakan kita ni, lagi-lagi melibatkan kanak-kanak. Jadi Merah undurkan diri. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi. Jaga diri semua. Selamat berhujung minggu. Selamat berjalan-jalan. Kalau boleh dengan keadaan cerebun, jangan lupa pakai face mask. Pastikan sehari 8 gelas air kosong untuk sentiasa kekal hidrasi. Assalamualaikum. Bye-bye. Merah balik dulu.

0: Silang.
1: Silang Budaya.
2: Radio
3: RTM.
4: Budaya menyatukan kita.
0: Satu suara,
5: satu jiwa.
6: Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Alperes, Kabus Dewan edisi keempat 2005. Kata Pinjaman, Bahasa Portugis, maksudnya Leftenan Muda atau Pegawai Rendah. Ayat contoh, Iskandar dilantik sebagai Alperes dalam pasukan tentera berkuda selepas dia lulus dalam ujian ketahanan fizikal. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
3: Anda berada di zon lagu-lagu Hindi dalam Hindi Hits.
4: Assalamualaikum, selamat petang. Kita kembali lagi di ruang udara Johor FM dalam ruangan Hindi Hits di penghujung variasi permata. Untuk waktu ini, saya Sofi Haji Nawawi kembali menemani anda dengan koleksi lagu-lagu Hindi. InsyaAllah akan menghiburkan anda, rakan-rakan pendengar yang mana menantikan rancangan ini saban minggu, setiap petang Sabtu. Inilah masanya, okay, untuk sama-sama kita mungkin mengimbau kembali kenangan nostalgia lagu-lagu Hindi ataupun lagu-lagu Bollywood yang popular. Banyak juga saya kudarakan lagu-lagu sekitar tahun 80-an, 90-an ataupun awal ataupun selepas tahun 2000. InsyaAllah juga ada koleksi lagu-lagu kenangan nostalgia, lagu-lagu klasik sekitar tahun 60-an dan juga 70-an. Jadi semoga anda terhibur bersama-sama dengan saya untuk petang ini. Jadi jom kita dengarkan koleksi lagu yang pertama. Saya memilih untuk kudarakan lagu yang dinyanyikan oleh Abhijit Bacharaya bersama-sama dengan Al-Kayaknik. Muzik lagu ini oleh Anu Malik dan lirik oleh Samir. Dan menariknya, lagu ini antara lagu romantik yang sangat popular lah sekitar tahun 90-an. Lagu yang dipetik daripada filem Badshah, menampilkan Shahrukh Khan dan juga Twinkle Khanna. Okey, baik, jom kita dengarkan lagu yang pertama. Semuanya untuk anda dalam Indie Hits.

Itu dia dua buah lagu klasik, lagu kenangan nostalgia yang baru saja saya kudarakan, lagu yang dinyanyikan oleh Muhammad Rafi dan juga Aisyah Musleh. Itu dia Deco Abto, lagu daripada filem Januar tahun 1965. Masih lagi dengan koleksi lagu-lagu Hindi, tapi kita ada hanya satu lagi saja lagu Hindi yang akan saya kudarakan selepas ini. Jadi di kesempatan ini ucapan terima kasih kepada anda lah yang setia menjadikan Johor FM sebagai peneman anda. Peminat-peminat setia koleksi lagu-lagu Hindi yang menantikan Hindi Hits kudara di Johor FM ini setiap petang Sabtu. Okey. Baiklah, lagu yang terakhir untuk saya kudarakan adalah lagu daripada filem Dakan. Filem ini keluar pada tahun 2000. Ada tiga nama besar. Tapi saya bukan nak cakap berkaitan dengan pelakon, tapi penyanyi lagu ini dulu, penyanyi asal. Okey, Udit Narayan, Alkaya Agni dan juga Kumar Sanu. Okey, jadi yang menariknya lagu ini dia bukanlah setakat menceritakan tentang romantiknya filem itu, tapi dia macam satu pengakuan. Dia lebih kurang gini, ia memberi maksud kalau hati boleh bercakap, agak-agak agaknya macam-macam benda dia nak ceritakan. Itulah dia. Tajuk lagu ini adalah Dil Neye Kaha He Dil Se. Okey. Baik, yang menariknya juga, kalau ada yang tengah dengar lagu ni kejap lagi, yang mana teringatkan seorang ke manalah tahu kan, ada orang bercinta dengan lagu Jiwang, lagu Melayu, tapi ada orang pula bercinta sebab ada lagu Hindustan. Okey. Jadi bolehlah, kalau ianya baik, apa salahnya kan mengimbau seketika kenangan-kenangan indah. Okey. Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita. InsyaAllah minggu depan kita akan bersua kembali dalam ruangan Hindi Hits daripada saya, Sofi Nawawi. Semoga anda telah pun terhibur. Assalamualaikum. Bye-bye.

Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunna dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: penerima sumbangan tunai rahmah STR yang berumur 40 tahun ke atas layak mendapat salingan kesihatan percuma melalui Peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di PPR Sungai Tiram, Ulu Tiram, Dewan PPR Taman Desa Mutiara, Johor Bahru, Balai Raya Rumah Pangsa Seri Lanang, Taman Desa Tebrau, Johor Bahru, Apro Klinik Kluang, Balai Raya Taman Impian Kluang dan Balai Raya Kampung Parit Sempadan Batu Pahat pada 5 dan 6 September ini. Jangan lupa tahu, bawa kad pengenalan anda.
1: Gembirakan hari-hari anda bersama kami, Johor FM.
2: Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Hai, assalamualaikum, selamat petang. Nanti mengucapkan kepada rakan-rakan pendengar semua, kita dah masuk dalam segmen Melodi Permata dan Hakim akan temani anda sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Baik, di mana juga anda berada, terima kasih kerana mendengarkan kami di Johor FM. Baik yang sedang berehat, selamat beristirahat. Yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Yang sedang nak menjamu selera, selamat menjamu selera. Baik, hari ini hari Sabtu 5 September 2026, pastinya dalam kalangan pendengar banyak yang menghabiskan waktu hujung minggu anda di luar, kan? Tetapi di sebelah petang ini Hakim nak berpesan-pesan sikit lah, kan? Hati-hatilah di luar sana tu. Satunya sekarang ini musim panas, lagi satu musim jerebu. Dan kalau mengikutkan hantaran Facebook daripada Exco Kesihatan dan Alam Sekitar kita, YB Ling Tian Sun berkata, ada beberapa kawasan dan juga daerah di Johor ini yang merekodkan indeks pencemaran udara berada pada paras yang tidak sihat. Dan kalau anda berada di kawasan-kawasan yang Hakim sebutkan ini, ambil langkah-langkah berjaga-jaga, ya. Ini kawasannya: 1 di Kluang, 2 di Batu Pahat, 3 di Larkin, 4 di Pasir Gudang, 5 di Segamat, 6 di Kota Tinggi dan 7 di Tangkak. Dan 7 kawasan ini merekodkan indeks pencemaran udara melebihi 150. Bahaya tu juga, walaupun belum berada pada paras yang bahaya, tetapi ini adalah jumlah ataupun paras yang cukup tinggi. Dan kalau mengikutkan artikel ini, mengatakan bahawa kawasan-kawasan ini juga terdedah dengan kes-kes jerebu. Mungkinlah kalau anda berada di kawasan ini, satunya ambil langkah-langkah berjaga-jaga, elakkan keluar rumah selalu, dan juga kalau boleh pakailah face mask kalau kat tempat anda tu nampak macam berdebu je, kan? Pakailah pelitup muka. Elakkan berada di luar. Tetapi Hakim tahu kita orang Johor ni hujung minggu asyik nak keluar berjalan je, kan? Kalau boleh kekal berada dalam premis. Tak kisahlah premis itu shopping complex ke, kan, dalam kedai makan ke, kan, beradalah dalam kawasan premis itu. Elakkan terdedah terlalu lama di luar. Saja nak berpesan kepada rakan-rakan semua supaya kita semua jaga kita. Kita pernah dengar, kan, kita jaga kita. Ni Hakim jaga anda semua, ya. Saja nak berpesan-pesan. Dan di jam ini kita nak meneruskan hiburan dalam muzik tanpa henti. Banyak lagu-lagu menarik Hakim akan putarkan untuk anda semua. Ya, yang pastinya anda terus setia kekal bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Jom layan lagu ini Hakim dah sediakan untuk anda semua daripada kumpulan Wings, Biru Mata Hitamku. Johor FM.

0: Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Apabila rezeki itu halal, keberkatannya terasa dalam kehidupan seharian kita. Keluarga hidup lebih tenang, hubungan sesama insan lebih harmoni dan hati sentiasa bersyukur. Oleh itu, walau apapun pekerjaan yang kita lakukan, pastikan ia halal, bersih dan jujur. Inilah rahsia hidup yang diberkati, di mana ketenangan, kebahagiaan dan rezeki saling melengkapi dalam keluarga.
2: Muzik tanpa henti di Johor FM Permata.

Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Baiklah, untuk panduan muslimin dan juga muslimat disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil 7:07 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 7:09 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang 7:11 minit malam. Terakhir Zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 7:13 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab kepada guru, menjelaskan adab membawa kejayaan dunia dan akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita tundukkan hati sejenak dalam hiruk pikuk kehidupan. Dalam kejaran dunia yang tidak pernah berhenti, kita sering bertanya, bagaimana aku mahu berjaya? Namun, jarang kita bertanya, adakah kejayaan itu diberkati oleh Allah atau sekadar keletihan hebat di mata manusia? Sesungguhnya, kejayaan yang sebenar bukan hanya pada segulung sijil, bukan hanya pada pangkat dan kedudukan. Dan ketahuilah, rahsia pada semua itu bukan semata-mata pada kepandaian, tetapi pada adab. Kerana adab itu ibarat akar. Jika akarnya kuat, maka pohon kehidupan akan teguh. Jika akarnya rapuh, maka gugurlah segala yang dibina. Kita perlu ambil tahu beberapa perkara. Yang pertama, adab membuka pintu keberkatan. Ilmu tanpa adab ibarat hujan yang turun ke tanah yang berbatu, tak meresap, tak memberi manfaat. Imam Malik rahimahullah pernah berkata, pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wattaqullaha wa yuallimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, nescaya Allah akan mengajarkan kamu. Contoh, ada pelajar yang bijak, cepat faham, tetapi tidak menghormati guru. Akhirnya ilmu itu tidak berkat, tidak memberi kesan dalam hidupnya. Sebaliknya ada yang sederhana tetapi penuh adab, akhirnya Allah angkat darjat dia. Yang kedua, guru adalah sebab perubahan hidup kita. Siapakah yang mengajar kita mengenal huruf, mengenal dunia, bahkan mengenal Allah? Merekalah guru kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu mu'alliman." Sesungguhnya aku diutuskan sebagai seorang guru. Contoh, seorang anak kampung yang tak tahu membaca, tetapi kerana seorang guru yang sabar, dia akhirnya menjadi insan berjaya. Maka bagaimana mungkin kita lupa jasa mereka? Hormatilah guru kita. Bukan kerana mereka sempurna, tapi kerana mereka adalah sebab kita menjadi siapa kita hari ini. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih kepada guru. Kadang-kadang kita rasa ucapan terima kasih itu kecil, tapi di sisi Allah besar nilai dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yashkurin nas la yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Contoh, hantarlah satu mesej kepada guru kita, "Cikgu, terima kasih kerana pernah mendidik saya." Mungkin bagi kita biasa, tapi bagi guru itu adalah hadiah yang tidak ternilai. Yang keempat, tidak melupakan guru selepas kita berjaya. Ramai orang ingat guru ketika susah, tapi lupa ketika sedang senang. Sedangkan antara tanda keberkatan hidup ialah kita tidak melupakan orang yang pernah berjasa. Allah sebut dalam Al-Quran, وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Dan katakanlah, "Wahai Tuhanku, rahmatilah mereka sebagaimana mereka mendidik aku ketika kecil." Dalam surah Al-Isra. Contoh, kita sudah berjaya. Kalau kita dah berjaya, cari guru kita, ziarah mereka. Kalau mereka dah tak ada, kirimkan doa. Kerana doa seorang murid akan terus mengalir sebagai pahala buat guru kita. Yang kelima, menyebarkan ilmu guru dengan amanah. Ilmu itu adalah amanah, bukan untuk diubah sesuka hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadharallahu ra'an sami'a minna hadithan faballaghahu kama sami'ahu." Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar daripada aku satu hadis dan menyampaikannya sebagaimana dia mendengarkannya. Contoh, jika kita belajar sesuatu daripada guru, jangan tambah-tambah, jangan ubah maksud. Sampaikan dengan jujur sebagaimana kita belajar. kerana keberkatan ilmu itu terletak pada kejujuran dalam menyampaikan. Yang keenam, menjadikan adab sebagai budaya hidup. Adab bukan hanya dalam kelas, tapi di rumah, di tempat kerja, bahkan di jalanan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat. Contoh, dekat masjid kita beradab, tapi dekat jalan raya kita marah-marah. Itu tanda. Contoh, dekat masjid kita beradab, tapi dekat jalan raya kita marah-marah. Itu tanda adab belum menjadi budaya hidup. Seorang yang benar-benar beradab, dia tetap lembut walaupun diuji, tetap merendah walaupun tinggi ilmunya. Akhirnya, para pendengar yang dirahmati Allah, ingatlah, ilmu boleh menjadikan kita pandai, tetapi adab menjadikan kita mulia di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqa." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak orang yang berilmu. Semoga Allah melembutkan hati kita, menghiaskan hidup kita dengan adab, dan menjadikan kita insan yang berjaya, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamalah Yadim Negeri Johor Muhammad Hanbali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. Insya-Allah akan bersama pada setiap hari 7:30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu wasallam ala Rasulihil Karim Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad ibn Abdillah Rasulihil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa anna ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat dan ketika ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi mengukuhkan setiap pegangan kita, setiap pendirian kita, setiap tanduk kita, semuanya di bawah kasih sayang dan panduan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan tahniah kepada semua para pendengar yang masih lagi mengikuti siaran Dauratul Quran di Johor FM ini. Mudah-mudahan kecintaan Al-Quran itu akan tersemat dalam hati kita dan akan berjaya untuk melahirkan kecintaan kita yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan kita pada hari ini kita sering melihat orang-orang yang sebenarnya nampak kuat di luar, tetapi bila datangnya ujian mereka mudah tumbang. Dan bahkan ada yang nampak biasa sahaja tetapi tidak pernah tergugat walau apa pun ujian yang menimpa. Ini kita pernah nampak kan? Apakah rahsianya? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab dalam Al-Quran dengan satu perumpamaan yang sangat indah, dan inilah ayat yang insya-Allah kita akan tadabburkan, iaitu melalui daripada surah Ibrahim ayat yang ke-24 sehingga ayat yang ke-25. Ya, ini daripada surah Ibrahim ayat yang ke-24 sehingga ayat yang ke-25, muka surat yang ke-258, juzuk yang ke-13. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, alam tara kayfa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idhni rabbiha ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, iaitu kalimah yang baik adalah sebagai sebatang pohon yang baik yang pangkalnya, akar tunjangnya tetap teguh dan cabang pucuknya menjulang ke langit, Ia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya, dan Allah mengemukakan perbandingan-perbandingan itu untuk manusia supaya mereka beringat, iaitu mendapatkan pelajaran. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ini ingin kita mengambil daripada maksud kalimatan tayyibah. Apakah yang dimaksudkan dengan kalimah tayyibah ini? Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu arda radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari, menyatakan bahawa kalimah tayyibah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah La ilaha illallah, iaitulah kalimah syahadah. Adapun daripada Imam Ibn Kathir radhiyallahu ta'ala anhu arda, menghuraikan bahawa kalimah tayyibah ini diumpamakan seperti pokok yang akarnya menghunjam ke dalam bumi, batangnya tegak dan dahannya mencapai ke langit, dan bahkan memberikan buah yang berguna kepada manusia. Dalam hal ini ingin kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bagaimana kekuatan daripada tiga bahagian pokok adalah sebagai tiga bahagian jati diri Muslim yang ada pada hari ini, iaitu tiga cabang pokok yang Allah Subhanahu wa Ta'ala teguhkan. Itu adalah sebagai tiga cabang daripada jati diri seorang Muslim. Maka para ulama telah menghuraikan perumpamaan ini dengan indah sekali. Yang pertama, akar yang menghunjam itu. Ini adalah akidah, iaitu seorang Muslim yang asas akidahnya kukuh, pasti tidak akan tumbang walaupun ditiup angin. Angin apa? Syubhah. Angin apa? Godaan. Angin apa? Syahwah. Ya, ini dengan akidah yang kukuh inilah, maka tidak akan seorang pun Muslim tewas ataupun tumbang dengan keadaan ditiup angin daripada syubhahnya, angin godaannya, angin syahwatnya, kerana adanya kekuatan pada waktu tersebut. Kemudian para ulama melihat pada ayat ini dengan bahagian yang kedua, iaitu batang yang tegak dalam perumpamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah yang dimaksudkan dengan batang yang tegak ini? Ini adalah ibadah yang konsisten daripada perbuatan yang istiqamah, solatnya, puasanya, zikirnya. Dan inilah sebenarnya batang yang menghubungkan akar dengan dahan-dahan yang ada. Maka daripada prinsip jati diri Muslim yang kedua adalah dengan ibadahnya. Adapun jati diri Muslim yang ketiga yang dikeluarkan oleh ulama adalah dahan dan buah-buahan. Ini adalah datang daripada akhlak dan amal yang akan memberikan manfaat kepada manusia dan manfaat kepada dirinya. Sebab itu Imam Tabari rahimahullahu ta'ala berkata, perumpamaan-perumpamaan ini menggambarkan keindahan iman yang sangat sempurna, berakar daripada dalam, bertumbuh ke atas dan bahkan berbuah untuk semua. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang ulama Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala pernah menulis, katanya, sesungguhnya orang beriman yang akidahnya kukuh, hatinya tenang dalam setiap keadaan, tidak pernah bergegar, iaitu tergoncang ketika mana musibah, tidak pernah sombong ketika mana mendapatkan nikmat. Semua ini berlaku kerana apa? Kerana akarnya tertanam dalam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah jati diri Muslim yang kita inginkan. Bukanlah Muslim yang mudah terbawa arus, tetapi Muslim yang berakar dalam tauhid. Sedang pendengar Muslimin Muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tanya diri kita pada hari ini, sejauh manakah sebenarnya akar kita ini menghunjam? Sejauh manakah akidah kita ini kukuh? Kalau pokok kita berakarnya cetek, angin kecil pun boleh tumbangkan kita. Tetapi kalau akar yang kita ada itu sangat dalam, badai pun tidak akan mampu untuk menggugat kita. Mari kita sama-sama memperkukuhkan akar iman kita dengan ilmu akidah, dengan khususnya dengan ibadat yang berterusan, dan insya Allah dengan pergaulan yang baik akan melahirkan akhlak yang baik. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada siri kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita, dan jom kita jadilah jati diri Muslim seperti pokok yang berakar teguh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazaa wal 'afu minkum. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahumma arhamna bil Qur'an.

0: patah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi, wanakam.
1: Hai Cikki, salam sejahtera.
0: Dah lama?
1: Sihat walafiat.
0: Okey, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Okey, kali ini kita akan ajar untuk kekasih. Kekasih ataupun orang yang tengah couple lagi.
0: Oh, okey. Punya maksud perkataan tu apa dia?
1: First, yang paling famous sekali, tak kisahlah Melayu ke, Cina ke, India ke, semua akan ada satu benda emosi ni.
0: Aha, apa dia?
1: Kadal.
0: Kadal.
1: Apa tu Cik Kis?
0: Cinta.
1: Cinta. Betul. Oh, tak tahu je.
0: Sebab rasa macam pernah tengok cerita ni.
1: Ada nama filem pun ada juga. Kadal.
0: Maksudnya cinta tau. Kadal.
1: Kadal.
0: Kadal.
1: Ti. Kadal.
0: Kadal.
1: Yes, betul. Betul sekali.
0: Yang ni kita lock yang ni kan? Kadal.
1: Kadal.
0: Kadal. Okey, contoh ayat sikit Tambi.
1: Yanaka kadal vandirichi.
0: Kadal vandirichi.
1: Maksudnya, saya dah ada rasa jatuh cinta ataupun minat kat seseorang macam tu.
0: Lepas ni kalau minat boleh guna perkataan tu ayat Tambi tadi.
1: Boleh sangat-sangat.
0: Yang penting kita dah tahu satu perkataan, cinta tu maksudnya kadal.
1: Betul.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Kandipa, karikum.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.
2: Selamat malam dan selamat berhujung minggu. Hakim ucapkan kepada rakan-rakan semua di mana juga anda berada. Terima kasih mendengarkan kami di Johor FM Permata Selatan. Baiklah kawan-kawan, tadi Hakim ada cerita tentang beberapa kawasan di Johor ini yang terjejas, yang juga mencatatkan indeks pencemaran udara berada pada paras tidak sihat. Antara kawasannya Hakim sebutkan di sini, Tangkak, Batu Pahat, Segamat, Kluang dan juga Lakin. Kawasan-kawasan ini mencatatkan IPU lebih 150 dan itu merupakan paras yang tidak sihat, ya kawan-kawan. Dan kali ini, Hakim nak kongsikan apa kesannya kalau anda semua berada terlalu lama di luar rumah, yakni di kawasan umum lah, di kawasan terdedah dengan pencemaran udara ini. Dan Hakim nak kongsikan, dan Hakim harap anda-anda semua yang berada di kawasan itu dapat mengambil langkah yang berjaga-jaga. Dan kalau anda terdedah terlalu lama di kawasan yang mengandungi pencemaran udara, anda mungkin akan merasai tekak perit dan juga batuk berterusan kerana partikel halus jerebu ini cepat sangat masuk dalam saluran pernafasan kita. Dan apabila itu berlaku, kita akan mula rasa tekak, rasa kering, rasa perit-perit, dan lama-kelamaan kita boleh mengalami gejala batuk yang berterusan. Dan kedua, mata akan pedih dan juga kemerahan kerana asap habuk yang tercemar itu akan terus menyerang mata kita. Jangan cakaplah, Hakim, tak apa kami keluar. Kami keluar tutup mata. Tidak, Hakim tahu. Kalau anda keluar tutup mata tu mesti tak nampak kan? Jangan nak tipulah. Mesti buka matanya. Ataupun ada ke yang kata, Hakim, kami pakai contact lens. Tak apa kena jerebu ni. Jangan sengaja bagi alasan untuk anda keluar lama-lama di sebelah musim jerebu ini, ya. Walaupun pakai contact lens, walaupun pakai spek mata, tetapi apabila kita terlampau lama terdedah, mata kita akan mula rasa pedih. Tak kisahlah kita pakai contact lens, kita pakai cermin mata dan sebagainya, tetap asap tercemar itu akan menyerang mata kita. Dan kemudian apabila kita terlalu lama di luar, kita mungkin mengalami gejala sesak dada dan juga asma yang semakin teruk. Dan ini dikhususkan kepada mereka yang ada sakit semput dan juga asma lah. Udara yang tidak sihat ini memang menjadi pemicu utama saluran pernafasan jadi sempit. Dan apabila itu berlaku, dada kita akan mula rasa ketat dan berkemungkinan besar sukar untuk bernafas. Bahaya. Jadi hati-hati, pakailah pelitup muka. Kemudian Hakim juga nak kongsikan, apabila anda terlalu lama di luar, mungkin kulit anda akan menjadi gatal dan juga naik ruam. Dan bukan sahaja paru-paru yang terjejas sahaja, malah kulit kita pun akan terjejas. Kotoran dalam udara tercemar senang sangat melekat dalam kulit kita dan membuatkan kita rasa gatal-gatal dan juga meradang. Lagi-lagi kepada kawan-kawan yang kulitnya sensitif ataupun pernah mengalami gejala eczema, bahaya tu kalau terdedah terlalu lama. Ambil pendekatan yang sewajarnya, ya. Pakai krim lotion ke, pakai krim sapuan ke, ataupun lilit balutan di kawasan yang ada luka-luka, ya, sebab kita takut ia akan menjadi radang. Kemudian ini mungkin ramai orang tak tahu dan Hakim juga terkejut apabila membacakan artikel ini. Dan bila kita terdedah terlalu lama di luar kawasan IPU tidak sihat, ini mungkin akan boleh membuatkan anda rasa pening kepala dan juga badan cepat lesu. Kenapa tu Hakim? Ini Hakim kongsikan. Bila kualiti udara merosot, kemasukan oksigen ataupun intake oksigen yang bersih pun akan mula berkurangan. Kesannya, kepala kita mula akan rasa macam pening-pening lala gitu, rasa loya-loya gitu. Dan juga badan kita akan rasa lemau sebab oksigen berkurangan masuk ke dalam badan kita. Dan kita tahu kita perlu kekal aktif dengan cara kita mendapatkan oksigen yang cukup. Tetapi apabila pencemaran berlaku, kadar oksigen dalam udara berkurang. Maka ini yang boleh menyebabkan badan kita lesu-lesu, lemah-lemau dan juga pening-pening kepala. Tetapi kepada anda yang mungkin rasa macam lesu pada ketika ini, dah dalam ofis dah, dalam pejabat dah, tapi rasa lesu je, itu mungkin bukan sebab jerebu. Pergi minum air kopi sana, ataupun pergilah berehat. Jangan cari alasan untuk anda bermalas-malasan. Nanti bos tanya, kenapa awak ni lembik je? Kata, kat luar jerebu bos. Awak dekat dalam pejabat dah 2 jam dah. Jangan nak tipu. Jangan cari alasan, ya. Yang penting, satunya, terus kekal sihat dan juga elakkan berada di luar terlalu lama. Itu pesanan Hakim. Tapi dah malam ni, Hakim yakin ramai kawan-kawan semua yang berada di dalam rumah ataupun berada di dalam premis. Itu tak apa. Tetapi kalau ada situasi yang memaksa anda keluar, pakailah pelitup muka. Ya, itu sahaja Hakim nak kongsikan di sebelah malam ini. Selain daripada itu, Hakim juga nak berjemput untuk rakan-rakan hadir untuk menemani Hakim. Sebab pukul 9 nanti, Hakim akan mainkan Carta Hits 20. Pastinya 20 lagu-lagu hits, 20 lagu-lagu terbaru, 20 lagu-lagu pilihan ramai yang Hakim akan putarkan mengikut senarai. Tapi itu cerita lepas pukul 9, lepas kita dengar berita nasional, ya. Dan anda semua, teruslah setia bersama dengan Hakim di Melodi Permata, Johor FM Permata Selatan.
3: Who should I give my love to, my respect and my honor to? Who should I...

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودًا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentukdiri hiasi peribadi. Jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Tuan-tuan, banyakkan berselawat, banyakkan beristighfar. Mudah-mudahan hidup kita sentiasa dalam keberkatan. Kita nak menyebutkan pertemuan kali ini masih lagi berkaitan tentang menziarahi orang yang sakit. Cuma pada pertemuan ini, bagaimana kita nak melihat pesanan Nabi pada huraian hadis menziarahi sahabat yang sakit. Mafhum hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, ia menceritakan Rasulullah bertanya, siapa daripada kamu pada hari ini dia bangun pagi dalam keadaan berpuasa? Jawab Abu Bakar, saya. Baginda bertanya lagi, siapa daripada kalangan kamu hari ini telah menziarahi orang sakit? Abu Bakar menjawab, saya. Nabi bertanya lagi, siapa daripada kamu hari ini telah menghadiri jenazah? Jawab Abu Bakar, saya. Baginda bertanya lagi, siapa di antara kamu hari ini telah memberi makan kepada orang miskin? Jawab Abu Bakar, saya. Berkata Marwan, telah sampai kepadaku bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berhimpun amalan-amalan ini pada seorang lelaki di dalam suatu hari melainkan ia akan masuk ke dalam syurga. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Salah satu daripada poin dalam riwayat hadis tadi adalah berkenaan dengan menziarahi orang yang sakit. Kenapa kena ziarah orang yang sakit? Kerana dalam Al-Quran menyatakan innamal mu'mina innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, membentuk ukhuwah Islamiah. Yang kedua, kerana apa? Dalam riwayat hadis menyebutkan bahawa Allah mendekatkan rahmatnya kepada penziarah orang sakit. Jadi siapa yang datang menziarahi orang yang sakit, maka rahmatnya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila seseorang menziarahi saudaranya yang sakit, dia berjalan di taman syurga sehingga dia duduk di sisi pesakit. Apabila dia duduk, rahmat Allah meliputinya. Jika dia menziarahi pada waktu pagi, 70,000 malaikat mendoakannya hingga pada waktu petang. Dan kalau dia menziarahi pada waktu petang, 70,000 malaikat mendoakannya hingga waktu pagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, juga disebutkan yang ketiga, Allah berkata kepada hambanya yang enggan menziarahi. Maksudnya apa? Ini pesanannya. Kita lihat dulu maksud hadis kursi ini. Wahai anak Adam, aku sakit tetapi engkau tidak menziarahiku. Dia berkata, wahai Rabku, bagaimana aku hendak menziarahimu sedangkan engkau adalah Rab semesta alam? Allah berfirman, tidakkah engkau tahu bahawa hambaku si Fulan sakit tetapi engkau tidak menziarahinya? Tidakkah engkau tahu jika engkau menziarahinya, engkau akan mendapati aku di sisinya? Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Dan seterusnya, doa menziarahi, yaitu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa la ba'sa tuhurun insyaallah, jangan bimbang insyaallah, sakit itu penyuci kepada dosa. Masyaallah, subhanallah, tabarakallah. Ziarah pada orang yang sakit bukan sekadar hadir, akan tetapi juga memberi doa, memberi semangat, ketenangan hati kepada sahabat kita yang diuji itu. InsyaAllah jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Sebagai anak yang masih ada ibu dan ayah, tak payah pun kena belikan hadiah rumah, tak payah belikan kereta untuk tunjukkan kita sayang pada diorang. Mak ayah ni dah rasa cukup bahagia je kalau kita ni pandai zahirkan rasa terima kasih, pandai cakap thank you pada diorang. Jangan jemu dan berat sangat mulut tu nak jadikan tabiat berterima kasih. Mulakan sekarang, ibu ayah terima kasih, cakap macam gitu. Ibu ayah nak dengar benda-benda macam tu je sebenarnya.
2: Jare.

0: Berita seterusnya, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan SMART kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander SMART Penguasa Kanan Bomba 1, Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui, kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita ada di mana. Rakyat yang kita temui nanti, insyaAllah pun kita tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lah.
0: Datuk Mior Ismail Mior Hakim. Pasukan penyelamat Nepal berjaya mengeluarkan seorang pekerja warga China yang terperangkap selama 10 hari di dalam terowong hidroelektrik yang tertimbus akibat banjir besar. Mangsa Lu Haitao ditemukan dalam keadaan sedar sekaligus memberi harapan baharu untuk menemukan lebih 5,000 lagi mangsa yang masih hilang. Bencana banjir akibat runtuhan glasier itu mengorbankan sekurang-kurangnya 1,375 orang di Nepal dan China. Sementara itu, Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah berikrar akan menyediakan penempatan selamat bagi ribuan penduduk yang terjejas. Dalam pada itu, seorang warga emas berusia 64 tahun berjaya ditemukan hidup oleh pasukan polis selepas 10 hari terperangkap di bawah timbunan lumpur dalam rumahnya di daerah Nuwakot, Nepal. Chandrika Shrestha diselamatkan ketika pihak berkuasa melakukan kerja pembersihan. Mangsa diterbangkan ke Kathmandu untuk rawatan lanjut. Terdahulu, seorang pekerja Cina ditemukan selamat pada hari yang sama. Kedua-dua kejadian itu memberi sinar kepada pasukan penyelamat yang masih mencari mangsa lain. Sukan, skuad hoki remaja lelaki kebangsaan memulakan kempen Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China dengan penuh bergaya selepas membelasah Kazakhstan 8-0. Malaysia yang pernah menjuarai kejohanan itu pada edisi 2012 akan meneruskan saingan menentang Bangladesh esok diikuti pertemuan dengan juara 3 kali Pakistan pada 8 September sebelum menutup aksi kumpulan berdepan tuan rumah China pada 9 September. Bola sepak Liga Super, Akhyar Rashid menjadi wira Negeri Sembilan FC dengan dua jaringan sumbangan beliau memboleh skuad Hobin Jang Hobin mengutip satu mata di laman sendiri mengikat Star City FC dua sama. Kejayaan meraih pingat gangsa pada kejohanan memanah Piala Asia 2026 membakar semangat pemanah kompaun wanita negara Aina Syazwana Abdul Muhaimin untuk memburu podium menerusi penampilan sulung di Pentas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Tamatnya pengalaman beraksi di Piala Asia sehingga meraih gangsa meningkatkan keyakinan bahawa sasaran pingat di Aichi Nagoya bukan mustahil. Atlet itu juga menetapkan sasaran peribadi menghasilkan lebih 700 mata dalam acara individu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU lebih 400, kerajaan boleh pertimbang ijtihad darurat. Bangunan dan kawasan lama wajar dinaik taraf untuk tingkat nilai ekonomi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Hai, hai, hai. Kak Ju datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Okey, hari ini Kak Ju nak cerita mengenai tip pemakaian tudung. Tak kisahlah tudung bawal ke, tudung shawl ke. Untuk anda nampak kemas, fresh dan yang penting, nampak awet semuda. Kan? Tak kisahlah anda seorang pemakai tudung bawal contohnya. Untuk tim bawal, tim shawl, dua-dua Kak Ju akan sebut. Yang Kak Ju tak sebut hari ini, tudung saji je yang tak sebut. Okey, untuk tudung bawal lah. Macam mana kita nak gayakan dia? Jangan tarik bawal terlalu ketat sampai melekat dekat muka. Bagi sedikit ruang supaya wajah nampak lebih lembut. Dan bentukkan sedikit bahagian atas. Yang muncung-muncung tu yang macam tu. Tapi janganlah terlalu tinggi. Tinggi-tinggi nak pergi mana? Untuk gaya yang lebih fresh, pilih warna yang lembut atau warna yang menaikkan seri wajah. Kalau nak nampak muda, elakkanlah gaya yang terlalu sarat dengan pin dan juga lipatan yang banyak-banyak tu. Okey, untuk tim tudung shawl, gaya yang loose dan juga flowy biasanya nampak lebih santai dan juga cantik di mata. Jangan terlalu banyak lilitan di bahagian leher sebab makin banyak lilit makin berat nampak gaya tu. Biarkan sedikit bahagian shawl tu jatuh di bahu untuk efek lebih effortless. Pilih material yang mudah dibentuk dan tak terlalu keras. Keras kejung pun nanti tak nampak flowy kan. Itu yang pentingnya. Kita bijak memilih material shawl yang lembut tapi tak terlalu lembik. Jangan duk kejar sangatlah gaya yang tengah duk viral kalau tak kena dengan muka kita. Yang penting kita kena cari gaya yang buat wajah kita nampak terbuka, nampak kemas dan selesa. Nak nampak muda, awet semuda ni tak semestinya kena ikut trend semasa. Kadang-kadang tu tukar cara lilit tudung pun dah boleh nampak kita fresh, lain dari yang lain. Gitu tip dari Kak Ju untuk hari ini. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak Ju. Cita apa? Cita for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak Ju. Ingat lagi Gincu Merah.

0: Carta, carta apa tadi?
1: Carta hits.
0: Hits? Hits lah. Kat mana?
1: Kat mana lagi? Johor FM lah.
0: Bila?
1: Hari Sabtu.
0: Oh, pukul?
1: Pukul 9 malam.
0: Okey.
1: Dengar tau.
0: Baik.
1: Jangan lupa, Carta Hits.
0: 20 Johor FM. Yang paling hits. Pastinya, Carta Hits 20 di Johor FM.
2: Tempat ke-20.

0: Selamat datang ke Carta Hits 20. Itu dia tadi tiga lagu Hakim dah mainkan dalam carta kita pada malam ini. Dan kalau anda dengarkan, sebenarnya tak banyak perbezaan berbanding minggu lepas. Tetapi walaupun tak banyak perbezaan, Hakim yakin carta kita pada malam ini semuanya best-best. Tetapi sebelum kita nak meneruskan carta kita pada tangga yang seterusnya, iaitu pada tangga yang ke-17, izinkan Hakim sikit untuk membaca sapaan daripada rakan-rakan kita di WhatsApp pada ketika ini. Hakim nak bacakan kiriman daripada Kak Ruby. Dia kata, "Assalamualaikum DJ Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ruby dari Kampung Seri Gajah Ca'ah. Ucapkan salam sayang buat semua pendengar Johor FM, buat semua penduduk Kampung Seri Gajah Ca'ah dan juga buat saudara mara jauh ataupun dekat, terutamanya keluarga di Kepulauan Riau, Bengkalis, Indonesia." Dia kata, "Rindu kamu semua." Dan juga ucapan untuk anak-anak Harry, Farah, Shakina, Shakila dan juga suami tercinta Rahmat Ismail. Terima kasih atas segalanya. Diucapkan juga di sini, bukan kesempurnaan yang kita cari dalam perhubungan, tapi kejujuran dan kesetiaan. Semoga cinta kita selalu mekar hingga ke akhir hayat kita. Buat DJ Hakim, semoga cepat bertemu. Hakim rasa anda tak perlu tahu ayat seterusnya, tapi anda dah boleh agak-agaknya apa yang ditulis di sini. Tapi tak apa, ramai-ramai aminkan. Terima kasih Kak Rubia. Baik, seterusnya kita ada orang kuat Kota Tinggi, Abdul Jalil Paimin. Dia kata, "Assalamualaikum, selamat malam DJ Game." Waalaikumsalam. Selamat Melodi Permata. Selamat malam kawan-kawan Johor FM. Semoga sejahtera selalu. Hari ini rehat-rehat di rumah sambil layan Johor FM bersama DJ Game. Pasti terhibur. InsyaAllah, Game akan hiburkan anda semua dengan Carta Hits 20. Semua lagu yang best-best malam ini. Dan Game harap anda semua dapat layan sama-sama ya. Jom kita meneruskan hiburan di tangga yang ke-17 dalam carta hits kita. Jom sama-sama layan harap palsu. Mus Satira, Arpis, Johor FM.
1: Tempat ke-17.

0: yang paling hit. Pastinya Carta Hits 20 di Johor FM.
1: Tempat ke-14.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medan. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Reng. Itu dia tadi, temberang daripada Mimi Terbang, Mimi Fly, yang berada di kedudukan nombor 10 dalam carta hits 20 kita. Sedar tak sedar, kita dah berada di kedudukan top 10, ya kawan-kawan. Okay, mengucapkan terima kasih sepanjang rakan-rakan yang masih lagi menemani dalam carta hits 20 ini. Dan sebelum kita meneruskan hiburan lagi, izinkan Hakim nak berkunjung ke rumah biru kita, ke Facebook kita, untuk membacakan kiriman-kiriman dan juga hantaran di komen kita. Dan di sini yang menyapa Hakim di ruangan komen ada Ina Mahadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai DJ Hakim. Hai. Selamat malam. Selamat bertugas. Salam Melodi Permata buat semua rakan pendengar Johor FM, tak kira di mana jua berada. Jom layan carta hits 20. Dan kita juga ada Aini Ishak di Facebook. Assalamualaikum. Selamat bertugas. Waalaikumsalam. DJ Hakim dalam Melodi Permata di Johor FM yang terbaik ini. Layan je. Semoga happy semuanya di mana jua anda berada. Terima kasih ke Aini. Dan kita juga ada Marfuah Parlan. Ya, ini akak saya jumpa akak hari tu kan, kat Melaka kan. Ha. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat bertugas DJ Hakim. Waalaikumsalam. Salam Melodi Permata, rakan-rakan pendengar semua. Selamat beristirahat. Dan yang menyapa Hakim juga, Kak Mas Mona Jariti, Muhammad Yusof, Abdul Jalil Tahir, Kak Ani. Dan juga kita ada Rabia Misman, Abang Gemas dan banyak lagi rakan-rakan Hakim dekat Facebook ni. Terima kasih yang menghantarkan kiriman. Dan juga di Facebook ada Nana Roziana. Salam, selamat bertugas DJ Hakim. Selamat berkonti. Salam Melodi Permata. Salam buat semua pendengar Johor FM, tak kira di mana berada. Semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Baik, itu cerita di Facebook. Cerita di WhatsApp juga ada yang menyapa Hakim di sini. Jom kita bacakan. Dari Abang Nin Banjari, Parit Raja Batu Pahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh DJ. Waalaikumsalam. Di konti Melodi Permata, sihat-sihat, senyuman manis-manis lagi, ceria-ceria selalu hendaknya. Amin. Ucapan satu nama tetap di hati, Fadilah, dan juga rakan-rakannya Din Kubur, Pak Wan Ujang, Pak Wan Ujang Pontian, Dola Sports, Wak Ali, Nordin Kluang, Zenteksi, dan juga rakan-rakan yang lain. Terima kasih DJ, lagu-lagu carta hits disiarkan terhibur dan info-info disampaikan terbaik. Bersyukur dengan apa yang ada, bersabar selalu. Itu dia ucapan daripada Abang Nin Banjari kita. Kemudian turut menyapa Hakim adalah Kak Nuraini HR di sini yang menyapa selamat bertugas DJ Hakim. Ya, terima kasih Kak Nuraini HR kita. Jom meneruskan hiburan kita lagi. Selepas ini kita berada di tangga nombor 9. Lagunya Gelanggang Rasa daripada Oda. Jom sama-sama dengarkan carta hits 20.
1: Tempat ke-9.

yang paling hit. Pastinya Carta Hits 20 di Jemur FM. Tempat ketujuh.

0: carta-carta apa tadi?
1: Carta hits.
0: Hits?
1: Hits lah.
0: Kat mana?
1: Kat mana lagi? Johor FM lah.
0: Bila?
1: Hari Sabtu.
0: Oh, pukul?
1: Pukul 9 malam.
0: Okey.
1: Dengar tau.
0: Baik.
1: Jangan lupa, carta hits.
0: 20 Johor FM. Yang paling hits. Pastinya, carta hits 20 di Johor FM.
2: Tempat ketiga.

Itu dia naib juara kita tadi daripada Nadira, Cuba Jadi Aku. Hakim rasa lagu ini menjadi kegemaran ramai sehingga dah beberapa minggu yang berturut-turut lagu ini menduduki carta top 3 ataupun 3 teratas dan minggu ini berada di kedudukan naib juara. Tahniah diucapkan. Nampaknya pada pendengar kita suka agaknya terhadap lagu-lagu yang ada lirik yang mendalam ni kan. Macam lagu Nadira ni kan, dia memberikan simbolik terhadap rasa dikhianati, rasa dicurangi dan menimbulkan persoalan sehingga disuruh orang yang sakit hati dia tu, kau cuba jadi aku, kau rasa bagaimana sakit nya hati aku. Itu dia antara mesej utama dalam lagu Cuba Jadi Aku oleh penyanyinya Nadira. Ini juga antara lagu kegemaran Hakim lah. Dan lagu ini juga kita sentiasa putarkan di Johor FM dan tak sangka lagu ini menjadi naib juara dalam carta kita pada minggu ini. Itulah dia kan, bila kita cinta terhadap seorang, bila rasa dikhianati, pedih sangat kan rasa rasanya. Hakim faham. Hakim faham. Been there, done that. Okay. Itulah bila orang dulu-dulu pun pernah cakap, sayang jangan sayang sangat, benci jangan benci sangat. Itulah sebenarnya. Kalau kita sayang sangat orang itu, inilah yang mungkin terjadi. Kita bila terlampau rasa cinta tu membuak-buak, kita selalu sangat kita meletakkan harapan yang orang kata setinggi langit lah terhadap orang itu. Jadi bila dikhianati, timbullah rasa benci yang teramat-amat dalam. Jadi rumusannya, kalau kita suka terhadap seseorang itu, bersederhana je lah. Kita sayang secukupnya, kita benci sekadarnya. Kalau boleh janganlah benci, janganlah sampai tertutup pintu kemaafan tu. Sebab mana tahu suatu hari nanti orang yang kita benci itu adalah orang yang Tuhan hantar untuk bantu kita. Kita tak tahu hati manusia ni seringkali berbolak-balik kan. Jadi kalau boleh elakkan benci.

0: lebih aman, lebih tenang, lebih selesa, lebih damai kan. Jangan benci sesiapa. Tak suka tak apa. Kita tak minat dengan orang tu, kita jangan mendekati orang tu. Kita jarakkan diri tak apa. Tapi jangan sampai benci. Nanti daripada benci itulah jatuh perasaan kita nak hianat dia, kita nak jatuhkan dia. No. Jangan. Dan ini juga terpakai terhadap bekas kekasih anda ke, bekas pasangan anda ke, bekas isteri anda ke, ataupun pasangan-pasangan anda lah yang sebelum-sebelum ini pernah hianati anda. Tak apa, tak suka dia tak apa, biar dengan hidup dia. Kita ada hidup kita. Gitu. Wait, kita nak menyingkap lagu yang berada di kedudukan juara pada minggu ini. Masih lagi lagu yang sama daripada Amar Haikal. Lagunya Gila Bayang. Jom dengar lagu ini. Juara kita dalam Carta Hits 20. Silakan.
1: Juara Carta Hits 20.

0: carta. Carta apa tadi?
1: Carta hits.
0: Hits? Hits lah. Kat mana?
1: Kat mana lagi? Johor FM lah.
0: Bila?
1: Hari Sabtu.
0: Oh, pukul?
1: Pukul 9 malam.
0: Okey.
1: Dengar tau.
0: Baik.
1: Jangan lupa, Carta Hits
0: 20 Johor FM. Yang paling hits. Pastinya Carta Hits 20 di Johor FM.
2: Ayo sak kabeh ni bayu mbok yu bodi-bodi kakang-kakang padi-padi kita ngrungok ni Johor FM Permata Selatan.
3: Yang berhormat Tio Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
4: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat.

0: rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Hai, saya Zana Zain.
2: Hai, saya Siti Nohaliza.
1: Jangan lupa dengarkan Johor FM,
2: Permata Selatan.
1: Yeah. Yeah.

0: yang terbaik kami sajikan setiap hari.
1: Johor FM.
2: Terima kasih masih lagi menemani Hakim sehingga ke jam terakhir pada ketika ini. Itu dia lagu Mekar di Jiwa. Sebenarnya lagu ini adalah lagu permintaan rakan saya di WhatsApp, iaitu Mas Mona JDT. Dengan ucapan terima kasih, DJ bertugas ingin menyapa Linda, Ita, Encik Nin dan isteri Cik Iam, Cik Yang Kusayang serta semua yang mengenali diri ini. Semoga terhibur. Baik, terima kasih Mas Mona JDT. Walaupun dah malam, masih lagi Hakim nak menasihatkan rakan-rakan yang berada di Johor, khususnya di kawasan anda yang mencatatkan indeks pencemaran udara pada paras tidak sihat, untuk terus berwaspada, amal langkah-langkah berjaga-jaga, teruslah berwaspada. Kalau ada ruang untuk anda pakai pelitup muka, silakan pakai. Dan kalau ada ruang untuk anda tidak terlalu lama di luar, terus kekal di dalam rumah. Tak kisah di mana juga anda berada, teruslah berhati-hati. Dan cerita pasal kes pencemaran udara dan juga jerebu ni, kita tahu apa yang sedang berlaku di Kalimantan, Indonesia, pembakaran itu. Tetapi mungkin ada tak yang tertanya, macam Hakim pun, Hakim ada tertanya masa awal-awal kejadian itu, kenapa apabila kebakaran itu berlaku di Indonesia, dan yang paling teruk terjejas ataupun bahasa mudah faham, kenapa yang kena dulu dekat Malaysia ni adalah dari Sabah dan juga Sarawak? Kenapa bukan Semenanjung yang kena dulu? Menarik kan persoalan ini? Jom makin ceritakan kenapa apabila berlaku di Kalimantan, Indonesia, kebakaran itu, tetapi yang menjejaskan paling awal dekat Malaysia ni adalah di Sabah dan Sarawak. Dan kita tahu juga ada beberapa kawasan, tak silap dekat Sarawak ataupun Sabah itu, yang telah pun diisytiharkan darurat akibat jerebu yang terlampau bahaya. Jom kita kupas mengenai insiden kebakaran di Kalimantan, Indonesia ini. Dan jawapan ringkas kepada soalan Hakim, kenapa Sabah Sarawak kena dulu? Ia adalah disebabkan faktor jiran sebelah, ataupun orang kata sebelah rumah lah, dan satu pulau lah. Sabah dan Sarawak berkongsi pulau yang sama, iaitu Kepulauan Borneo, sama dengan Kalimantan, Indonesia, dan kedudukan mereka bersempadan terus secara darat. Jadi pembakaran hutan itu berlaku dan menyebabkan asap ni tak perlu nak merentas laut pun, dia boleh bergerak melalui udara dan menjejaskan Sabah dan juga Sarawak dulu. Selain daripada itu, kita juga mengambil faktor tiupan angin monsun barat daya. Musim jerebu biasanya berlaku waktu musim panas sekitar Mei hingga September, dan waktu ini angin monsun barat daya bertiup dari arah selatan dan barat daya menuju ke timur laut. Maka sebab itulah kenapa kawasan di Borneo itu terjejas dahulu. Tetapi apabila Hakim menceritakan ini, jangan ingat bahawa kita yang berada di Semenanjung ini, di Johor khususnya, tidak terjejas dengan kes kebakaran yang berlaku di Kalimantan ini. Kita juga berkemungkinan terjejas sebab sekarang ini pun dah ada beberapa kawasan yang mengalami kes jerebu dan juga mencatatkan IPU yang berada pada paras tidak sihat. Jadi teruslah mengamalkan langkah-langkah berjaga-jaga. Apatah lagi kalau kebakaran yang sedang berlaku di Pulau Sumatera semakin teruk, maka ini akan menjejaskan Semenanjung dahulu. Itu dia, masih lagi kita berada dalam risiko yang tinggi. Nak tak nak, ambil langkah berjaga-jaga, peka terhadap isu semasa, dan kalau boleh, bila keluar tu, pakai pelitup muka. Tapi lagi baik, jangan keluar. Duduk je rumah-rumah. Baik, itu je nak pesan setakat malam ini. Tapi Hakim harap anda semua terus berhibur dengan Hakim, sebab banyak lagu-lagu menarik Hakim akan putarkan untuk malam ini. Macam selepas ini, Hakim nak putarkan lagu daripada kumpulan AXL. Akulah Kekasihmu. Jom sama-sama dengarkan.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: hiburan yang pasti menghiburkan. Johor FM.
1: Terima kasih kepada rakan-rakan yang masih lagi setia menemani Hakim sepanjang siaran Melodi Permata. Tetapi nampaknya kita dah berada di penghujung. Dan Hakim harap rakan-rakan semua terhibur sepanjang siaran, sepanjang lagu-lagu dan juga sepanjang rancangan yang telah pun diputarkan untuk malam ini. Dan kita juga akan berpisah kejap lagi. Hakim akan mengundur diri. Tetapi sebelum Hakim mengundur diri, macam biasalah Hakim nak memohon maaf sekiranya panjang siaran ada terkasar bahasa, tersilap bicara kan. Ada tergurau lebih-lebih ke kan? Hakim minta maaf. Gurau Hakim tandanya Hakim sayang. Gitu. Besok dia gurau lagi. Lepas tu dia cakap dia sayang lagi. Tapi tak apalah. Kita orang Johor kan mesra-mesra. Kita sayang satu sama lain. Dan gurau itu tanda kita merapatkan ukhuwah antara satu sama lain. Tak gitu. Ya. Yeah. Baik. Macam biasa Hakim nak ungkapkan, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu datang daripada diri Hakim sendiri. Apapun, sebelum Hakim mengundurkan diri, izinkan Hakim menyinggah di WhatsApp sebab waknah ni ha, geng kendaraan Hakim ni WhatsApp ni ha. Jom Hakim nak bacakan selamat malam DJ Hakim. Wah rancak bercelotek ya. Bercelotek ha, waknah baru siap meritili ha, ini bahasa Johor ni meritili tangkai lada cili ni. Sambil dengar radio, sambil tengok kilauan emas. Ha, nampaknya gitu. Ha, sambil dengar radio tu macam mana? Nak dengar lagu kat sana ke? Nak dengar lagu kat sini ni makna ni. Baik. Dia cakap selamat malam untuk semua rakan-rakan di grup SKS. Fatimah Hasbi, Raja Fatimah, Pak Wan, Udin Din, Nur Syah Basiran, Sadia Markom, Cik Nen Banjari dan juga isteri. Ujang Nur Azmin dan isteri. Jaimah Ramli, Ina Mahdi, Wak Jima Wak Ami dan untuk Hakim juga tidak lupa. Hakim besok insyaAllah wakna jumpa DJ Suzy di Seri Medan. Hakim nanti balik hati-hati ya memandu. Ha, jumpa kenapa tu? Ada apa tu? Hakim terlupalah. Ada sesuatu ke dekat sana? Kenapa ada DJ Suzy? Ha, kenapa Hakim tak pergi ni? Moga selamat sampai rumah. Maknya tengah tunggu tu kat rumah. Dia tanya masa apa agaknya mak DJ Hakim malam ni ya. Hakim pun tak tahu. Sebab Hakim baru nak balik, baru nak buka tudung. Tudung saji, bukan tudung. Tudung saji. Itulah ucapan daripada wakna kita. Dan Hakim ucapkan terima kasih kepada semua. Yang penting, anda terus setia bersama dengan kami di Johor FM. Dan untuk kita malam ini, kita sampai di sini sahaja. Hakim ucapkan assalamualaikum semua. Selamat malam. Lagu ini untuk anda, Hasrat Amir Jahari.

0: bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Rezeki yang diperoleh dengan cara halal menjadikan setiap langkah hidup lebih bermakna dan penuh barakah untuk diri sendiri dan insan tersayang. Dalam kehidupan seharian, kadang-kadang kita mudah terfokus kepada kekurangan. Namun, kebahagiaan sebenar bermula apabila kita belajar menghargai apa yang kita ada. Bersyukur seadanya bukan bermakna pasrah, tetapi mengiktiraf setiap nikmat yang diterima, walau sekecil manapun.

رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله Kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sailin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami, menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika, waj'alna minal faizina ladaika, waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan, wakarrih al-fusuq wal-'isyan, wahrim 'alaina as-sakhata wan-niran. Bi'aunika ya arhamar rahimin. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keridhaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal-adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

Dato' Ramli Sarip bersama dengan kumpulan Lavender dengan semangat Lamina memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam semua. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. 6 jam yang berlalu, 6 petang hingga 12 malam, anda telah pun bertemankan dengan Reza. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Burhan Tu, untuk pertemuan hujung minggu Ahad 6 September 2026, 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik? Bagaimana pula dengan kesihatan anda? Saya sering mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki untuk diri anda dan juga keluarga anda. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti dengan lebih baik. Anda sihat, anda boleh lakukan ibadah dengan lebih sempurna. Jadi jagalah kesihatan baik-baik. Yang tak sihat tu seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Geng Burhan Tu hujung minggu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, dari 12 malam sampai pukul 6 pagi di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuk frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701 Astro 869, dan juga di seantero dunia menerusi RTM Click. Baik geng-geng buruh hantu, saya menyeru anda semua dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama dengan saya untuk kita teman berteman untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar, serta hiburan-hiburan yang terbaik yang saya akan mendengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita layan lagu-lagu terbaik, okey? Ramai yang sedang bercuti pada waktu ini. Almaklumlah hari ini hari Ahad, penghujung cuti sekolah. Hari Isnin akan mula bersekolah semula. Yang sedang bercuti, selamat bercuti. Kena ingat selalu, kalau anda berada di pusat peranginan, jaga pantai kita, jaga alam sekitar kita, jangan buang sampah merata-rata, okey? Yang tengah relax-relax dekat rumah, sambil lipat kain, sambil basuh pinggan, macam-macam lagi. Kemas rumah pun ada, yang sedang menjahit pun ada, macam-macam lagi pekerjaan yang dilakukan. Terus kekal setia bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, 12 malam sampai 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Kita layan lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Dato' Zain Azin menerusi lagunya Sangkar Cinta. Jadi terus layan, luncur terus.

Semalam ciptaan Mala lirik oleh Mirawa Khalifah dengan Cinta dan Sayang. Membawa kita ke 12.27 minit tengah malam. Mana ada geng-geng buruh hantu? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Terima kasih juga untuk anda yang terus kekal setia, yang baru bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Anda berada dalam zon apa dia? Zon apa dia? Kita berada dalam Nasional Game Berhantu di pertemuan hujung minggu. Saya mengharapkan hujung minggu yang sangat-sangat berbahagia untuk anda semua, ya. Baik, mulai esok 7 September. Hari ini 6 September, besok 7 September, sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PBD Bintulu dan juga Tatau Sebau akan ditutup sementara sepanjang minggu depan susulan keadaan Jerbu. Kalau sebelum ini ada 12 pejabat pendidikan daerah ditutup, jadi tambah lagi 2 menjadikan secara keseluruhannya 7 hingga 11 September melibatkan 14 pejabat pendidikan daerah yang terjejas. Penutupan membabitkan 63 sekolah rendah juga menengah di kedua-dua PBD berkenaan, melibatkan 39,744 murid dan juga pelajar. Dan jadi secara keseluruhannya, penutupan sementara sekolah pada 7 hingga 11 September melibatkan 14 PPD yang terjejas akibat fenomena jerbu, dan ia membabitkan 617 sekolah rendah dan juga 93 sekolah menengah. Jadi mereka yang berada di 14 PPD ini, mulai esok jangan hantar anak ke sekolah, ya. Tapi apapun, pembelajaran tetap akan diteruskan juga walaupun di rumah, ya. Jadi bagi mereka yang terjejas dengan keadaan jerebu pada ketika ini, kurang-kurangkanlah aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup pelitup muka yang sesuai, N95 lah sesuai pada saya. Cari pelitup yang jenisnya N95, pakailah kalau nak berada di luar. Jaga kesihatan anda baik-baik, minum air banyak-banyak. Dan pastikan bila balik ke rumah tu, mandi terus ataupun basuh, cuci tangan dan cuci kaki dalam keadaan jerebu ni, kan. Kita mahu anda terus kekal sihat walaupun dalam keadaan jerebu. InsyaAllah, sama-sama kita doakan untuk rakyat yang terjejas dengan jerebu ni. Jom kita sama-sama adakan solat hajat. Tak kisahlah walaupun kita berada di Kedah, walaupun kita berada di Terengganu, walaupun kita berada di Perak, di Johor, tapi kita doakan keselamatan mereka yang berada, yang terjejas dengan jerebu ni. Kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan jerebu ini akan berlalu dengan cepat. Mana ada geng-geng berhantu, Cik Burger dan juga rakan-rakan Nuang Fadli, Faiz, Ipong, Kamarul Zaman, Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, UPS dari Kuala Terengganu, Syamputra Mesin Johor, Mona Rahim dari Cemor Perak, kita ada Tentari Mas Merah, Indra Angkasa, Brunei Darussalam, Matahari Bersinar, Changlun, Kedah, Masri Zawati Misran, Papaman, mantap dia katanya, luncur dari Rembau, Negeri Sembilan. Siapa lagi? Muhammad Yusof dari Terengganu, Nenek Ani, Metal Selatan, dari Keluang Johor, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Hamdan Arifin, Ita Chod Ipoh, Nik Mas Kota Baru, Intan Hamid juga turut bersama-sama. Kita ada Abang JJ Gemas, Nur Isa, Bidadari Saju, Pekan Johor, Agnes Emma, Miri Sarawak, Lin Roslinda, Abdul Jalil Tahir, Razak Balangi, Ramli Lee dari Sibu Sarawak, Juas Mizi, Abdullah dari Puchong, Jurian Jaafar, Nolia Ramli Lia, Marsa Sadi, siapa lagi? Nur Azila, Nora Ikin. Oh, ramai yang melaporkan diri. Awal-awal lagi dah lapor diri bersama saya. Nida Wahida, Real Adi, siapa lagi? Nizam Pineng, Zed Pak Ya, Hasna Hasrani dari Jerantut. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus berhibur lagi. Lagu-lagu terbaik, lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop Sahara Yaakob, Peronda Jacket Biru. Luncur sampai pukul 6 pagi, Nasir Nagi Buruh Hantu di hujung minggu.

Pasti Blik dengan Ikram Perwira. Terima kasih perwira-perwira negara kita yang kata orang tu berkorban apa saja memastikan keselamatan negara kita, ya. Terima kasih kerana berjuang untuk kami. Kami rakyat Malaysia tentu saja akan terus berterima kasih kepada anda. Jangan risau, jasa anda tetap kami kenang. 12.43 minit tengah malam. Oh ya, hari ini hujung minggu, Ahad, 6 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir kan. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga hari lahir tahun ini memberikan keceriaan buat diri anda, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Dan juga hari ini 6 September, hari terakhir sebenarnya untuk pameran pertanian Horticulture dan juga Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026 yang sedang berlangsung sebenarnya. Di mana? Di Maib Serdang. Jadi jangan lupa untuk memeriahkan hari terakhir. Mungkin ada yang hari ini hari terakhir nak pergi ke Maha, dipersilakan. Banyak pameran-pameran di sana tau. Biasanya hari-hari terakhir ni ada lelong-lelong. Dapatkan barangan dengan lebih murah. Macam-macam lagi pameran kat sana. Pameran teknologi pertanian ada, tema pertanian pintar dan pavilion negeri. Jualan produk segar pun ada. Makanan tempatan. Macam-macam lagi lah program agro pelancongan. Dan juga inisiatif global seperti Mahago Global untuk perbincangan perdagangan dan juga perniagaan agro makanan. Jadi jom sama-sama meriahkan. Macam-macam lagi. Hiburan pun ada di sana. Oh, buat geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Terima kasih memeriahkan Facebook rasmi Nasional FM. Terima kasih memeriahkan live TikTok pada waktu ini. H dari Bekan hadir. Kita ada Ayah Robin, Masya Ijam, Zarina Ina, Mona Rahim, Emma Irina, Remy 78, Halim Samijo dari Lakin Johor, Ati Azuriati, Rashidi Abbas, Nur Shifa Amni, Eda 78, Zaini Omar, AG juga terus bersama-sama. Siapa lagi? Ita Chot, Nur Isa, Kak Na. Mana lagi geng-geng dan juga sahabat-sahabat saya dalam geng buruh hantu untuk memeriahkan. Sama-sama memeriahkan live TikTok Nasional FM. Ada yang tak pernah masuk dalam live TikTok. Masuklah. Oh, betul. Kita boleh bersembang-sembang sambil layan lagu-lagu terbaik. Mawar Jingga. Kita ada siapa lagi? Kita ada Wan juga, Siti 86, Rohatun, Marsa Saleh, Ijam JLB20, Alan Burger Geni, Drive Pinang hadir, Cik Mat 07, Sekut Nenas, Dato' On hadir, Nur Adila, Nur Cahaya, Mona Rahim. Ramai lagi. Terima kasih. Umi Zah juga terus bersama-sama. Nur Azila juga hadir. Oh, ramai. Saya seru saja semuanya masuk. Inilah geng-geng berhantu. Baru betul. Kita terus beribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ada yang sedang termenung jauh tu. Dia kata harapan tinggal harapan je. Betul. Kadang-kadang suatu harapan yang yang kita mahukan belum tentu lagi akan tercapai. Walaupun kita dah usaha macam-macam kan. Tapi yang paling penting kat sini apa dia? Harapan yang yang tak tercapai tu, tapi kita dah usaha dan yang kita dah lakukan yang terbaiklah untuk mencapai harapan tersebut. Selebihnya hanya Allah SWT yang berhak menentukan hasilnya. Jom main dengan Dari Kacamata. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan selendang merdeka. Kita baru menyambut kemerdekaan negara kita ke-69 tahun kan. Tapi ada juga yang dah turunkan jalur gemilang. Kenapa turunkan? Kita ada lagi satu sambutan yang sangat-sangat penting dalam negara kita, iaitu 16 September nanti, Hari Malaysia. Jadi terus kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menyambut Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia. Ini sangat-sangat penting tau. Dua hari untuk negara kita. Dua hari yang sangat penting, sangat bersejarah dalam negara kita. 31 Ogos 1957, kemerdekaan negara. 16 September 1963, pembentukan Malaysia. Jadi tolonglah terus kibarkan jalur gemilang untuk kita hadir dan juga menunjukkan sebagai tanda kita cintakan negara kita. Malaysia bumi yang berdaulat, tolong jaga baik-baik. Pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu telah pun memperjuangkan segala-galanya. Bukan saja wang ringgit, tenaga, malah darah juga. Berkorban nyawa juga demi memastikan Malaysia merdeka, aman, damai, makmur, sejahtera yang kita kecapi pada ketika ini. Jadi kita kena jaga negara kita, tunjukkan bahawa kita sayang dan juga cintakan negara kita untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Janji dengan saya. Okey, geng-geng buruh hantu, 1.4 minit pagi kita berada di jam yang kedua nasional geng buruh hantu. Pertemuan hujung minggu, tahan 6 September. Baik, ada cadangan untuk pusat pemeriksaan kenderaan berkomputer, Puspakom lah, akan memanjangkan tempoh operasi sedia ada kepada 24 jam bermulanya Januari 2027 bagi memberikan peluang kepada orang ramai membuat pemeriksaan kenderaan dengan lebih selesa. Perkara ini dinyatakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Puspakom Mahmud Razak Rahman yang menyatakan inisiatif itu akan dilaksanakan bergantung kepada hasil sambutan terhadap lanjutan tempoh operasi 7 hari seminggu bermula November ini, termasuklah kesediaan tenaga kerja yang mencukupi. Tapi pada saya, cadangan ini sangat-sangat bagus, 24 jam. Sebab kadang-kadang pilot-pilot darat kita kan, abang-abang lori, berada-berada bas, yang pemandu-pemandu teksi, kadang-kadang tak ada masa siang kan, malam boleh hantar kereta, boleh hantar lori untuk di diperiksa kenderaannya. Sangat-sangat pada saya, sangatlah pada saya lah, tapi tak tahulah kepada pilot-pilot darat se-Malaysia semua. Baik, pemandu-pemandu se-Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, walau ke mana saja destinasi anda, jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih Zulaika Azurin yang hadir. Mamek, Sabah Lori, Bang, Cik Momi. Kita ada Nur Siron dari Kangar Perlis, Iris Chome, Lavender Girl, Muhammad Rusli Seli, Black Ants, Kasut Dah Boro, ada Kacung, Karamel Latte, Junaida Ilyas, Nisa Jerantut, ada Trisia, Azwan Salih, Zul Hakimi, Remy dari Baling, Mama Fifi, Fazli, Fazilah, Dak Lili dari Semenyih, Faizal JB, Kak Ngaji 79, Ani 83, Cik Mas, My Love, Metal Sejati, Rasara Raiz, kita ada Double Shark, Baju Buru, Ibra Angles, Lin, Abang 30 Sen, Manda Izan. Sutratai juga hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Tepi-tepi lainnya kena kasih padu, okey? Ada Nizam dari Bandar Tenggara, Kudin, Pim-Pim, Pampang, katanya. Okey, penghujung-penghujung cuti sekolah ni. Tapi cuti sekolah ni biasalah. Saya sendiri pun banyak jemputan kahwin tau. Betul. Untuk pengantin-pengantin se-Malaysia lah, selamat kata orang tu menempuh hidup baru, selamat pengantin baru, semoga Allah menyempurnakan kebahagiaan anda berdua dan juga menjadikan pernikahan anda sebagai hadiah, sebagai ibadah kepadanya. Semoga Allah memberikan barakah bagi anda semua, pengantin-pengantin se-Malaysia, memberkati keluarga anda dan juga mengumpulkan anda dalam kebaikan dan juga apa saja kebaikan dalam perkahwinan anda. Selamat pengantin baru untuk semua pengantin-pengantin se-Malaysia.

paduan suara Purnima dan juga Udin Narayan melalui lagunya Sona Kita Nasona. Hey, membawa kita ke 1.28 minit pagi yang baru bertemankan National FM. Selamat pagi semua. Ada yang baru bangun tidur, kepenatan semalam, banyak kenduri kahwin pergi kan, majlis perkahwinan. Hari ini juga banyak jemputan di mana-mana saja. Ramai yang jemput kan, adik-beradik buat anak saudara kahwin kan. Lagi siapa, anak saudara kahwin kalau tak pergi tak boleh. Anak adik kita, anak akak kita tak boleh. Kita kena datang, wajib hadir walau macam mana pun. Kita akan tengok juga keadaan jerebu semasa pada waktu ini, terutamanya melibatkan negeri Sarawak lah. Di Serian masih lagi mencatatkan bacaan yang sangat tidak sihat, 208. Di Kuching 267, Samarahan 202 bacaannya. Manakala di Seri Aman pula 222, di Samalaju 203, juga di Bintulu 203. Ini bacaan yang sangat-sangat tidak sihat. Manakala tempat-tempat lain mencatatkan bacaan yang tidak sihat. Dia ada beza, tidak sihat, sangat tidak sihat, lepas tu keadaan berbahaya, dan selepas keadaan berbahaya, dia sangat-sangat berbahaya. Kita harapkan jerebu yang berlaku ini akan segera berlalu. Kita juga mohonlah rakyat Malaysia supaya tidak menambah jerebu yang ada dengan tidak melakukan pembakaran terbuka. Tolonglah ya, baik di Semenanjung, baik di Sabah, baik di Sarawak, di seantero Malaysia, jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar juga, pihak-pihak yang berkuasa. Kalau kena saman, jangan salahkan saya ya. Kalau kena saman, jangan salahkan saya, salahkan diri anda. Kita dah pesan banyak kali dah, jangan tolong, tolong jangan lakukan pembakaran terbuka. Muhammad Tarmizi dari Parit Raja, Parit King katanya. Jasmina Joni juga melaporkan diri. Abdul Razak Ramli, Virginia Vanessa, Pok Ju, terima kasih selamat bekerja Pok Ju. Yan, Bunga Mawar, Su Maihan, Bintang 98D, Wawani, My Love Butterfly Purple. Selain daripada itu ada Lady Hida, Sabri Rajman, Abi Ajim, Jojo Roti Canai, Ahmad Nurul Amri, Kuzamri, Martinez, Nur Pineng, Rentap Official. Kita ada Zaitun Harun, Pujangga Hati, Celebrate 56, Yong Iza, Aus Fallen, Intan Abdul Kadir, Abi, kita ada siapa lagi? Mr. Evo juga turut bersama-sama. Kupu-kupu Beracun, Nasmali Nihanan, Puteri Lilin, Kemboja, Ulit Lek, Ainun Putih. Terima kasihlah yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang terus sokong, yang terus support, yang sanggup tak tidur bersama-sama dengan saya. Tapi ramai seantero Malaysia memang tak tidur. Umar Hafizuddin, mengantuk ni, mengantuk tidur. Dia jaga tahan mata, mengantuk tidur. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang agak rancang, hiburan pelbagai rentak dari 12 malam hingga lagu Hindustan tadi kan. Dan kini tibalah masanya. Ada yang kata tak sabar nak menangis tapi bujuk katil. Sabar kan, sabar itu separuh daripada iman. Betul, kita kena sabar selalu. Dia ibarat macam payung lah. Payung tu tak akan boleh menghentikan hujan tau. Betul. Tapi payung boleh melewati hujan. Kita dengan payung, kita boleh melewati hujan. Sabar itu tak boleh menghentikan ujian. Tapi dengan sabar, kita melewati segala ujian dengan hati yang tenang dan juga tabah. Lagu-lagu yang kita panggil lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk anda layan di tepi bujuk katil. Ada yang katanya bukan tepi bujuk katil lagi, bawah katil lah, tepi bucu katil, tepi bucu tingkap, bucu pintu, macam-macam lagi bucu yang ada. Tapi apapun, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan ujung minggu hari ini. Nasional Game Berhantu, hashtagnya Seharum Mawar. Kita mulakan dengan lagu ini, lagu daripada persembahan Allahyarham Niki Ardila. Aku takkan bersuara, tapi percayalah, pemilik suara ini akan terus bersuara bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Okey, terus layan Luncur Zerur.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya. Zoom.

melangkah di jam yang ketiga Nasional Kemburuhan tu, pertemuan hujung minggu 6 September 2026. Baik, bulan ni bulan September, kita kena ingat bulan depan adalah bulan belanjawan. InsyaAllah belanjawan 2027 akan dibentangkan oleh Perdana Menteri yang juga merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar Ibrahim di Parlimen, dan ramai yang mengharapkan sesuatu berita yang gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. Semua golongan, bukan saja golongan yang kurang berkemampuan, B40, M40, T20, semuanya mengharapkan sesuatu yang terbaik. Dan kita sama-sama kita doakan. Segala cadangan dan juga harapan anda telah pun disampaikan kepada kementerian-kementerian yang berwajib untuk dibentangkan dan dianalisis di peringkat-peringkat terakhir. Termasuklah Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan KPKT mengemukakan 14 cadangan inisiatif bagi belanjawan 2027 yang memberi tumpuan kepada peningkatan kualiti hidup rakyat melalui pemerkasaan prasarana awam, mitigasi banjir, keselamatan komuniti, akses dan juga kepada perumahan. Dan cadangan itu dirangka secara komprehensif bagi memastikan setiap dasar dan juga peruntukan fiskal yang disalurkan kerajaan memberikan impak nyata kepada rakyat selaras dengan aspirasi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk membangunkan negara serta mensejahterakan rakyat. Ya, okey. Ramai yang sedang memandu, katanya ada kawasan-kawasan yang dilanda jam waktu ini. Yelah kan, di penghujung-penghujung cuti sekolah ni, ramai yang mengambil kesempatan untuk pulang ataupun mengambil anak di kampung. Dah lama tinggalkan anak, dah hampir seminggu tinggalkan anak di kampung ni, ambil balik kan. Kalau tak tinggalkan, nanti opah, nanti nenek, nanti atuk marah pula, tarik muka, dia kata. Tinggalkan cucu. Biasanya time cuti sekolah macam itulah. Saya dulu pun sama juga. Zaman-zaman dulu pun kita macam tu juga kan. Dan cuti sekolah je, kita balik rumah atuk, balik rumah Wan, balik rumah opah, balik rumah siapa kan, dekat kampung. Time nak naik sekolah, nanti baru abah dengan ibu datang ambil. Okay, Zai, selamat pagi Zai. Puteri Dalisha, Haji Lebai Bro, ada Azaz No, Mat Dam. Mat Dam dia kata, hon satu kali, SB Mat Taib, Kemboja, Mat Yusri, Lara Saufi, Jumaat Gromok, Bunga April, Mar Pining, Dihana, Alia Shah, Lia, Nizam Pining, ada Esting, Ajib 1889, Saifullah, Hafizah dari Tapa Perak, Mizi 85, Zuraida Kamarin, kita ada siapa lagi, Wiro Sambling, Aida Kedah, Hani Zakaria, Farif Hakimi, Nurul Huda, Muhammad Zakari, ada Joe juga, ET90, Azizah 1957. Ramai yang melaporkan diri. Okey, jujur di jalan dari Tampin. But SB pun Abang Lori, mantap Abang Lori. Mana ada lagi pilot-pilot darat Malaysia? Ramai pilot darat cuti ke? Ramai yang cuti lah. Bawa, kata orang tu, bawa keluarga kan. Pilot darat ni jangan main-main tau. Kadang-kadang 4-5 hari tak balik rumah. Ada yang hampir 2 minggu tak balik rumah. Sungguh. Saya ramai kawan-kawan saya pilot darat. Kesian mereka, kurang bersama dengan keluarga. Tapi bila ambil cuti tu, pastikan bersama dengan keluarga, bawa mereka jalan-jalan, bawa anak jalan-jalan untuk mengeratkan kembali silaturahim kan. Okey, hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S. Persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah dahulu. Kita berpisah pukul 6 pagi nanti. Janji dengan saya, wahai geng-geng buruhan tu. Terus layan, terus luncur di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Lan Lager lirik oleh Joey Sting dengan Adakah Kau Setia. Tapi pendengar-pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng berhantu, akan terus kekal setia 12 malam sampai pukul 6 pagi. Itu yang bestnya tu, geng-geng berhantu memang kekal setia bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 1.57 minit pagi waktu ini. Sekejap je masa berlalu kan. Rasa macam baru je saya ke udara. Rupanya dah nak masuk 2 jam dah.

lagu yang cukup syahdu, Dendangan Budak Kacamata dengan Bintang kan. Begitulah cinta kan. Kadang-kadang cinta itu tak semestinya dimiliki. Mungkin tangan dia menggenggam tangan kita sebentar saja, tapi hati kita telah digenggam untuk selama-lamanya. Cinta ni dia ada dua, sama ada berakhir dengan bahagia ataupun berakhir dengan kekecewaan. Itu lumrah dalam cinta. Tapi ada juga yang menyalahkan cinta. Cinta tu tak salah, yang salahnya bagaimana cara kita membawa cinta itu. Ya betul, pertemuan itu menghadirkan sebuah kebahagiaan, sebuah kemanisan. Perpisahan itu menghadirkan sebuah kelukaan, sebuah kekecewaan. Tapi itu adalah proses dalam pembelajaran dalam hidup kita. Kita belajar sesuatu. Mungkin dengan kehilangan kita lebih menghargai. Kadang-kadang bila ada depan mata kita tak hargai kan, dengan kehilangan baru kita nak hargai. Itu kita belajar sesuatu. Baik, dari dulu hingga saat ini RTM sentiasa mencongkil bakat-bakat baru. Kita ada banyak bintang, bintang RTM dari dululah sampai ke saat ini, bintang P. Ramlee. Dan untuk minggu hadapan Debaran Bintang Kecil 2026, ini pun bintang juga yang kita nak nak congkil. Kita mencongkil bakat dari zaman kanak-kanak lagi. Dan hanya 4 bintang saja yang akan mewakili zon Semenanjung untuk berada di pentas akhir nanti di Sarawak ya. Dan Debaran Bintang Kecil 2026 akan berlangsung di auditorium Tunku Puan Cik, Komplek Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan, iaitu RTM Negeri Sembilan. Pada bila? 12 September 2026, 9 malam. Anda juga boleh tonton terus secara langsung di TV2. Saya suka bintang kecil ni tau. Tengok anak-anak kita ataupun adik-adik kita menyanyi, menghiburkan anda, menunjukkan bakat yang ada. RTM sentiasa mencungkil bakat-bakat, bukan saja dari nyanyian, lakonan, dari segi penyampaian juga. Macam saya lah, penyampai radio kan, dicungkil bakatnya oleh RTM. Semuanya kami berikan di RTM, sentiasa mengangkat bakat-bakat yang ada dalam negara kita. Okey, selamat pagi Izan, pilot darat. Mantap Izan. Kudin juga pilot darat je. Kudin, Rohani, Khairul Baha, Azlan Adnan, Adik Lakosti, Zakatin, Botak Bahau yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada juga Yusuan Yusuf, Putri Zai, Nura Yusuf, MC terjaga dari tidur katanya. Terjaga dari tidur Yus. Mimpi apa Yus? Harap-harap dapat mimpi yang indah. Kalau mendapat mimpi yang ngeri, maknanya anda tidur tak cuci kaki. Kita ada Jenal Ina-Ina dari Melaka, Zam 67, Abang Long Awang dari Bintulu, Alang Su, Jun JR, Wakapi, Saidatina Ajirah, Hati 80, Norma Dayana juga. Ini 67, Azwana, dia kata, hai Abang Manis, selamat pagi. Kero Anwar juga. Mana hadir, tolong tepi-tepi light-nya, kasih muncur, kasih laju. Kak Bib dari Taiping. Bukan Taiping, Taiping, Taiping. Orang sebelah sana panggil Taiping ya. Ya, terus berber lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusin lagu ini, sentiasa ada harapan dalam hidup. Sentiasa ada harapan. Yang paling yang paling penting kita usaha untuk mencapai harapan itu. Harapan semalam, Azmi dan juga Amy Mastura. Terus layan Kemburu Hantu.

saya. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Kumpulan Iklim dengan Patah Ranting di Jamin Usia. Oh ya, dia dah terimbau kenangan pedihnya kan. Ada yang katanya terimbau kenangan lalu bang. Kenangan suatu bercinta, berpisah. Tapi apapun jika saatnya tibalah, sedih akan menjadi ketawa, perih akan menjadi cerita, kenangan akan menjadi guru, rindu itu pula akan menjadi apa? Menjadi temu kau dan aku. Sudah tentu akan menjadi kita, andai kata ditakdirkan. Itu yang kita harapkan selalunya dalam percintaan. Ada yang tengah kecewa bercinta. Tak apalah, nak buat macam mana? Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Tapi kekecewaan itu jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Saya sering berkatakan mengenai perkara ini. Jangan sampai kita lupa kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketawa.

bacaan kita pada hari ini. Oh ya, kita sama-samalah mendoakan kesejahteraan rakyat Malaysia yang masih lagi hilang selepas 11 hari tanpa kabar berita. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam tragedi banjir dan juga tanah runtuh di Nepal kini juga menaruh harapan sebenarnya kepada pasukan mencari dan juga penyelamat khas Malaysia SMART yang dihantar ke negara itu bagi meneruskan usaha pencarian. Jadi ramailah keluarga dalam mengharapkan penghantaran pasukan SMART meskipun berhadapan kesukaran mendapatkan kelulusan daripada kerajaan Nepal sebelum ini kan. Jadi kita mengharapkan segala usaha kerajaan Malaysia dan juga anggota SMART pada tahap yang terbaik dan digerakkan secepat mungkin kerana setiap jam amat bermakna kepada keluarga yang masih lagi menunggu kepastian. Jadi walaupun selepas 11 hari ramai sangat yang berpandangan kebarangkalian untuk menemukan rakyat Malaysia yang masih hidup semakin rendah kecuali jika mereka terkandas ataupun berlindung di lokasi tertentu yang belum dikenal pasti. Jadi kita sama-sama doakan 55 rakyat Malaysia yang hilang tanpa kabar berita akibat daripada banjir dan juga tanah runtuh yang berlaku di Nepal. Mudah-mudahan mereka selamat semuanya. Kita doa sama-sama. 2.59 minit pagi. Seminit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantar. Semuanya okey lagi? Ada yang dah mengantuk? Alah, janganlah tidur dulu. Kata Nasional Hujung Minggu, ramai yang tak kerja, ramai yang off day. Jadi kita sama-samalah teman berteman sampai pukul 6 pagi. Bizi 85 katanya masih okey lagi. Okey. Z9753 katanya panas bang malam ni. Tak boleh nak tidur, okey? Tak boleh nak tidur, panas. Nak buat macam mana cuaca panas sekarang ni kan? Sabar banyak-banyak. Cuaca panas, cuaca hujan, itu semua rahmat Allah SWT. Yang penting kita reda dengan apa yang berlaku je. Wandi 984, Mastura, salam hadir. Kita ada Mesara, kita ada Kamariah, Yulan, Nur Ashikin, Razak Black, Hamidah, Viona, Hasri Sabahar yang melaporkan diri bersama dengan saya, Azah, Yati Zul, Miss Kayo, Ika Ai, Purnama Merindu, Ana Azizi pun turut hadir, Hairun Akmal Azizi, Aim, Fainiza Yayang, Umizal. Ramai yang nak menangis lagi. Nak menangis je lah. Nanti Azmi ada yang kata kalau Abang Manis tak ke udara, ramai yang tak menangis. Okeylah, bila saya ke udara, kita sama-sama menangis eh? Menangis di tepi bujur katil. Okay, kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Terengganu di Kemaman, Pahang di Kuantan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air menerusi lagunya Kabus dan Sirna. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: selepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Komposernya adalah Worm. Lendangan kumpulan Gigi Fortin menulis lagunya Bunga Larangan. Saya dah cakap dah, jangan dipuja bunga larangan, jangan dipuja bunga milik orang. Banyak lagi bunga-bunga yang masih lagi terbiar. Lagu ini membawa kita ke 3.25 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bersama dengan saya tau. Ada yang baru je bersama dengan saya, melaporkan diri bersama dengan saya. Baru bangun ya. Ada yang dah sampai destinasi, alhamdulillah. Pemandu-pemandu se-Malaysia, waktu ini, waktu 3 pagi ni, 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi adalah waktu yang sangat-sangat kritikal mata tau. Waktu-waktu beginilah menguji kita. Jadi kalau mengantuk tu, cari kawasan rehat dan rawat, R&R, di mana jual berehat tidur seketika. Lepas tu, bangun tidur, baru cari kopi O, cari TO ke, Nescafe tarik ke, terpulang lah. Jadi tidur seketika, nak bagi hilang letih mata tu, supaya pemanduan kita akan lebih lancar lagi selepas kita bangun. Kita jangan jadi sampai microsleep tau. Microsleep ni berlaku apabila mata kita rasa macam kita celik je mata tu, tapi rupanya kita dah tertidur, otak kita dah tertidur. Itu yang selalunya banyak berlaku kemalangan kerana microsleep. Jadi sayangi diri anda, nyawa anda. Nyawa anda, diri anda adalah untuk keluarga anda. Kena ingat sesuatu, bahawa keluarga kita sedang menanti kita di rumah, nak nyambut kita dengan penuh rasa kegembiraan, bukan sebuah tangisan. Kena ingat itu selalu. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Bagi anda yang berada dalam kawasan Jerebu, kita kena kenali tanda-tanda kesan awal Jerebu kita. Mata kita rasa pedih kan? Rasa pedih ataupun rasa berair, hidung berair dan juga kerap bersin. Antara yang lain adalah tekak kita terasa gatal, sakit kepala ataupun pening, batuk, kulit terasa gatal, sukar bernafas ataupun sesak nafas. Itu adalah tanda kesan Jerebu. Jadi tolonglah dapatkan rawatan dengan segera. Jadi kalau boleh kita kurangkanlah aktiviti luar, lindungi diri kita, keluarga kita, apakah terhadap keadaan kesihatan masing-masing. Jangan ambil remeh tau perkara ni. Tanda-tanda Jerebu ni jangan ambil remeh. Kesihatan kita, tanggungjawab kita. Azila MTJ, selamat pagi, yang melaporkan diri. Carlos Jekyll, kita ada siapa lagi? Fikritan, Queen Diana, dan 6979, Ina 1075, AB Hashim, Fitri, Shazila Ila, Siti Fatima, Azlina Mansur, Wan Baling, ada L juga, Azman Masri juga bersama-sama. Rukiah 65, Bintulu masih on lagi, kata awang, Abang Long Awang. Okey, Zulaika Azurin hadir dengan kerangnya. Sambal kerang. Azman Sekincan. Okey, jom. Waktu ini sehingga jam 4 pagi, saya hentikan seketika untuk menangis sepi bujuk hati sebab kita nak berikan laluan setengah jam ini saja untuk lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu kenangan dan juga hiburan tanpa henti yang saya berikan untuk anda. Banyak kenangan yang tak ingin kita lupakan. Banyak sangat kenangan yang tak mahu kita lupakan. Terutamanya kenangan manis lah. Kalau boleh, kenangan pahit itu memang kita nak lupakan. Tapi percayalah, semakin kita cuba lupakan kenangan pahit itu, semakin kita akan teringat. Jadi caranya apa dia? Jangan kita cuba lupakan, sebab kenangan itu akan terus hidup bersama dengan kita, akan terus bersama dengan kita sehinggalah nafas terakhir kita. Caranya kita kenangkan kenangan yang manis je, supaya kita mampu tersenyum. Betul, kenangan itu adalah diary kehidupan kita yang kekal. Kita kena ingat, kenangan itu adalah diary kehidupan kita yang kekal. Lagu koleksi 80-an. Mungkin ada yang terimbau koleksi 80-an ni dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ada yang terimbau zaman-zaman remajanya. Ada yang katanya terimbau zaman-zaman kanak-kanaknya kan. Zaman-zaman kita panjat pokok. Zaman-zaman anda terjun sungai, terjun parit. Main apa? Main CP, main batu seremban. Teringat bermain dengan kawan-kawan. Main galah panjang. Apa lagi permainan-permainan lama yang mungkin anda teringat, terimbau.
kan kita teringat kawan-kawan kita di mana, kawan-kawan kita kan. Dulu masa kecil-kecil sering bersama, masa sekolah sering bersama. Apabila dah besar, terpisah jauh, kita tak tahu kawan kita di mana. Sebab masing-masing sudah pun ada kehidupan dan juga perjalanan hidup masing-masing. Hashtagnya kenangan lalu, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Bersama Dato' Khadijah Ibrahim, Ku Gembira Di Sampingmu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas, sekilas fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

Lavender dengan Legenda Cinta. Lagu tahun 1986 mengakhiri koleksi 80-an kita. Waktu sekarang tepat jam 41 minit pagi, di jam yang kelima untuk pertemuan nasional game burung hantu hujung minggu Ahad 6 September 2026, 24 Rabi awal 1448 Hijrah. Okey, geng-geng burung hantu dan juga semua pendengar Nasional FM, kita akan terus menjadi sebuah negara dengan rakyatnya yang mampu bersatu padu, tanpa berpecah belah, bersuara tanpa membenci dan juga mempertahankan identiti tanpa merendahkan pihak lain. Dan kepelbagaian bahasa, budaya, agama dan juga adat menjadi kekuatan negara kita. Dengan tugas generasi pada masa kini adalah memperkukuhkan Malaysia yang dibentuk oleh generasi terdahulu. Jadi perpaduan tidak boleh hanya dipertahankan ketika krisis saja, tahu. Betul. Perpaduan mesti dibina setiap hari. Daripada kita mengurus kepelbagaian, kita mesti membina kebersamaan juga. Daripada sekadar mengelak perpecahan, kita mesti memperkukuhkan rasa memiliki dan juga rasa hidup bersama. Kita mesti membina masa depan bersama. Jadi sempena sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini, sama-sama kita tunjukkan semangat jiwa merdeka kita, semangat jiwa cintakan tanah air kita dengan terus memperkukuhkan perpaduan. Jangan ada insiden-insiden kecil yang boleh menjadi besar sekelip mata. Zaman sekarang zaman tular, dirakam, disebarkan ataupun diambil di luar konteks, kan? Jadi salah faham, maklumat palsu dan juga provokasi boleh bergerak lebih pantas daripada usaha membina kepahaman. Jadi tolong jangan sebarkan berita-berita palsu, berita fitnah ataupun berita-berita yang boleh membangkitkan kemarahan sesama kita, ya. Hamba abadi sama bagi Ishak Zahiran Ismail Mu'iti Bunga Larangan. Ramai lagi lah yang terus bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus kekal setia. Ramai yang tak boleh nak tidur, tergolik sana, tergolik sini, kan? Tapi kita layan lagu-lagu terbaik. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda. Mungkin ada jiwa dan juga hati yang resah sepanjang malam. Resah kenapa? Resah kenapa? Resah tak boleh nak terima kenyataan hidup. Kita kena ikhlaslah apa yang berlaku. Kalau kita tak ikhlas, hati kita tak akan tenang. Macam mana pun kena ada keikhlasan dalam hidup. Keikhlasan itu sangat penting. Walaupun ianya pahit, tapi percayalah yang pahit itu adalah penawarnya. Hashtagnya teruntuk, bukan teruntuk cinta hati, tapi hashtagnya adalah seharum mawar. Kita sambung kembali menangis tepi bujur katil. Tapi pada waktu ini dan saat ini, saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ciptaan Pritam Chakraborty, lirik oleh Amitabh. Lontaran suara dan juga paduan suara Arjit Singh dan juga Antara Mitra menerusi lagu Janam Janam. Janam Janam tau, bukan Jahanam. Jahanam tu lain. Terus layan Nasional Game Burung Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kumpulan dinamai dengan Biar Putih Tulang, lagu daripada komposernya Nadia Aiming, membawa kita ke 4:33 minit pagi waktu ini. Baik, di hujung-hujung minggu ni apa yang perlu anda lakukan? Mungkin sebenarnya kadang-kadang kita ni terlalu sibuk dengan pelbagai urusan sampai kita lupa nak memanjakan diri, sampai kita lupa untuk meluangkan masa untuk diri kita sendiri. Tahu, sebenarnya fizikal dan mental kita perlu berehat. Jadi hujung minggu ini kita berhentilah sejenak dan juga berilah ruang untuk kita berehat. Me time, kata Mak Saleh tu. Kita rehat sepuas-puasnya. Kata orang tu, tak perlulah kita penuhkan setiap waktu dengan pelbagai urusan, kan. Cukup sekadar melakukan perkara yang kita suka, nikmati masa bersama dengan orang tersayang dan juga berehat dengan tenang. Jadi selamat berhujung minggu. Ambil masa sebentar hujung-hujung minggu ni untuk kita tidur dengan cukup, makan dengan tenang, luangkan masa dengan yang tersayang, buatlah sesuatu yang menggembirakan. Kita off sekejap, break sekejap, berhenti sekejap daripada urusan pejabat dan juga hal-hal kerja yang sentiasa mengantui kita setiap hari. Jadi beri ruang untuk kita, diri kita bernafas dan juga kumpul semula tenaga untuk menghadapi minggu seterusnya. Geng-geng berhantu semua okey? Mantap semua. Ramai-ramai yang hadir. Mata Air, Mak Tahir, ada Syah, ada Zainu, Ina Emo 86, Rin Renohara, Ana Musa, siapa lagi? Narina Ina, Isa, Mama Ramli, Ael, Poksi, Siti Khalijah, Akila Jana, Widuri, Cik Nana, Rimi, Normala Abdul Hamid, Sam Lizzie, Mel. Ui, ramai betul. Jadi ujung-ujung minggu ni geng-geng berhantu, dia akan bermimpi di siang hari. Dia malam hari dia tak tidur sebab dia nak layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi selepas subuh nanti geng-geng berhantu mulalah masuk ke sarang. Dia akan tidur bermimpi di siang hari. Kasut buruk, okey kasut buruk. Katanya baru lepas makan, baru lepas menjamu selera. Ada juga yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Katanya perutnya lapar, bang. Makanlah. Dimulakan dengan bismillah, tau. Jangan lupa baca doa, makan dulu. Jangan main makan je. Kunyah betul-betul. Ada yang 2-3 kali kunyah dah terus telan. Ada 2-3 kali kunyah terus telan. Bukan tak boleh, tapi tak baik untuk penghadaman. Kunyahlah betul-betul, kan, pelan-pelan kita makan. Kunyah betul-betul supaya penghadaman itu baik untuk perut kita. Jangan jadi macam ular sawa, main telan je. Mulai dari kopi katanya, salam bermanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang bagi salam. Sambung lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Terentuk Cinta Hati, menerusi lagu ini pula. Paduan suara Arif bersama dengan pasangannya Yolanda, menerusi lagu tajuknya Luka Sekerat Rasa. Terus dengar Nasional Game Berhantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesaran dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka,

Damasutra dengan umpama mimpi. Dalam mimpi menutup tirai, menutup cerita. Menangis tepi hujung di bucu katil untuk hujung minggu. 5.4 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Dari pagi ni apa yang kita perlu lakukan? Kena bersyukur selalu. Semangat-semangat selalu. Hidup ini adalah keajaiban sebenarnya. Dan nafas yang kita hirup ni, yang kita bernafas ni, adalah sebuah anugerah dari Allah SWT. Jadi semakin banyak kita bersangka baik, makin jiwa kita akan tenang sebenarnya. Betul. Lebih ikhlas bergaul kan. Lebih banyak kata orang tu menghargai kebaikan, mampu menyebarkan kasih sayang, dan lebih bersyukur pada setiap hari. Yang penting kita bersyukur selalu. Walau apa pun yang berlaku pada kita, kita syukur adalah syukur dengan apa yang ada. Tak perlu kita nak memaksa-maksa diri kan. Tak perlu kita ikut cara orang lain. Cara orang lain, cara orang lain. Cara kita, cara kita kan. Kehidupan kita, kehidupan kita. Kerana setiap perjalanan hidup itu berbeza-beza. Berbeza-beza takdirnya. Jadi takdir kita, kita lalu dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah. Kalau kita ikhlas dengan apa yang berlaku, segalanya akan jadi dipermudahkan. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Ahad 6 September 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi. Labuan juga baru sebentar saja tadi 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.27 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59 minit pagi. Kuala Terengganu 5.52 minit pagi. Kuantan Pahang 5.54. Kota Baru Kelantan 5.55. Johor Bahru Johor 5.52. Manakala Bandaraya Melaka 5.57. Seremban 9.58. Shah Alam Selangor 5.59. Ipoh Perak 6.1 minit pagi. Jersong Pulau Pinang 6.3 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangar Belis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Macam biasalah kita doa apa yang kita lakukan, kebaikan kita, walaupun dikata orang, mudah-mudahan kebaikan kita akan diterima Allah SWT, juga dengan ibadah yang kita lakukan akan diterima sebaik-baiknya di sisi Allah SWT. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah dengan tajuknya Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah, ataupun dalam nama penanya, nama glamournya adalah Ustaz Manis tau. Betul, bukan saja Abang Manis, Ustaz pun ada manis juga. Ni Ustaz Manis ataupun nama sebenarnya adalah Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah, yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki. Rakaman Raudah telah pun diadakan ataupun berlangsung di Masjid Muhsinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Jadi sama-sama kita dengarkan Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tengah relax-relax berbangun kena kopi O. Tapi kalau dekat kampung-kampung waktu-waktu macam gini kan, saya suka waktu-waktu begini bangun dekat, kalau saya duduk dekat kampung, saya waktu-waktu begini saya suka bangun. Sebab apa? Saya suka hirup udara yang segar sangat-sangat. Bila kita hirup tu, ui, rasa nyaman je sungguh. Sambil-sambil kita hirup udara segar tu kan, kita mula terfikir. Waktu terus berjalan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Belajarlah dari masa lalu. Bersiaplah untuk masa depan. Dan berikanlah yang terbaik pada hari ini. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu yang hashtagnya belayan jiwa lah. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan nasihat, lagu-lagu yang ada pengajaran dan juga pembelajaran dalam lirik lagu itu, supaya kita berfikir dengan lebih baik. Okay, lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada persembahan Ekspedisi ciptaan Jazz Kevin. Sebuah lagu yang berjudul Hentian Ini.
terus layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekuntum umul kitab. Al-Fatihah.

0: الحمد لله ثم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الأنام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. Sayang senduduk berbunga pagi, ambil daunnya dijadikan ubat. Apa tanda kasihkan Nabi jika tidak perbanyakkan salawat? Nabi Muhammad junjungan umat, membawa rahmat, membawa berkat. Marilah seluruh umat taman desa banyakkan salawat demi menggenggam syafaat di hari kiamat, di hari kiamat, di hari kiamat. Rabiul Awal menjelma lagi, bulan kelahiran Nabi kita. Banyakkan salawat ke atas Nabi, tanda bukti sayang dan cinta. Apa tanda burung perapat mematuk bunga di saban senja? Apa tanda himpunan umat menzahir cinta demi agama, bangsa, nusa, Gaza dan agama? Alhamdulillah, semua alhamdulillah yang saya muliakan pimpinan Masjid Al-Aziz Muhammad, pimpinan masjid, jawatankuasa, tuan-tuan pegawai, ayahanda, bonda, tuan-tuan pengurus, penjaga, pelindung, pembela, penerus, pewaris, penghubung dan penyambung dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seluruh jawatankuasa yang telah berlumus tungkus menjadikan Masjid Al-Muhsinin taman desa ini sebagai mercu tanda pahala dan sebagai pembuka jalan menuju ke syurga. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal yang telah menolak dan menggerak, menghidup, menjentik serta menyuntik semua yang ada, jauh dan dekat. Orang yang hatinya ada cinta, yang jauh terasa dekat. Orang yang hatinya ada cinta, yang lama terasa sekejap. Orang yang hatinya ada cinta, yang berat terasa ringan. Alhamdulillah, biar jasad kita dijarakkan dengan Nabi kurang lebih 8,786 km. Sallallahu alaihi wasallam dari bumi Malaysia, taman desa Kuala Lumpur menuju ke Masjid Nabawi. Orang yang hatinya ada cinta, jauh itu terasa dekat. Biarpun jasad kita dipisah dan dijarakkan ribuan kilometer antara kita dengan baginda Rasul yang sedang bersemayam dan bersemadi jasadnya di Raudhah di Masjid Nabawi, namun yang terpisah itu hanya jasad, yang jauh itu hanya jasad, tetapi hati, rasa, kasih, sayang, rindu, cinta sentiasa merapat, sentiasa mendekat. Itulah bukti kasih cinta umat. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu Taala, saya mengucapkan jutaan terima kasih, tahniah atas penganjuran dan terima kasih atas undangan dan jemputan kali pertama di masjid ini, berada di kawasan orang-orang baik, berada di dalam zon orang-orang baik yang diangkat, yang disebut sebagai Al-Muhsinin. Jadi orang di KL Lumpur ini, orang di KL Lumpur, orang yang paling baik siapa? Tuan-tuan lah. Orang lain baik juga tapi tak berapa sangat. Tapi orang yang berada dalam Qaryah Masjid Al-Muhsinin, taman dan desa ini adalah orang paling baik sebab tumpang nama Masjid Al-Muhsinin. Ya Allah, aku datang ke masjid ini sahaja aku menjadi ahli Qaryah masjid ini. Dua rakaat. Sahaja aku duduk di sini. Bukan saja-saja, sahaja aku tinggal berpindah di sini. Sebab apa? Sebab semata-mata Ustaz Manis nak datang malam ni. Adakah? Sahaja aku duduk di sini sebab apa? Sebab aku nak tumpang Muhsinin, tumpang baik. Kot-kotlah aku ni tumpang dapat bau. Sebab tu orang kata, kawan dengan orang jual minyak wangi akan terasa kewangiannya. Walaupun kita busuk, berkawan dengan orang yang menjual besi terasa kebusukan, kebersihannya. Maka berkawan dengan orang baik, kot-kotlah tercium kebaikannya pada kita. Sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mendengar daripada penceramah, berkawan dengan orang-orang manis, mudah-mudahan menjadi manislah kita. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Ketika Nabi diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, Nabi no followers, Nabi no subscribers, Nabi no supporters, Nabi no likers, Nabi no lovers, Nabi no viewers, Nabi nobody, nobody, Nabi sendiri, tiada orang di sisi. Kerana
1: Bukan mudah untuk mudah. Bukan senang untuk senang. Bukan mudah untuk memiliki Mekah yang kita tengok hari ini. Tidak seperti pada zaman Nabi. Nabi lahir dalam keadaan Mekah tengah rosak. Tapi hari ini yang kita lihat, Mekah ini berada dalam keadaan suasana muhsinin. Ketika Nabi lahir, suasana vibe circle Mekah bukan muhsinin tetapi mufsidin. Zina, arak, judi, tanam anak hidup-hidup, bunuh manusia, berperang, cari gaduh. Tidak ada benda, satu benda yang positif yang kita boleh ambil di sekitar bumi Mekah dan Kaabah.
0: Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
1: Maka Allah lahir dan Allah hadirkan, Allah hantar

Al-Mursalin. Damam, Allah panggil Nabi dengan nama Yasin. Yasin itu ditunjuk, ditujukan, dedicated. Dari ribuan ataupun ratusan nama Nabi, salah satunya Yasin. Wal-Quranil Hakim. Dan Al-Quran yang maha agung, yang maha bijaksana. Innaka laminal mursalin. Wahai Muhammad, engkau itu manusia biasa yang diberikan power, yang diberikan spirit, yang diberikan roh yang luar biasa. Walaupun jasadmu biasa, kami yang hantar, kami utus untuk merubah dan menukar Mekah from zero to hero. From zero to hero, from nothing to something, from lowest to the highest, from mufsidin kepada muhsinin. Apa jadi setelah berhempas pulas, berlumus tungkus, bermandi darah, bermandi peluh? Apa jadi? Mekah berjaya dimuhsininkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dulunya gelap, jahil, kotor, sesat, bodoh. Akhirnya dengan wa ma arsalna ka rahmatan, Nabi datang sebagai sifat cahaya. Nabi bawa torchlight untuk suluh setiap hati dan jiwa yang berada dalam fizzulumat. Akhirnya bumi Mekah yang kita pijak, yang kita pusing tawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Sebab itu tuan-tuan, bila kita bertawaf, tuan-tuan kena bayangkan, ya Allah, hari ini kita memandang wajah Kaabah tanpa ada penghadang dan hijab. Tapi dulunya nak tengok Kaabah, kita terpaksa melihat 360 tokong patung berhala di sekeliling Kaabah yang menghijab pandangan disebabkan air tangan Nabi. Maka hari ini kita bisa menatap wajah Kaabah tanpa hijab. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru mukadimah, tak masuk lagi gear 1. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli alaihi Muhammad. Kadang mungkin tak perasan lah, ustaz ke makcik malam-malam memang duk layan video TikTok ustaz mana sebelum tidur. Pendek kata memang kalau tak boleh tidur lah kalau tak layan video ustaz. Tak sangka tengok dalam TikTok nampak besar, tengok di depan-depan mata nampak, nampak comel. Boleh tak sebut kuat-kuat sikit, please, come on. Okey tuan-tuan, saya sambung eh. Dalam ruang kesempatan yang ada, tuan-tuan, kita dah ratusan kali mendengar kuliah, tausiah, cambutan maulid. Apa benda yang kita nak angkat? Adakah ceramah maulid ini hanya ulangan? Hanya sekitar nak beritahu Nabi lahir tepi Kaabah. Nabi lahir didukung oleh Abdul Muttalib. Nabi diberikan nama Muhammad. Nabi dibawa tawaf keliling Kaabah. Adakah hanya sekadar itu? Itu puluhan, ratusan kali kita dengar kuliah maulid. So malam ni tuan-tuan, apa benda yang kita angkat? Apa benda yang kita nak take note? Apa benda yang kita nak bawa pulang? Datang kosong, pulang penuh isi cinta. Kesimpulan daripada ceramah kita malam ni tuan-tuan, kalau dapat saya dengan tuan-tuan pulang melangkah keluar malam ni dengan titis air mata.

0: Langkahan pulang ke rumah, ada titis air mata yang mengikut. Datang tadi kosong hati, datang tadi rasa macam lost, tapi pulang dengan isi cinta, isi kasih dan isi rindu. Penuh cerita tentang Nabi. Maka kalau boleh malam ni kita nak tidur, tepuk bantal, ya Allah, tidurkan aku, lenakan aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang banyak menyebut, orang yang banyak menyebut pasti dia akan ingat. Takkan datang ikut tanpa cinta, takkan datang cinta tanpa rindu, takkan datang rindu tanpa ingat, takkan tanpa ingat, takkan dapat ingat tanpa sebut. So nak ikut Nabi, dia mesti bermula dengan sebut, ingat, cinta, rindu, ikut. Itu dia punya circulationnya. So nak sampai tahap fattabi'uni, starting point mesti sebut.
1: Allahumma

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Putera Aiman, lirik oleh Bahroi Mat Joy, Hijaz dengan Sumayyah. Lagu yang sebenarnya kalau kita betul-betul dengarkan lagu Sumayyah tu, air mata boleh mengalir tau. Melihatkan bagaimana pengorbanan seorang wanita. Kita sangka yang mati syahid itu adalah pahlawan-pahlawan. Mati syahid itu adalah pahlawan yang pertama dalam Islam. Tidak. Rupanya insan yang mati syahid yang pertama dalam Islam adalah Sumayyah. Wanita yang pertama syahidah adalah Sumayyah. Lagu itu membawa kita ke 5.43 minit pagi. Kurang 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Dan ruang udara Nasional FM pukul 6 pagi nanti untuk hujung minggu. Saya serahkan 6 jam berikutnya, iaitu 6 pagi hingga 12 tengah hari bersama dengan rakan saya Nazri Fahmi, akan menceriakan pagi anda, hujung minggu anda di awal pagi. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang akan dikongsikan ataupun diperdengarkan kepada anda oleh Nazri Fahmi, dan juga perkongsian-perkongsian informasi-informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga seperti biasa, segmen pagi hujung minggu di RTM Negeri juga bersama dengan rakan-rakan saya yang telah bersiap sedia di konti masing-masing. Jadi siaran mereka yang saya pinjam tu saya kembalikan pukul 6 pagi nanti. Jadi walau ke mana saja anda pergi, jangan lupa terus dengarkan RTM. Sungguh, kenapa nak dengar RTM? Ada orang bertanya dengan saya, bang, bagi saya satu sebab yang kukuh kenapa nak dengarkan RTM. Yang pertama, saya bagi tahu, kita menyampaikan, menyalurkan maklumat dan juga mendidik masyarakat dengan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar. Yang kedua, kita menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana lagu-lagu terbaik, hiburan terbaik itu bermulanya di RTM. Sebab apa? Sebab kami di RTM, 80 tahun kami bersiaran di bumi Malaysia sejak 1 April 1946. Maknanya 80 tahun kami bersama-sama dengan anda. Dari dulu, sejak dulu hingga kini, hanya hiburan yang terbaik yang kami sajikan untuk anda. Maka dengan itu, dia pun menjadi pendengar setia RTM sekarang ini. Dia cakap dengan saya, walau ke mana dia pergi pun tetap cari RTM. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Buat anda semua geng-geng buruhan tu, terima kasih kerana terus teman berteman dari 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sepanjang saya ke udara. Mungkin ada juga kata-kata saya yang menyinggung hati dan perasaan anda. Maafkanlah saya, ya, kerana saya juga insan biasa. Saya juga manusia biasa yang sering melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Tapi percayalah, saya hadir di ruang udara Nasional FM tidak lain, tidak bukan, hanya untuk bersama dengan anda dan juga menghiburkan anda kepada mereka yang tak boleh nak tidur. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab bekerja bertugas dari malam tadi. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab berniaga dari malam tadi. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab memang mata tak boleh nak tidur, bang. Saya ni memang dah jadi geng buruh hantu. Sentiasa menantikan segmen nombor satu tengah malam rakyat Malaysia, iaitu Nasional Geng Buruh Hantu, untuk mendengarkan lagu-lagu yang terbaik. Mantap. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab memandu ni, bang. Cari makan, cari rezeki atas jalanan. Baik, pemandu-pemandu se Malaysia, terus fokus pada pemanduan. Mungkin ada di awal pagi ni ke mana saja destinasi anda. Jangan laju-laju, ya. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman, harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang sempena Hari Malaysia pula untuk tahun 2026. Jadi awal pagi ini kita jalanilah hidup ini dengan penuh rasa syukur. Yang paling penting, kita jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, kerana hidup ini adalah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Ingat itu. Hidup ini bukan merupakan sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini karena sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair, wa abwaabal barakah, wa abwaaban ni'mah, wa abwaaban rizq, وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah Ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

0: Aura Bermata.
1: Lebih segar, lebih bermakna.
2: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Gincu Merah,
2: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
2: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
2: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Aura Permata.
2: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah menjaga solat di awal waktu. Bila azan berkumandang, ia bukan sekadar suara, tetapi panggilan cinta daripada langit. Suara yang menggetarkan jiwa, menyeru hati yang rindu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seolah-olah Allah sedang berkata, wahai hamba aku, tinggalkanlah seketika urusan dunia, datanglah kepada aku. Namun, betapa sering kita menjawab dengan penuh kelalaian, nanti dulu, nak habiskan kerja dululah, nak tunggu lapang dulu. Sedangkan kita tidak pernah tahu adakah itu azan terakhir yang kita akan dengar. Maka saat ini, marilah kita muhasabah, di manakah kedudukan solat dalam hidup kita. Adakah ia di awal waktu atau sentiasa di hujung-hujung waktu, bahkan hampir terlepas. Yang pertama, kita perlu tahu bahawa amalan yang paling dicintai oleh Allah iaitu solat awal waktu. Rasulullah bersabda, satu ketika Rasulullah pernah ditanya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah. Baginda menjawab, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Baginda bersabda, as-salatu ala waqtiha. Solat pada waktu dia. Bayangkan, di antara begitu banyak amalan-amalan, sedekah, puasa, haji, Allah meletakkan solat di awal waktu sebagai yang paling dicintai. Contoh, kalau kita ada janji dengan orang yang kita hormati, kita akan datang awal. Kenapa? Sebab kita takut mengecewakan dia. Yang maka bagaimana dengan janji kita kepada Allah yang memberi kita nyawa, yang memberi kita segala-galanya. Yang kedua, kita teladani kisah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, tidak ada yang menjaga solat berjemaah melainkan orang-orang yang benar-benar beriman. Sahabat-sahabat Nabi, mereka bukan sekadar solat, tetapi mereka menjaga waktunya, berjemaah pula. Ada sahabat yang sakit tetapi tetap datang ke masjid dengan dipapah. Kenapa? Kerana bagi mereka, solat bukan beban, tetapi itulah kehidupan. Contoh, hari ini kita sihat, kuat, tapi masih bertangguh. Sahabat yang sakit pun tetap datang, kita pula yang sihat sering memberi alasan. Yang ketiga, solat awal waktu adalah tanda cinta kepada Allah. Allah rakamkan dalam Al-Quran, Kul in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, nescaya Allah akan mencintai kamu. Surah Ali Imran ayat 31. Cinta itu bukan pada kata, tetapi pada bukti. Kalau benar kita kata kita cinta Allah, kita tidak akan biarkan panggilannya berlalu begitu sahaja. Contoh, kalau telefon dari orang yang kita sayang, kita cepat-cepat jawab. Tapi bila azan, kenapa perlu kita biarkan berlalu? Yang keempat, solat melatih disiplin hidup. Solat mengajar kita hidup ini ada jadual, ada aturan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, semuanya tepat waktunya. Allah rakamkan dalam Al-Quran, Inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Contohnya, orang yang jaga solat awal waktu, biasanya dia juga jaga masa dalam kerja. Biasanya dia akan jaga janji dan juga kehidupan dia. Tetapi orang yang selalu lambat solat, sering juga lambat dalam urusan lain. Mendapat yang kelima adalah mendapat keberkatan masa. Orang yang solat di awal waktu, Allah akan berkati masa dia. Kerjanya yang sedikit jadi banyak hasilnya. Masanya yang singkat tapi baginya cukup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umat aku pada waktu pagi mereka. Contoh, orang yang bangun subuh dan terus solat, hari dia terasa panjang dan tenang. Tetapi yang bangun lewat, sepanjang hari terasa sempit dan kelam kabut. Yang keenam, solat menghindari lalai. Menangguhkan solat sedikit demi sedikit akan membawa kepada kelalaian. Allah memberi amaran, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang solat, iaitu mereka yang lalai terhadap solat mereka. Lalai bukan bermaksud tinggal solat sahaja, tetapi bermaksud melengah-lengahkan solat. Contohnya, awalnya kita kata lepas ni lah, lama-lama jadi terbiasa, akhirnya solat makin jauh dari hidup kita. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, setiap kali azan berkumandang, itu bukan sekadar panggilan, tetapi jemputan rahmat, jemputan kasih sayang Allah. Jangan kita jawab dengan nanti, tapi jawablah dengan langkah, bangun, ambil wuduk dan segeralah menuju Allah. Kenapa? Kerana mungkin satu hari nanti kita akan rindu untuk mendengar azan, tetapi sudah tidak mampu lagi menyahutnya. Mulakan hari kita ini dengan hari yang dapat jaga solat awal waktu, kerana di situlah letaknya keberkatan hidup dan di situlah jalan menuju cinta Allah. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Aura Permata.
1: Lebih segar, lebih bermakna.
2: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar dari Seberang, Gincu Merah,
2: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
2: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
2: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Aura Permata.
2: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 setengah hari.

0: Tazkira di Johor FM, Merpati Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi 'amma kull mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud. Wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'kud sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Sidang pendengar yang mudah-mudahan disyurgakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Liyin Aminin bin Muhammad Saleh dalam Tazkirah Johor FM, Kisah Inspirasi. Pada pertemuan kali ini kita akan melihat suatu kisah yang berkaitan dengan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sahabat Nabi ini orang yang cukup sabar, cukup tabah, menahan diri ketika mana dia menjaga ibunya yang memiliki sikap yang amat menyedihkan dirinya. Dengan catatan ibunya sudah tua, dengan catatan ibunya masih belum lagi memeluk agama Islam, dengan catatan ibunya adalah orang yang membenci Rasulullah, sedangkan sahabat Nabi ini adalah orang yang sangat menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang kita maksudkan melalui kisah inspirasi kali ini ialah yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu ketika Abu Hurairah mengatakan, tidak ada seorang pun dari kaum Yahudi ataupun mana-mana orang Nasrani yang mana apabila dia telah mendengar sahaja tentang namaku, tentang diriku, pasti, melainkan pasti orang tersebut, Yahudi atau Nasrani, pasti dia akan mencintaiku. Lalu Abu Hurairah menceritakan alasannya, bagaimana dia dapat nikmat yang sebegitu rupa. Orang Yahudi pada dasarnya membenci orang Islam. Orang Nasrani ketika itu pada dasarnya membenci orang Islam. Tetapi bila mendengar nama Abu Hurairah, tiba-tiba hilang rasa kebencian kerana suka, senang, rasa gembiranya mereka dengan Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah memulakan cerita pengalamannya. Abu Hurairah berkata, sesungguhnya ibuku, dengan maksud asal cerita aku dapat nikmat ini adalah kerana urusan ibuku. Ibuku, suatu ketika dahulu aku berharap dia ni memeluk agama Islam. Aku berharap dia mengucap dua kalimah syahadah. Tapi malangnya dia enggan. Lalu aku jumpa lagi, aku katakan lagi kepadanya, tetapi dia tetap enggan, tidak mahu, dia menolak. Dan setiap kali aku menceritakan kelebihan agama Islam, kelebihan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti dia akan menolak kerana kebenciannya yang amat tinggi terhadap agama ini. Lalu suatu ketika aku datang pergi berjumpa dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau tolonglah doakan kepada Allah untuk ibuku. Tolonglah doakan kepada Allah untuk ibuku. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat rahmatnya, Rasulullah mendoakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibu, kepada Abu Hurairah. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah tetap juga datang lagi dan datang memujuk ibunya. Ibunya kadang mengejek, kadang mencela, kadang mengeji, kadang memarah, kadang mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan, kadang bersikap dengan sikap yang membosankan, yang menggeramkan. Abu Hurairah sabar, sabar dan terus sabar. Kemudian dia datang lagi kepada ibunya. Lalu aku dapati pintunya tertutup. Jadi aku menjadi terkejut. Suatu ketika aku datang, tiba-tiba aku datang dalam keadaan pintunya tertutup. Aku datang, aku ketuk ke rumah itu, aku ketuk ke pintunya. Aku tanya di mana ibuku. Tiba-tiba ibuku menjawab, wahai Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah. Apa dia ibu? Apa dia? Tiba-tiba ibu Abu Hurairah menyatakan bahawa, sesungguhnya mak dah terima agama Islam, wahai Abu Hurairah. Abu Hurairah bila mendengar maknya sudah pun menganut agama Islam, berkat kesabarannya, berkat ketabahannya menghadapi keadaan ibu yang masih belum faham keadaan yang sebenar dan kebenaran, dengan berkat doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah mengucap dua kalimah syahadah. Lihat kesabaran seorang anak terhadap apa sahaja yang dilakukan oleh ibunya, maka diperlihatkan pada peribadi Abu Hurairah. Bila dia tahu sahaja ibunya telah menganut agama Islam, maka dia terus mendapatkan ibunya, lalu dia bawa terus ibunya kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu aku katakan terus kepada baginda Nabi akan keislaman ibuku. Lalu aku meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, doakanlah kali ini untuk ibuku dan untuk aku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma 'abduka Abu Hurairah wa ummuh. Ya Allah, ini adalah hambamu Abu Hurairah dan ini adalah ibunya. Maka jadikanlah, ya Allah, kedua-dua insan ini orang yang disenangi dan dicintai oleh mana-mana seluruh manusia. Dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakah menyantuni seorang ibu, sekalipun seorang ibu itu pada awalnya memperlakukan kepadanya dengan perlakuan yang tidak sesuai, yang tidak benar. Tetapi dengan ketabahan dan kesabaran menghadapi karenah ibunya, maka dengan berkat doa Rasulullah juga, akhirnya dia menganut ke dalam agama Islam. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, kisah ini menjadi inspirasi kepada kita, bagi setiap seorang daripada kita yang masih mempunyai ibu, apalagi ibu yang tidak sihat, apalagi ibu yang telah meningkat usia. Maka perbanyakkanlah sabar, besarkanlah iman dan ketabahan kita. Jangan bimbang dan jangan ragu. Di sebalik kesabaran dan ketabahan seorang anak memelihara, menjaga dan menyantuni ibunya, pasti akan disediakan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dahulu, kita berjumpa dalam kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

Johor FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Anda bertemankan saya Cik Merah menemani hujung minggu anda untuk edisi hari Ahad hari ini bertarikh 6 September 2026 bersamaan 24 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih semua yang bersiap sedia mendengarkan kami tepat jam 6 pagi tadi setelah kita ambil alih siaran ini dari Nasional FM di mana anda boleh dengarkan kami menerusi di tiga frekuensi iaitu 101.9 untuk yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor Singapura dan juga Kepulauan Riau, 105.3 bagi kawasan utara Johor dan 92.1 MHz FM bagi kawasan pantai timur Johor. Tadi juga telah anda ikuti beberapa rancangan adanya Tahsin Ilmu dan juga Tazkirah yang dapat dikongsikan untuk anda bagi edisi hari ini. Sambil itu juga anda akan dihiburkan dengan lagu yang terbaik menemani pagi anda dan juga mungkin sekejap saja lagi akan Merah keudarakan sebuah sedikit ucapan ringkas oleh rakan pendengar kita. Yang mana nak Merah keudarakan, cepat-cepat capai telefon anda, boleh saja komen di Facebook Johor FM ataupun boleh saja WhatsApp di koti kami, nombornya 012 9301019.

0: Menteri Tanan bersama seluruh warga Kementerian Tanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera, bergahayu Malaysia.
1: Malaysia. Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
2: Ya, selamat pagi semuanya. Harap anda semua yang tengah mendengarkan kami pada pagi ini, moga semua dalam keadaan baik-baik je ya, dalam keadaan sihat-sihat aja ya. Sebab apa? Kalau kita tengokkan ramalan cuaca di negeri Johor kan, macam semalam satu hari jerebu, pagi tadi juga ketika saya dalam perjalanan ke ATM Johor pun udara pada saya tak berapa segar lah jadi diharapkan untuk anda yang mana golongan berisiko, yang mana ada penyakit kronik ke asma, macam Cik Merah juga, okay, tingkatkan keselamatan diri anda, langkah pencegahan untuk kita menjaga kesihatan kita sebaik-baiknya. Kalau tidak bersesuaian, kita istirahat aja di rumah mungkin hujung minggu ni, dengarkan Johor FM Permata Selatan ya. Baik, untuk waktu ni Merah nak keudarakan sapaan rakan pendengar kita sikit lah, seberingkas kiriman Wakna Pari Yani pagi ni, nak menyapa berapa nama antaranya Safia Ahmad, Ina Mahadi, Jaimah Ramli, Tibakan Wali, Mami Renggam, Hajah Paiman dan semua pendengar setia Johor FM. Katanya juga pagi ini untuk warga penduduk Pari Yani adanya program Kembara Motor Merdeka Keliling Kampung. Itu dia. Jadi semoga dipermudahkan semua urusan pada peserta konvoi pagi ni. Diucapkan tahniah lah ya. Dan semestinya juga sapaan Kak Ina yang berada di Pekan Nas, katanya salam Aura Permata untuk rakan grup SKL, ada pendengar setia Johor FM, untuk Cik Merah juga selamat bertugas, terima kasih. Selain

Mas Sapian Podin yang berada di seberang bumi Kenyalang, Abdul Rahman Man, selamat berhujung minggu untuk semua pendengar setia Johor FM. Begitulah, selamat berhujung minggu untuk anda. Semoga perancangan anda pada hari ini dipermudahkan hendaknya. Dan untuk makluman, sekejap sekali lagi kita ikuti utama 7 pagi dari pusat berita RTM Angkasa Puri, dan sekembalinya nanti ada berita Johor FM jam 7.30 pagi dan juga klik tajuk berita edisi hari ini. Jom kita layan dulu hujan pagi yang gelap untuk anda.

0: Berita seterusnya. Susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selesai diperoleh. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, sampel tersebut akan dihantar ke negara itu bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan oleh pihak Nepal.
1: Kalau perlu, kita akan menghantar jugalah. Pakar-pakar daripada Jabatan Kimia akan dihantar untuk mereka membantu pihak berkuasa Nepal untuk mengenal pasti DNA-DNA padanan DNA tersebut.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Muhammad memaklumkan seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal pagi semalam bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR di kawasan terjejas.
1: Pasukan Smart kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Tambah beliau, SAR dijangka ditamatkan dalam masa terdekat sebelum tumpuan dialihkan kepada usaha pemulihan. Mengulas lanjut, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA, Datuk Mior Ismail Mior Akim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf Che Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang disini kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lah.
0: Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Tentera Udara Diraja Malaysia atas kerjasama menyediakan pesawat A400M serta Kementerian Luar yang membantu urusan penghantaran pasukan ke Nepal. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat memusnahkan 3 kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman dan perairan berhampiran Pulau Kirk semalam sebagai tindak balas terhadap percubaan serangan ke atas kapal perang Amerika. Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan kapal berkenaan dikaitkan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa melancarkan serangan terhadap kapal perang Amerika. Sebagai tindak balas, IRGC mendakwa telah menyerang beberapa kapal termasuk yang mempunyai kaitan dengan Amerika. IRGC turut memberi amaran kepada kapal lain supaya tidak menggunakan laluan melalui Selat Hormuz. Sukan badminton China Masters bergu campuran profesional negara Ho Pang Ron Lai Beijing mara ke perlawanan akhir sekaligus menjadi pencapaian terbaik sejak digandingkan pada Mac lalu. Menanti mereka untuk perebutan kejuaraan, pasangan nombor 1 dunia dari China, Feng Yanji, Huang Dongping. Perlawanan dijadual berlangsung hari ini. Akhir sekali, bola sepak Liga Super, Kuching City FC menewaskan Sabah FC 2-0 di Stadium Likas semalam. Dua jaringan dihasilkan penyerang Bosnia Herzegovina, Aidin Mujajic, masing-masing pada minit ke-5 dan 21. Sementara itu, Terengganu FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila seri tanpa jaringan menentang Penang FC. Negeri Sembilan FC pula, seri 2 sama menentang Star City FC. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu, 63 sekolah Bintulu, Tatau, Sebau ditutup sementara. Kawalan kargo diperketat, bendung penyeludupan ubat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Okey. Tarik nafas. Hembus perlahan-lahan. Angkat tangan ke atas. Bawah. Kiri. Kanan. Tarik nafas lagi. Seterusnya, luruskan tangan anda ke atas. Dan rendahkan tubuh badan anda. Okey. Segar tak?
1: Segar sangat. Ha, apa salahnya untuk anda luangkan sikit masa hujung minggu dengan bersenam, lebih-lebih lagi senaman kardiovaskular yang dapat menguatkan jantung dalam jangka masa yang panjang. Aktiviti seperti berbasikal, berenang, yoga atau menari membolehkan jantung anda bekerja keras. Ingat, jangan hanya menumpukan kepada senaman untuk menguruskan badan saja, tanpa meletakkan sasaran untuk menjadi lebih cergas dan sihat. Peroleh kehidupan yang bahagia dengan jantung yang sihat dan kuat.
0: Pesanan hibah masyarakat ini dibawakan oleh Johor FM Permata Selatan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya Amira Khairi. Tajuk berita utama hari ini, mayat terakhir mangsa lemas pantai Tanjung Lompat ditemui. Johor komited selesaikan isu gelandangan di Johor Bahru.

Berita sepenuhnya. Mayat mangsa lemas terakhir insiden di Pantai Tanjung Lompat, Desaru, Kota Tinggi, Johor pada Rabu lalu ditemui kira-kira pukul 3.05 petang semalam di kedudukan 12 km dari lokasi kejadian. Pegawai Operasi Ibu Pejabat Maritim Zon Tanjung Sedili, Leftenan Komander Muhammad Syafi'i Bakar berkata, mangsa dikenal pasti Muhammad Haiman Fitri Supian, 16 tahun, dijumpai orang awam berdekatan Tanjung siang. Mangsa kemudian dibawa ke pusat kawalan tempat kejadian kira-kira pukul 4.30 petang untuk proses pengecaman oleh ahli keluarga sebelum dibawa ke unit forensik hospital Kota Tinggi untuk dibedah siasat. 19,467 aduan direkodkan My Aduan Johor setakat Jumaat lalu dengan 12,495 aduan diselesaikan dan 2,911 aduan sedang diproses. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Muhammad Jafri Mat Syukur berkata, dalam tempoh sama 396 aduan dikesan menerusi pemantauan media sosial dengan 96% daripadanya telah disalurkan ke sistem. Pasukan lapangan juga aktif turun padang mengesan isu lebih awal serta membuat verifikasi selepas tindakan dilaksanakan. Kerajaan Negeri komited memastikan kehadiran kumpulan gelandangan di kawasan Bandaraya Johor Bahru dapat diatasi. Esko Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Asruniza Hassan menyeru supaya pertubuhan bukan kerajaan NGO memberi kerjasama dengan tidak memberikan bantuan atau sumbangan kepada gelandangan yang berada di pusat bandar itu. Satu pertemuan bersama wakil-wakil NGO bagi mencari kaedah penyaluran bantuan di luar kawasan itu. Beliau sebelum itu bersama Jabatan Kebajikan Masyarakat serta beberapa agensi berkaitan mengadakan ops gelandangan di Johor Bahru. Seorang lelaki berumur 28 tahun maut selepas motosikal ditunggang terlibat kemalangan bersama dua lagi motosikal di kilometer 2 Jalan Senai Lapangan Terbang Antarabangsa Senai Kulai pada malam kemarin. Ketua Polis Daerah Kulai, ACP Tan Seng Lee berkata, ketika kejadian, motosikal dinaiki mangsa dari Bekan Senai menghala Jalan Lapangan Terbang Antarabangsa Senai hilang kawalan lalu terjatuh di lorong kiri. Dua lagi motosikal di lokasi sama tidak sempat mengelak lalu melanggar mangsa serta motosikalnya. Mangsa cedera parah di kepala disahkan meninggal dunia di lokasi. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pasukan Korea Polo raih tempat ketiga edisi pertama Kejohanan Polo Johor Super Crown JSCPT 2026 yang berlangsung di Padang Polo Diraja, Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. Kejayaan itu hasil kemenangan 5-4 ke atas J-Corp petang semalam seterusnya menamatkan kempen pasukan itu dalam kejohanan berstatus 22 gol itu. Matthias McDonald Jr. muncul wira Korea Polo dengan sumbangan 3 gol. Manakala dua lagi jaringan dihasilkan Pablo McDonald dan David Koh. Pasukan Jacob pula mencipta gol menerusi Marcos Kaku Araya, Gonzalez Perez, Datuk Kuzey Ambak dan Ignatius Figueras. Hari ini akan berlangsung perlawanan akhir membabitkan pasukan Royal Johor menentang Temasek. Royal Johor yang diketuai pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail sebelum ini mengesahkan slot ke perlawanan akhir selepas menang 9-5 ke atas J-Corp. Sekian berita yang disunting Erwin Zaid dari Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Radio Brita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. 7.45 minit pagi. Bagi segmen Aura Permata, anda bertemankan saya Cik Merah menemani anda untuk edisi hari Ahad bertarikh 6 September 2026. Jadi untuk waktu ni, seperti biasa, setiap hari sebenarnya akan kami kongsikan untuk anda klik tajuk berita bagi edisi hari ini. Kita mulakan dengan raih tempat ketiga Miss World 2026, Tanusia Chetty ulangi pencapaian 28 tahun lepas. Wakil Malaysia Tanusia Chetty mengulangi pencapaian negara 28 tahun lepas apabila meraih tempat ketiga pada pertandingan akhir Miss World 2026 yang berlangsung di Nha Trang, Vietnam malam tadi. Juara milik Johira Mola Dominguez dari Republik Dominika, manakala di tempat kedua Elizabeth Reynes Eleven dari Sepanyol. Tanusia 26 merangkul gelaran utama itu selepas mempamerkan persembahan memukau dan konsisten sepanjang pertandingan yang berlangsung hampir sebulan sekaligus mengetemikan cabaran 110 peserta lain dari seluruh dunia. Seterusnya, jerebu 14 PPD Sarawak tutup sekolah mulai Isnin. Sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Bintulu dan PPD Tatau Sebau akan ditutup sementara sepanjang minggu depan susulan keadaan jerebu. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak dalam kenyataan maklumkan keputusan itu dibuat berdasarkan pemantauan berterusan serta bacaan indeks pencemar udara yang direkodkan setakat 8 malam tadi. Dan terakhir kita tajuk berita sebelum kita berehat seketika, 172 anak Kota Tinggi terima bantuan awal pengajian. Seramai 172 pelajar dari Kota Tinggi menerima wang pendahuluan pinjaman WPP Perpadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN berjumlah RM258,000 sebagai persediaan awal melanjutkan pengajian. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata bantuan berkenaan diharap dapat meringankan beban pelajar dalam membuat persiapan awal sebelum memulakan pengajian. Baik, inilah dia klik tajuk berita yang dapat Mela kongsikan untuk anda. Kerana kita nak berehat seketika, akan bersambung lagi selepas ini ya. Terus setia bersama dengan Cik Merah di Aura Permata Johor FM.
0: Masih belum sempurna. Bismillahirrahmanirrahim.